Midasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Waduh bandar kulit pun.
2: Mas Sulis, saya ini. Di sini ya? Sendal, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti pengesahan Desember 2026 itu paripurna pengesahan. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIKORIAN siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Atas Kege, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'al Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RU tersebut.
5: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di pekan-pekan. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada
1: komitmen. Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
7: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, namun analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda dalam Medan pagi ini. Dan tentunya ya, kita akan ngobrol-ngobrol juga di opini publik sebelum nantinya kita akan mengikuti dialog aspirasi sumur pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini tentunya kita akan membahas suatu topik yang seperti dirasakan semua orang, terlebih lagi mungkin yang berjualan atau mungkin ibu rumah tangga ya, yang memang mencari-cari harga terbaik untuk membeli beras ya pendengar. Dan tentunya saya Salsa mengajak Anda semua untuk ikut bergabung dalam opini publik melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618461116. Pagi hari ini kita akan membahas tentang menilik penyebab dan juga solusi nyata kenaikan harga beras. Mungkin Anda bisa sampaikan ya, per beberapa hari ini atau seminggu belakangan ini ya, Anda melihat bahwa harga beras di pasaran naik ya pendengar. Dan juga tentunya Anda bisa sampaikan mungkin beberapa opini Anda, kenapa bisa naik gitu ya, atau titip pertanyaan nanti juga boleh untuk narasumber kita yang nantinya juga akan kita tanyakan perihal hal ini ya, kenapa harga beras di pasaran bisa naik. Dan tentunya Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618461116. Mungkin yang khususnya para ibu rumah tangga, pedagang makanan, pelaku UMKM ya, sampai mungkin masyarakat ya yang terus berharap bahwa harga beras bisa turun gitu ya. Apalagi memang kalau misalnya kita berjualan setiap harinya kita membutuhkan beras yang bisa kita kembali untuk dijualankan. Dan juga pastinya beras itu kan makanan sehari-hari kita ya, di rumah-rumah juga pastinya ibu rumah tangga menyediakan ya, membeli beras untuk disajikan ke keluarga. Jadi mungkin Anda pendengar bisa sampaikan hal-hal terkait mengenai opini Anda tentang kenaikan harga beras belakangan ini. Bisa melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618461116. Hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda dalam opini publik. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

dengar lebih sering. 94,3 persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih dalam opini publik bagi hari ini ya, yang mempersoalkan menilik penyebab dan juga solusi nyata kenaikan harga beras. Jadi mari kita tahu, beras ini merupakan bahan pangan yang mungkin setiap harinya selalu ada ya di meja makan kita, pendengar. Nah, tapi belakangan ini mungkin masyarakat kembali merasakan adanya kenaikan harga beras di pasaran. Jadi mungkin pelaku UMKM, pedagang, dan juga ibu rumah tangga, dan semua konsumen ya yang membeli beras tentunya merasakan hal yang sama. Nah, nantinya kita juga akan bertanya ya seperti apa stok beras yang ada di Sumatera Utara belakangan ini. Apakah ini nantinya juga akan kita gali ya, apakah memang stok berasnya juga relatif aman atau mungkin karena stok beras yang menipis makanya harga beras semakin naik, tentunya pendengar. Nanti akan kita tanyakan kepada pimpinan wilayah Bulog Sumut, ada Bapak Budi Cahyanto, dan juga akan kita pandang dengan dua perspektif yang berbeda, dan juga nantinya akan hadir Bapak Gunawan Benjamin selaku ekonom. Nantinya Anda juga bisa sampaikan segala opini Anda, pertanyaan yang mungkin di opini publik kali ini Anda ingin sampaikan ya, yang nantinya bisa kita tanyakan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 46 116. Jadinya tentu pada kesempatan kali ini ya pendengar, kita akan membahas hal yang memang berkenaan dengan kita, yang setiap harinya kita makan, yang setiap harinya ada di rumah kita, dan memang erat kaitannya dengan kita ya, karena ini merupakan satu bahan pangan yang bisa menjadi bahan pokok ya, yang selalu kita makan tentunya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang mungkin ingin menyampaikan segala keluhannya seperti salsa belakangan ini ya, mungkin harga beras di pasaran memang relatif naik ya, banyak ibu-ibu atau pelaku UMKM, masyarakat ya mengeluhkan hal ini dan ingin bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi dan solusi nyatanya seperti apa. Nanti bisa kita tanyakan dengan dua narasumber kita tentunya pendengar. Jadi untuk Anda semua ya, salah satu mengajak untuk bergabung di opini publik bagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 46 116. Hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda dalam opini publik.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Net Medan. Senang sekali saya Salsabila Rania hadir menemani Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan tentunya Anda pendengar dan juga pemirsa, kami ajak untuk ikut bergabung dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini bisa melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui komen live YouTube yang ada di YouTube RRInet_Medan. Dan bagi hari ini tentunya kita akan mengajak Anda ya untuk ngobrol-ngobrol. Tadinya sudah disampaikan di opini publik, kita akan membahas suatu hal yang memang sangat dekat dengan kita, yang dimana memang mendengar beras menjadi bahan pangan yang hampir setiap hari ada di meja makan kita. Tapi belakangan ini mungkin masyarakat kembali merasakan adanya kenaikan harga beras. Dan pertanyaannya, kenapa harga beras masih naik ketika pemerintah menyebut stok beras relatif aman? Dan nantinya juga kita akan ngobrol perihal hal ini bersama dengan dua narasumber kita dengan dua perspektif yang berbeda juga. Tentunya nanti kita akan membahas hal tersebut bersama dengan pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara, ada Bapak Budi Cahyanto, dan juga kita nantinya akan ngobrol dengan Bapak Gunawan Benjamin selaku ekonom. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema mendelik penyebab dan solusi nyata kenaikan harga beras. Baik, untuk yang pertama mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya dengan Pak Budi Cahyanto selaku pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi Salsa.
0: Iya, apa kabarnya nih Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, ya. Sehat ya Pak.
1: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Nantinya ini sama 15 menit ke depan ya kita tentunya akan membahas kenaikan harga beras ya, yang terjadi belakangan ini. Nah Pak, mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa kita, apakah stok harga untuk stok beras ya yang ada di Bulog apakah masih aman untuk belakangan ini Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi selamat pagi pendengar semua, pemirsa YouTube. Jadi untuk stok hari ini tanggal 28 Agustus ya.
0: Iya.
1: Ini tadi pagi saya lihat ada di 53.720 ton. Ini sudah tersebar di wilayah Sumatera Utara. Jadi kondisinya ini kondisi dalam kondisi yang saya katakan aman.
0: Baik.
1: Hanya saja memang Bulog ini kan bekerja memang sesuai dengan arahan dari pemerintah.
0: Ya.
1: Jadi apapun yang Bulog lakukan itu sesuai dengan arahan pemerintah. Hari ini kami menjaga stok, kemudian kami sebarkan dan kami siapkan dan sedang kami salurkan. Salurkan dalam bentuk SPHP, itu kita laksanakan setiap hari. Bantuan pangan juga kemarin pertanggal 11 Agustus itu kami dapat perintah untuk melaksanakan bantuan pangan.
0: Baik. Gitu. Nah, kondisi di lapangan mungkin saat ini harga beras yang ada di pasaran mungkin naik, Pak. Tapi kalau untuk SPHB sendiri, apakah sama mungkin dengan beras premium dan jenis-jenis beras lainnya yang ikut naik juga ini, Pak?
1: SPHB masih sama harganya. Jadi mungkin saya mau komentari mengenai naiknya harga beras.
0: Iya.
1: Jadi pemerintah itu kan memang dari sejak tahun 2025 ini kan mencanangkan swasembada beras. Dengan salah satu kebijakannya adalah memberikan bantuan pupuk apa segala macam. Terus kemudian di hilirnya itu pada saat panen petani itu mendapatkan jaminan harga gabahnya itu dibeli any quality atau semua kualitas.
0: Yeah.
1: Itu dengan harga 6.500. Nah kalau 6.500 ini harapannya nanti petaninya itu merasa bahwa oh hari ini saya ada yang menjamin harganya, sehingga mereka bergairah untuk menanam kembali.
0: Ya.
1: Dan memang betul pada akhirnya di 2025 Bulog bisa mendapatkan pengadaan sampai 3,4 juta ton. Terus kemudian tahun 2026 ini kami diberikan perintah untuk melaksanakan penyerapan hingga 4 juta. Hari ini sudah hampir 3,5 juta ton. Yang juga ini sudah tersedia di setiap gudang di seluruh Indonesia.
0: Ya.
1: Dan stok Bulog hari ini secara nasional 5,3. Artinya memang betul tadi yang disampaikan, stok banyak di Bulog. Nah pemerintah sendiri hari ini kan hanya mengatur beras itu di 6.500 beli dari petani. Tapi kalau kita ngelihat di lapangan, di tingkat panen petani, itu sebetulnya hari ini sulit sekali mendapatkan harga gabah 6,5.
0: Baik.
1: Misalnya kita ambil contoh di Serdang Bedagai misalnya ada harga misalnya di 7.500. Nah rendemennya dari gabah 7.500 itu kan sudah misalnya 50% jadinya beras itu sudah 15.000. Belum lagi misalnya untuk biaya operasional, mengolah berasnya. Terus kemudian biaya angkutannya, mm-hmm. kemudian biaya plastiknya, mm-hmm. itu kan harus, belum lagi margin dari penggilingan,
0: yeah.
1: atau mungkin pedagang di pasar kan juga masing-masing punya margin, mm-hmm. penggilingan punya, nanti pedagang di pasar juga punya. Jadi memang kalau kemudian berasnya bisa mencapai 16.000 misalnya, mm-hmm. itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari, mm-hmm. kalau gabahnya di 7.500. Jadi hari ini sebetulnya yang menjadi penyebab beras itu kemudian harganya naik adalah karena harga gabahnya memang tinggi sekali. Mm-hmm. Dan ini barangkali yang mungkin nanti bisa ditanggapi Pak Gun, mm-hmm. Atau mungkin ditanggapi masing-masing pendengar RRI. Mm-hmm. Ini Bulog sedang mengusulkan untuk harga gabah di tingkat petani itu ada aturannya dari pemerintah.
0: Baik.
1: Jadi kalau saya sebut sebagai batas atas harga gabah. Mm-hmm. Misalnya kita tetapkan di, usulkan di 7.200. Mm-hmm. Nah, kalau 7.200 itu masih bisa di harga 15.400 sesuai dengan HET-nya pemerintah. Jadi itu tanggapan saya berkaitan dengan kenaikan harga beras saat ini.
0: Baik. Nah, mungkin kalau untuk harga beras untuk kedepannya, Pak, apakah memang tetap akan terus naik atau mungkin akan mengalami penurunan juga ini?
1: Ya, ini kan sebetulnya memang kenaikan ini juga diiringi dengan belum masuknya musim panen.
0: Iya.
1: Kalau misalnya salsa pergi ke bandara lah misalnya, mm-hmm. ya, kanan kirinya itu masih sawahnya masih hijau. Mm-hmm. Estimasi kami itu sekitar mulainya panen itu di pertengahan September puncaknya.
0: Baik.
1: Sampai dengan pertengahan Oktober lah, mm-hmm. panennya. Jadi hari ini memang di Sumatera Utara itu belum terjadi panen raya. Mm-hmm. Kalau untuk panen mungkin ada sebagian, mungkin di Lubuk Pakam, mungkin daerah Langkat sebagian. Jadi belum banyak yang panen. Mm-hmm. Nah, memang ini periode di mana kalau kita sebut tuh zaman dulu tuh ada musim paceklik. Musim di mana panen itu belum berlangsung. Jadi masa musim menunggu panen lah, mm-hmm. gitu. Nah, kalau untuk berkaitan dengan upaya dari pemerintah sendiri, hari ini kami sudah diberikan tugas untuk melaksanakan bantuan pangan.
0: Yeah.
1: Bantuan pangan ini di Sumatera Utara ditujukan kepada sejumlah 1.739.000 orang, mm-hmm. atau penerima bantuan. Masing-masing penerima itu akan mendapatkan 30 kilo. Kurang lebih 52.000 ton lebih, mm-hmm. beras yang akan disalurkan sampai dengan akhir September nanti.
0: Baik.
1: Kalau kita mengasumsikan rata-rata penduduk satu orang memiliki misalnya 3 anggota keluarga, mm-hmm. jadi dengan penerimanya berarti kan 4.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau dikalikan itu 4 kali 1.739 itu kurang lebih ada sekitar 7 juta orang. Jadi 7 juta orang itu di Sumatera Utara, mm-hmm. dari penduduknya 16 juta itu akan mendapatkan beras bantuan pangan dari pemerintah. Artinya hampir 40-43% mm-hmm. itu akan mendapatkan bantuan pangan. Ya memang sih asumsinya kalau 43% orang ini atau 7 juta orang ini sudah terpenuhi di rumah berasnya, mm-hmm. harusnya kan dia tidak pergi ke pasar
0: untuk membeli beras lagi ya Pak. Nah.
1: Jadi pemerintah itu menjamin, jadi 7 juta orang ini di Sumatera Utara, mm-hmm. itu 43%an. Itu pun dengan asumsi satu keluarga itu isinya 4 orang. Kan ada yang 5 orang. Ya kalau di rata-rata lah kita asumsikan 4 orang. Mm-hmm. Artinya pemerintah berupaya untuk menjamin bahwa ini upaya kita untuk di satu sisi mempermudah akses masyarakat, mm-hmm. golongan tertentu yang memang perlu bantuan, di samping itu juga untuk upaya untuk pengendalian inflasi, mm-hmm. akibat beras. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan? Benar. Pemerintah ngelontorin SPHP. Nah, SPHP ini setiap hari kami lakukan gitu. Mm-hmm. Setiap hari kamu lakukan bukan ini apa ya? Ya ini silakanlah ditanggapi. Di mana ada pasar di Sumatera Utara yang tidak ada beras SPHP?
0: Baik.
1: Nanti saya cek sendiri. Mm-hmm. Saya cek sendiri karena setiap hari pun kami laksanakan pengecekan ke pasar-pasar, kami yakinkan bahwa setiap hari ada beras SPHP di sana. Kalau langka berarti mungkin pedagangnya yang nakal.
0: Baik.
1: Dan ini perlu pengawasan masyarakat gitu. Mm-hmm. Bulog menjamin setiap hari kami laksanakan penyaluran atau penjualan beras SPHP. Nah, beras SPHP ini dijual di depan gudang itu di 11.300. Ini pun juga ketentuan. Dan nanti dijual dengan harga maksimal di Sumatera Utara itu 13.100. Jadi nggak ada kenaikan pemerintah. Bahkan masih jumlahnya juga aman, terus ya, terus kami tambah lah. Dari sisi stok kami kuat. Terus kemudian bantuan pangan juga kami sudah ada berasnya, SPHP juga nanti kita tambah pasokannya. Jadi ini upaya-upaya pemerintah atau kami sebagai operator pemerintah untuk mengendalikan harga beras.
0: Baik. Nah, Pak, boleh mungkin kita jawab ya pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp.
1: Boleh.
0: Pagi ini ada Ibu Rizna di Tebing Tinggi. Pak, mohon stok beras SPHP diperbanyak di kedai-kedai di daerah-daerah pinggiran. Jangan cuma menumpuk di pasar-pasar tradisional agar harganya bisa tidak naik seperti saat ini.
1: Di pinggiran itu di mana ya?
0: Tidak dijelaskan Pak di mana ini.
1: Iya, sebetulnya kalau misalnya kita hari ini kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang sudah menjadi pengecer resminya Bulog. Ini memang harus resmi, nggak bisa sembarangan kami jualan ke warung-warung. Karena memang pemerintah ini kan memerintahkan Bulog ini kan ada dasarnya. Bulog juga nantinya akan diperiksa oleh BPK. Betul nggak Bulog melaksanakan perintah? Apakah setiap pengecer itu sudah terdaftar atau belum? Jadi artinya ini ada aturan mainnya lah. Dan tidak sulit sebetulnya. Jadi mitra Bulog, jadi RPK-nya Bulog tuh nggak sulit. Mudah sekali lah syaratnya. Syaratnya hanya NPWP, NIB, terus nanti ada kita kunjungi, ada geotagging-nya, dan memang warung betulan sembako. Jadi nggak boleh bengkel, nggak boleh toko baju gitu kan, harus benar-benar sembako gitu. Artinya syaratnya mudah. Nah, ini kalau misalnya kita mengasumsikan jumlah 2.700 ini sebenarnya juga masih kurang banyak se-Sumatera Utara. Jadi pemerintah pun ingin menambah jumlahnya dengan cara misalnya di mana ada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, itu kami supply. Mana yang sudah operating, sudah bisa melaksanakan, kami jalankan. Terus kemudian juga ada koperasi-koperasi dinas, atau mungkin gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh TNI Polri, pemerintah daerah setempat, dan Bulog sendiri. Bulog sendiri juga melaksanakan setiap hari di depan kantor-kantornya Bulog, di depan gudang-gudangnya Bulog. Itu kami laksanakan gerakan pangan murah, berjualan SPHP di situ. Jadi mudah-mudahan sih nanti bagi pendengar semuanya yang hari ini mendengarkan RRI, saya sampaikan bahwa di setiap pasar itu ada beras SPHP. Di warung-warung sembako yang terdaftar juga sudah ada. Terus kemudian juga di depan gudang Bulog dan di depan kantor Bulog, itu setiap hari ada kegiatan penjualan beras SPHP. Kami pengin sekali memperbanyak jumlah titiknya gitu. Mudah-mudahan sih dengan seperti ini daerah-daerah pinggiran makin kita bisa kembangkan lah ke depannya. Jadi semakin mempermudah akses masyarakat mendapatkan SPHP.
0: Baik, dengan jumlahnya yang merata juga ya Pak, di setiap tempat pasti disuplai oleh SPHP tadi.
1: Iya.
0: Baik, Pak, mungkin kita jawab lagi pertanyaan dari live YouTube kita, dari komen. Ada yang bertanya, Pak, seberapa besar lonjakan harga pupuk, benih, dan juga solar operasional yang menekan harga margin keuntungan petani saat ini?
1: Ya, sebetulnya kalau kenaikan ini ukurannya kalau berkaitan dengan tadi kenaikan pupuk, solar, segala macam, ini mungkin perlu analisa sendiri ya. Tapi yang jelas sejauh ini dengan ongkos usaha tani yang ada hari ini dengan pemerintah mempermudah akses pupuk, tingkat ketercukupannya juga diperhatikan, terus kemudian juga benih, segala macam hal yang berkaitan dengan sisi on farmnya lah, produksi. Saya pikir hari ini dengan harga 6.500 itu sudah cukup menguntungkan. Saya tidak pernah mendapatkan petani dengan harga 6.500 itu rugi. Karena pemerintah ini kan harus menjagain sisi produksi petani, bagaimana caranya mereka terus menanam. Bulog yang simpan, bulog yang akan edarkan di seluruh wilayah Indonesia, kemudian Bulog menyediakan kepada konsumen. Kita ini berdirinya di tengah. Bulog itu jagain petani, Bulog jagain konsumen.
0: Baik.
1: Jadi bagaimana caranya? Ya ini yang sedang terjadi sekarang itu, harga gabahnya itu tinggi. Gitu. Jadi yang kita lakukan tidak melakukan penyerapan, tapi justru ngelontorin beras yang. Jadi ini sebenarnya operasi yang biasa dilakukan pemerintah. ketika beras apa gabahnya lagi banyak misalnya panen di sekitar bulan Maret April, itu biasanya kan resikonya gabahnya itu turun di bawah harga pemerintah. Bulog serap banyak-banyak. Di saat orang lain pada nggak butuh gabah, nggak butuh beras, Bulog nyerap banyak-banyak. Sampai harganya normal kembali di minimal 6,5. Nah, ketika musim paceklik datang, panen nggak ada, ini harga mulai langka, apa beras mulai langka, Bulog bekerja dengan cara operasi pasar. Jadi Bulog tuh kerjanya hanya itu, jagain gimana petani bergairah menanam, bagaimana tapi konsumen juga tidak kesulitan mendapatkan harga beras gitu.
0: Baik, mungkin terjawab tadi pertanyaannya ya.
1: Iya.
0: Baik, kita juga akan mengajak Pak Gunawan Benjamin ya untuk ngobrol dengan kita di dialog pagi ini. Kita sapa dulu. Halo, Pak Gun, selamat pagi.
2: Pagi Bu, pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi Pak Gun.
0: Kabarnya sehat Pak Gun?
2: Sehat, alhamdulillah Ibu.
0: Baik.
2: Sorry, ada gangguan tadi nggak bisa datang ke studio ya Bu ya.
0: Baik, kita melalui by phone dulu ya Pak Gun.
2: Iya.
0: Iya, baik. Pak Gun, mungkin ya dari perspektif ekonom ini, bagaimana kita membaca situasi ketika stok pemerintah relatif besar tapi harga konsumennya masih tinggi?
2: Iya, jadi gini Bu. Yang pertama itu harga gabah ya, gabah kering-kering itu kalau di level petani itu udah di 8.500. 8.000 ke 8.500. Jadi kalau misalkan dikonversi dengan rasio 50 atau 55%, itu dari atas 16.000. Nah, itu yang saya lakukan ya, yang saya lakukan observasi di lapangan. Nah, kalau di siang lainnya, ini kan pemerintah kan mengklaim bahwasanya pasokan beras itu tersedia. Ya, kalau memang klaimnya seperti itu, tapi kan kita harus berkaca dulu nih, berapa harga gabah yang ada di level stoknya itu tadi. Nah, kalau misalkan sekalipun klaim pemerintah itu bahwasanya pasokan beras itu mencukupi, tetapi kalau harga gabahnya itu sudah mahal, ya tetap aja kan HPP-nya itu naik. Kalau HPP-nya naik, ya secara otomatis harga jualnya itu juga makin lebih tinggi, kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi petaninya, ya ini memang serapan gabah yang di saat ini ya, kalau kita bicara saat ini itu kan sudah mulai masuk ke musim panen. Tetapi kan sebelum-sebelumnya ini kan kita ngelihat musim panen itu kan udah dilaluin, terus masuk paceklik ya, artinya bukan musim panen raya, sehingga stok beras di masyarakat itu atau di kilang mengalami penurunan. Nah, ini kan jadi temuan baru, kan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan tadi kita berharap pada SPHP ya, punyanya Pak Budi, ya itu kan memang sebenarnya terjangkau. Harganya itu sangat murah ya kalau dibandingkan dengan harga beras yang di pasaran. Tetapi yang menjadi persoalan konsumsi masyarakat di pasar tradisional atau pasar pada umumnya itu kan relatif tinggi, sehingga tetap aja memicu terjadinya lompatan demand yang demand stabil gitu ya, kita katakan demand stabil, tetapi tetap aja memicu lompatan harga karena memang SPHP-nya itu kalau misalkan ya, kalau memang mau menjadi market maker itu harus 50% dari total beras yang beredar. Lebih lah dari situ, sehingga dia bisa menentukan pergerakan harga beras ke depan itu seperti apa. Nah, untuk itu memang, ini kalau saya secara pribadi sih masih, ini ya, ngelihat kenaikan harga beras yang terjadi sampai saat ini ya, terjadi saat ini, ya bahkan di beberapa pasar retail modern, itu ada kelangkaan untuk jenis beras premium tertentu ya, beberapa merek bahkan hilang. Ini menunjukkan bahwasannya memang pada dasarnya, data stok beras kita tuh belum mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun untuk wilayah Sumatera Utara ya produksinya ya.
0: Baik.
2: Nah, di sini kita mengharapkan Bulog itu bisa melakukan stabilisasi dengan menggelontorkan pasokannya dengan harapan SPHP-nya bisa diperbanyak, ya kan ya, diperluas tuh jaringannya. Jadi kita harapin sama Pak Budi, terus nanti bisa menjaga sampai nanti pada saat musim panen itu sudah bisa memastikan bahwasanya stok gabah di level kilang itu sudah mencukupi. Tapi itu akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, karena musim panen ini sudah mulai masuk ke musim panen di bulan ini, khususnya di beberapa wilayah seperti di Deli Serdang, Serdang Bedagai maupun Simalungun. Langka juga termasuk di situ. Nah, itu sih gambaran sementaranya, Ibu. Jadi memang kalau kita lihat yang dikeluhkan sama masyarakat saat ini itu kan masalah harga ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau yang dari petani itu kan memang udah digaransi harganya di minimal ya, harga acuannya pemerintah itu 6.500 per kilogram gabah kering panen, bukan GKG dia. Nah, kalau memang udah diganti seperti itu, yang jadi persoalan sekarang kan tantangan selanjutnya adalah berapa biaya input produksi untuk menghasilkan gabah di tengah kondisi kenaikan harga plastik, harga pestisida, herbisida, pupuk, non subsidi. Nah, kan itu kan jadi komponen pembentukan harga selanjutnya. Nah, walaupun memang kalau kita melihat dari nilai tukar petani yang dirilis sama BPS, itu untuk tanaman pangan, khususnya padi, indeksnya di atas 100. Nah, berarti benar nih yang disampaikan Pak Budi kan, bahwasanya di lapangan itu petani itu mengalami keuntungan dengan harga yang sekarang. Tapi kan yang jadi persoalan, menjadi pertanyaan saya, saat ini petani menikmati harga penjualan gabah itu di atas 6.500. Sudah di atas 7.000-an. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ini jadi tantangan ke depan. Ini sebenarnya benar nggak, berapa sih sebenarnya data pasokan yang sebenarnya yang mencerminkan produksi beras atau gabah yang ada di wilayah Sumatera Utara? Jadi kalau misalkan naik kan berarti ke masyarakat kan sederhana aja. Kalau naik berarti ya memang berasnya itu nggak ada. Apalagi di beberapa jenis premium itu berasnya itu nggak kelangkaan terjadi di beberapa retail modern. Nah itu dia gambarannya, Bu.
0: Baik. Nah, Pak Ugun, kalau misalnya harga gabah naik karena petani juga mendapatkan harga yang baik tentunya ya. Apakah itu sebenarnya juga menjadi sesuatu yang harus kita khawatirkan? Atau mungkin justru harus diperbaiki adalah mata rantai dari setelah petaninya, Pak Ugun?
2: Jadi gini, yang pertama yang perlu kita pastikan adalah berapa sih sebenarnya data produksi gabah di wilayah Sumatera Utara. Ya kita jangan libatkan Bulog di sini ya, karena bukan tupoksinya Bulog nih.
0: Baik.
2: Gini, berapa produksinya, ya kan? Setelah kita dapat produksinya, terus kita lihat sebenarnya ini produksi gabah di Sumatera Utara mengalir ke wilayah mana aja. Apakah keluar ke Riau, Pekanbaru, gitu kan, atau ke wilayah lain, dan itu dipetakan. Dan itu dilakukan sih. Kita, ya saya sendiri juga beberapa teman-teman juga melakukan hal itu. Nah, terus selanjutnya ya, kita update lagi. Sekarang biaya input produksi untuk tanaman padi itu berapa? Walaupun memang petani padi itu mendapatkan subsidi ya untuk pupuk ya, karena memang di ADKK seperti itu, tapi kan tidak menutup kemungkinan mereka memberikan pengeluaran yang lebih untuk herbisida, pestisida, tenaga kerja gitu kan ya, pemburu tani maksud saya. Nah itu kan juga akan memberikan kenaikan komponen biaya pengeluaran. Nah setelah itu baru kita lihat sejauh mana pasokan gabah itu mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat semua pada umumnya dalam suatu periode tertentu. Contoh, ini kan kita akan memasuki musim panen nih di bulan Agustus, mulai September, Oktober puncaknya. Tapi kan pasokan gabah nggak akan habis di Oktober. Ini bisa aja nanti bertahan sampai bulan Januari atau Februari, hingga jelang Ramadan nanti. Nah, di situ kita harus punya juga itu data-data yang seperti itu, sehingga data itu nantinya akan dilengkapi, akan memberikan, akan menjadi sebuah rujukan yang nantinya itu akan membuat keputusan-keputusan pemerintah itu jauh lebih akurat. Sehingga pada saat nanti harga bergejolak, kita nggak nyalain Bulog yang melulu. Jangan-jangan Bulognya udah sediain beras gitu kan ya, udah jagain pasokan, udah jagain stabilisasi harga, ya ternyata memang masalah utamanya itu data produksi kita yang bermasalah. Sehingga takutnya kalau kita mengkonsumsi data sampah yang masuk kita, ya mau sepintar apapun orang yang ngeluar data itu, kebijakannya akan jadi sampah juga. Nah jangan sampai seperti itu. Itu kalau saya sarankan sih.
0: Baik. Nah mungkin berarti memang kita harus memantau juga ya Pak Gun.
2: Iya, mulai dari produksi, hulu, sampai tata niaganya. Nah, di sini kan di tata niaga kita udah dibantu sama Bulog, ya kan?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke, baik. Kita lanjut lagi, mungkin ini pertanyaannya ya, yang bisa kita jawab untuk Pak Budi. Ya, Pak Budi, ada yang menyampaikan ini dari Ibrahim di Pematang Siantar. Mohon juga dipantau bagi oknum-oknum yang membeli dalam jumlah yang besar, Pak, terutama dalam operasional program makan bergizi gratis. Ya, bisa ditanggapi, Pak?
1: Iya, operasional makan bergizi gratis. Saya coba hubungkan ya. Jadi gini, sebetulnya kita memang harus bisa terima kasih lah. Ini mudah-mudahan kita semua ujungnya akhirnya terlibat untuk terus mengawasi. Ya. Karena memang sering kali juga, misalnya ketika kami misalnya pasok ke pasar, ada pedagang di pasar misalnya. Dia lapaknya mungkin ukurannya hanya 2x3 meter atau mungkin 2x2 meter.
0: Iya.
1: Sementara warungnya penuh dengan macam-macam sembako lah di situ. Nah dia misalnya kan juga akan misalnya sesekali misalnya BPK nanti turun misalnya ngecek apa betul pedagang ini nanti akan menerima misalnya 2 ton. Di mana ruangannya 2 ton itu? Kan yeah. 2 ton itu kan besar ruangan. Sehingga kami pun juga harus ngelihat, ngukur gitu. Jangan sampai nanti kami dicurigai oleh BPK misalnya, oleh pemeriksa, bahwa bulog itu ternyata ngasih ke pengecernya terlalu banyak. Nah terus nyimpennya di mana kan gitu. Sehingga tidak efektif untuk kemudian mereka menjual kepada pedagang. Pedagang lain. Atau mungkin ujung-ujungnya larinya ke apa namanya tuh SPPG kan, itu dilarang itu. Saya sampaikan ini, jadi kalau pemerintah atau teman apa semua pendengar RRI ini mendengarkan, bulog itu beras SPHP, beras bantuan pangan itu nggak boleh dijual kan, termasuk juga ke SPPG ini dilarang, karena SPPG sendiri kan mendapatkan anggaran pemerintah untuk membantu adik-adik makan pergi gratis. Bulog beras SPHP-nya juga mengandung subsidi. Jadi kalau beras SPHP dipakai MBG itu nggak boleh. Itu harus dilaporkan kalau perlu gitu. Siapa yang bertransaksi itu? Bahkan orang bulognya sendiri juga silahkan dilaporkan kalau memang ada yang bertransaksi. Kalau orang bulog bertransaksi langsung pribadi nggak ada lah. Tapi kalau sebagai karyawan ada lah, kita gerakan pangan murah itu nggak boleh ke SPPG.
0: Baik.
1: Terkecuali kalau misalnya dia datang ke situ seolah-olah seperti masyarakat, beli 2-3 sak dibawa ke SPPG-nya. Nah itu kan kita nggak tahu ya. Ya ini perlu kontrol lah dari masyarakat gitu. Jadi barangkali termasuk juga produk punya bulog yang minyak kita itu.
0: Ya.
1: Kita kan juga dari apa namanya, dari produsen beli minyak kita, kita langsung kepada pengecer, dan itu nggak boleh ke SPPG. Karena yang saya tahu dan sesuai dengan aturannya, SPPG itu bahan makannya beras dan minyak itu salah satunya kan itu ya. Itu harus yang premium. Sementara berasnya bulog itu medium. Minyak kita juga CP-nya 10. Jadi itu bukan kategori premium minyaknya. Jadi itu mungkin tanggapan saya.
0: Baik.
1: Saya kaitkan dengan MBG
0: tadi. MBG tadi, baik. Mungkin ya kita jawab kembali. Ini dari pertanyaan ya yang sudah masuk. Mungkin untuk Pak Budi nih. Pak, setiap hari saya lewat di depan kantor bulog, ada yang jual beras di depannya. Apakah kami boleh mengambil dalam jumlah besar untuk dijual kembali? Dan kalau boleh, apa saja syaratnya? Dari Samsudin di Bandar Kalipa.
1: Pak Samsudin di Bandar Kalipa, sebaiknya Bapak jadi mitranya bulog, RPK. Daftarlah jadi RPK. Misalnya Bapak lewat di kantor bulog, nggak usah sungkan-sungkan. Daftar, kalau Bapak memang punya warung, sembako, ya silahkan berjualan. Kalau beli maksimal itu, ya lazimnya orang beli itu kan nggak banyak-banyak. Kalau iya, belinya Pak, langsung 5 sak buat apa kan gitu. Ya kita maksimalkan hanya di 2 sak saat ini.
0: Iya.
1: Karena memang ya kita harus fair lah melihat. Misalnya orang yang bolak-balik ya nggak boleh juga. Misalnya beli 2 sak terus
0: balik lagi nanti balik Pak lagi, gitu ya.
1: Gitu. Nggak bisa, nggak boleh. Kita juga ada aturan mainnya lah. Nah kalau mau jadi mitra bulog syaratnya mudah. Harus punya warung yang jelas. Terus kemudian dia punya NPWP, punya NIB. Dan itu memang ketentuannya kayak gitu. Jadi nanti kita akan datangi, kita akan cek apa betul warungnya ada. Kita nanti masuk ke sistem, di sistem klik SPHP yang dipantau langsung oleh Badan Pangan Nasional. Bulog bener nggak itu mendistribusi. Kadang-kadang mereka datang lewat APIP-nya Bapanas, ngecek warungnya misalnya layak nggak dia sebagai warung pengecer SPHP. Terus kemudian ruangannya mana, tempat penyimpanannya. Secara acak mereka cek. Jadi kami pun kerja nggak macam-macam gitu. Tapi syarat itu mudah. Jadi begitu punya syaratnya, daftar langsung kita bisa kirim.
0: Baik.
1: Harganya murah juga Pak. Siapa tadi? Pak Samsudin.
0: Pak Samsudin ya.
1: Harganya murah. Bapak kalau beli ambil di gudang bulog tuh 11.300. Nanti Bapak boleh jual di 13.100.
0: Baik.
1: Makin banyak yang minat, makin senang saya.
0: Boleh itu tadi ya Pak Samsudin, kalau mau bisa langsung datang ya ke kantor bulog. Iya,
1: jadi lewat, jangan lewat beli beras doang, daftar. Jadi kalau punya warung ya.
0: Iya. Baik. Nah, mungkin kita kembali lagi bertanya ke Pak Gun. Pak Gun, apakah mitra bulog ini bisa menekan harga beras di kemudian hari nanti, Pak Gun?
2: Ya, pastinya, Bu. Jadi kalau misalkan semakin banyak mitra yang ada di setiap pasar ya, yeah. itu kan berarti kan mereka bulog gitu ya, mm-hmm. mampu menekan harga beras dengan harga yang kalau kita mengacu ke SPHP tadi itu kan punya selisih yang kalau saya hitung tuh bisa 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilogramnya. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan masyarakat ini bisa didorong untuk mengkonsumsi berasnya yang produksi oleh bulog gitu mm-hmm. kan ya, dalam jumlah yang signifikan atau bulognya menjadi market leadernya untuk pergerakan harga beras secara keseluruhan, nah ini tentunya harga beras bisa digiring untuk ke angka yang lebih mendekati harganya bulog itu tadi. Mm-hmm. Nah, yang paling penting ya kalau kita kan nggak bisa berbicara mengenai hilirnya aja ya Bu ya, kita yeah. bicara hulunya juga. Di hulunya juga kalau misalkan ya, misalkan harga beras dari petani itu udah 6.500, mm-hmm. katakanlah di situ yang paling murah. Terus kalau misalkan dikonversi jadi beras itu kan angkanya 13.000.
0: Iya.
2: Nah, 13.000 itu kan harus ada margin lagi, ada keuntungan lagi, apa ada biaya transportasi lagi, ada yeah. logistiknya di situ. Nah, di situ aja kita juga bisa ngelihat bahwasanya harga di angka 14.5 hingga 15.000 itu udah cukup ideal. Mm-hmm. Nah, jadi kalau misalkan kita bergantung sepenuhnya pada beras bulog ya sebagai salah satu komponen utama pembentukan harga di pasar, mm-hmm. ini berarti pemerintah harus menyediakan anggaran subsidi yang lebih banyak lagi. Mm-hmm. Jadi nggak gini ya, kadang-kadang kalau kita mikirnya, wah ini kalau misalkan kita dorong bulog untuk jadi pemain besarnya gitu kan ya, ya saya justru khawatirnya nanti di sini masalahnya adalah masalah harga bisa dikendalikan, tetapi masalah dari sisi operasional bulognya justru bermasalah. Mm-hmm. Karena memang harus dipaksa jual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.
0: Yeah.
2: Nah ini jadi kendala kan sebenarnya, walau demikian, makanya kita berharap ya kepada pemerintah, kalau seandainya pemerintah ingin mendistribusikan beras SPHP atau beras bulog, memang skala prioritasnya itu digunakan untuk jaring pengaman sosial. Mm-hmm. Atau bantuan sosial ke masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Itu dulu yang skala prioritasnya. Mm-hmm. Kalau seandainya ya masyarakat tadi, kalau misalkan nih realisasinya itu ternyata 40% masyarakat yang ada di Sumatera Utara mendapatkan bantuan beras dalam bentuk SPHP, nah di situ saya yakin demand di pasar itu akan berkurang signifikan. Baik. Akan mengurangi mereka belanja ke pasar, kan gitu. Sehingga apa? Sehingga supply yang ada di pasar itu berpeluang untuk mengikuti pembentukan harga yang ada di bulognya juga. Mm-hmm. Nah ini sebenarnya ini kita bicara masalah ini ya, masalah katanya aja, masalah market mekanismenya itu seperti itu. Mekanisme pasarnya seperti itu. Tetapi jangan sampai juga program-program pemerintah ya, dari pemerintah bulog ini justru nantinya membuat hitung-hitungan harga gabah di level petani itu menjadi kurang kompetitif. Mm-hmm. Walaupun sekarang ini sudah digaransi ya oleh Presiden bahwasanya ya 6.500 lah minimal pembelian harga gabah kering panen yang ada di level petani gitu. Namun masyarakat juga perlu edukasi. Mm-hmm. Iya, kita tuh juga perlu tahu, kita juga perlu kritis. Kalau seandainya kebijakan-kebijakan mengendalikan harga ya dengan cara agar bulog ini lebih optimal untuk melakukan intervensi di pasar, mm-hmm. saya pikir itu masih jauh dari kemungkinan kalau bicara realitas sekarang ini. Ya, gabah konversi ke beras aja udah nggak mencukupin dengan harga yang dijual oleh Pak Budi itu tadi. Mm-hmm. Yang bisa sampai 11 ribuan gitu kan ya. Mm-hmm.

0: kebutuhan hariannya ke retail modern atau mungkin perusahaan-perusahaan besar, tapi harus ke pelaku UMKM. Nah, di sini juga saya menemukan ada kendala-kendala teknis yang membuat mereka itu justru bisa terjebak pada masalah-masalah yang lebih serius seperti ini. Nah, contoh, tadi kan ada yang menanyakan, itu benar nggak sih sebenarnya beras itu masuk ke dapur SPBG? Realitanya, ya realitanya, ini tentunya banyak pelaku-pelaku usaha besar menawarkan ke dapur SPBG agar pembeli ke mereka dalam jumlah signifikan.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa? Bisa dapat harga yang lebih kompetitif kalau jumlahnya tuh belinya dalam angka yang besar. Kan gitu kan ya?
1: Mm-hmm.
0: Jadi kan sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini itu dengan kehadiran dapur SPBG yang ada saat ini itu memaksa ya dapur SPBG itu untuk lebih cenderung berdagang dengan para pedagang-pedagang besar itu tadi, bukan ke pelaku UMKM. Nah, contoh yang lebih ekstrim itu seperti ini. Daging ayam. Pada saat dapur MDG itu membeli daging ayam ke pelaku UMKM, ya, pembeliannya secara tradisional, ya, mereka dipotong-potong, terus mereka letakkan dengan kemasan yang seadanya, dibawa dari pasar ke dapurnya, nah, terus ayamnya udah biru-biru.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sementara kalau kita, mereka membelinya dengan ini ya, dengan retail-retail yang lebih besar lagi, gitu kan, ya, itu diantar lewat pakai termo. Ada pendinginnya, harga lebih bersaing. Nah, hal-hal kayak gini nih, pemerintah harus tahu gitu loh, bahwasanya masalah teknis di lapangan itu jauh lebih rumit daripada kerangka kebijakan besar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gini nih yang kadang membuat kita tuh bertanya-tanya, jangan-jangan, kan ada dugaan bahwasanya beras itu mengalir ke SPBG, walaupun tadi sudah disampaikan Pak Budi bahwasanya ya itu nggak boleh gitu kan ya. Tetapi kan kalau kita bicara anggaplah SPHP-nya itu tidak masuk ke SPBG. Tetapi kan beras-beras jenis yang lain, komoditas pangan yang lain, itu akan terkonsentrasi distribusinya ke dapur-dapur MBG. Karena kalau retail besar ini, perusahaan-perusahaan besar itu, marketingnya itu juga dapat insentif kalau bisa berjualan dalam angka yang signifikan. Sementara itu kalau beli lewat UMKM pasar tradisional, itu punya masalah-masalah teknis yang justru bisa membuat dapur SPBG itu ditutup. Contohnya yang kita temukan, ada daging ayam yang dipotong-potong ya lewat UMKM dikirim ke dapur SPBG dengan kemasan seadanya biru-biru, kalau mereka masak itu bisa keracunan. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya, agar tata niaga ini yang saat ini yang saya pikir bisa saja terkonsentrasi untuk dapur SPBG, tetapi memang ke depan ya ini sebaiknya ya, sebaiknya pemerintah tahu sehingga bisa memformulasikan kebijakan yang lebih bisa diterapkan, bisa menggambarkan realita yang seadanya gitu, yang sebenarnya gitu loh. Jangan sampai nanti gara-gara masalah beras, masalah kebutuhan dapur yang di SPBG gitu kan ya, itu justru menyeret semua banyak pihak gitu kan ya, yang kadang-kadang itu relevansinya itu justru masalahnya itu bukan di pihak-pihaknya itu tadi, tetapi pada saat proses pengolahan makanan itu tadi menjadi bermasalah. Nah, kita harapin lah ya nanti masalah tata niaga ini, tata niaga beras yang bisa seandainya didukung oleh produktivitas yang memang mencukupin, atau mungkin kita bisa melakukan observasi terkait dengan berapa sih biaya untuk produksinya. Nah, ini mudah-mudahan nanti kebijakan pemerintah ke depan bisa disempurnakan gitu kan ya. Dan kalau memang Bulog ini ditugaskan ya sepenuhnya untuk mengendalikan atau menstabilkan harga beras, ya ada baiknya kewenangannya jangan hanya di level-level yang sekarang aja. Nah, kalau bisa diperluas kan gitu. Yang paling penting tata niaganya itu dipawasin kan gitu, kalau kita lihat dari sisi Bulognya. Nah, gitu sih Bu. Jadi ke depan saya pikir ini ya, saya bukan menakutin masyarakat, tetapi gini nih. Kita berhadapan dengan gelombang El Nino besar, ya Godzilla El Nino orang menyebutnya. Itu berpeluang, walaupun kita masuk ke musim panen di bulan ini dan 3 bulan yang akan datang, itu belum tentu harga beras itu bisa turun. Karena apa? Karena gangguan panen di wilayah lain, karena kekeringan, itu juga banyak, itu signifikan, bahkan sampai memicu kebakaran hutan. Jadi kalau misalkan ini, ya apa ya, pasokan beras yang kita miliki dari Sumatera Utara ini, yang semestinya digunakan untuk memenuhi masyarakat Sumut ini mengalir ke wilayah yang lain, ya panen kali ini juga belum tentu bisa menekan harga secara signifikan.
1: Jadi nanti
0: buat Pak Budi, ini bisa besar kemungkinan masyarakat akan terus bergantung ke Bapak, ke Bulognya. Kapan nih bisa nyediakan harga yang bisa lebih terjangkau? Mereka juga akan menuntut kepastian pasokannya itu berapa. Nah, ini tantangan kita ke depan. Jadi kita harapin nanti Bulog bisa

0: diperbanyak ya cadangan berasnya untuk wilayah Sumatera Utara. Dan ada baiknya memang agak hati-hati aja lah. Jangan terlalu banyak gelotolan juga tuh beras ke pasar. Prioritaskan mereka yang mendapatkan manfaat dari jalanan pengaman sosial atau bantuan sosial itu diprioritaskan ke sana dulu. Mm-hmm. Baru pada saat nanti kondisi beras itu sudah mulai menipis ya, karena musim panen terlewati atau mungkin karena gangguan-gangguan cuaca, di situ baru Bulog hadir lagi. Kita harapin bisa seperti itu sih ya. Jadi biar supaya kesinambungan pasokan beras di Sumatera Utara ini biar tercukupi dalam jangka waktu yang lebih panjang, serta bisa meminimalisir dampak-dampak kemungkinan kenaikan harga atau gejolak harga di masa yang akan datang. Itu Bu.
1: Baik, nah berarti juga peran pemerintah ya Pak Gun dalam mengawal hal tersebut ya. Iya, baik. Nah Pak Gun, terima kasih untuk dialognya pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Gun.
0: Selamat pagi Pak Budi.
1: Ya, baik. Pak Budi, mungkin kita bisa jawab lagi ya, mungkin pertanyaan yang sudah ikut bergabung. Ada Pak Jumadi di Sipis-Pis bertanya, Pak, jika kita mengetahui ada SPPG yang membeli beras SPHP dalam jumlah yang besar, kemana kita harus melaporkannya?
2: Ya, ini sebetulnya berkaitan dengan hak lapor segala macam. Ya. Ini bukan ranahnya Bulog, tapi yang jelas Bulog itu memang menjual beras dengan mengandung subsidi. Ada subsidi negara di situ. Nah, sementara jenisnya dari dua sisi pertimbangan saya. Pertama dari sisi tadi ada subsidinya di beras SPHP dan kemudian jenisnya juga berlainan. Mm-hmm. Kalau SPPK kan berisnya premium.
1: Iya.
2: Sehingga ini jelas tidak boleh. Kalau berkaitan dengan melapor ya mungkin silahkan ke mungkin dinas terkait atau mungkin pihak-pihak terkait di sana yang memang berkaitan dengan pengawasan dalam MBG ini. Mm-hmm. Tapi yang jelas saya himbau memang ini semua pihak harus bisa mengawasi, termasuk juga beras SPHP yang ada di pasar.
1: Yeah.
2: Kalau ini kemudian di pasar ditransaksikan dengan antar pedagang, itu juga silakan dilaporkan. Mm-hmm. Nah, dalam hal ini yang laporin boleh ke Bulog atau mungkin dengan aparat terkait lah, misalnya dengan kepolisian atau mana ya silakan. Karena memang itu pelanggaran.
1: Yeah.
2: Dan ini saya butuh betul diawasi. Mm-hmm. Jadi SPHP ini hanya dijual kepada pengecer di pasar atau mungkin ke warung-warung atau mungkin lewat gerakan pangan murah untuk langsung dijual dikonsumsi, bukan untuk dijual beli lagi.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Karena pasti kalau dijual beli lagi marginnya nggak ketemu sehingga berasnya akan harganya naik. Atau misalnya ada pihak-pihak yang sengaja mengumpulkan beras SPHP kemudian dibuka karung plastiknya, dituang, dicurah, dibikin merek lain, dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau ada yang menemukan silakan Pak, langsung laporkan ke pihak berwajib. Karena ini hak masyarakat ini soalnya. Harus sama-sama kita awasi.
1: Baik, nah karena memang tadi beras SPHP memang untuk dijual, untuk dikonsumsi langsung ya Pak. Tidak untuk diperjualbelikan kembali beras tadi. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak yang bisa kita jawab. Pak, mohon sering-sering berkunjung ke daerah-daerah agar pengawasan terhadap beras SPHP ini bisa terawasi dengan baik. Dari Basri di Padang Lawas Utara.
2: Baik Pak Basri, terima kasih. Memang ini kami sendiri kan juga punya tim pengawasan, tim Monev. Jadi evaluasi misalnya dari masyarakat silahkan bisa disampaikan kepada Bulog langsung, gudang terdekat, kantor dekat. Yang jelas memang kami butuh untuk diberikan masukan. Kalau memang ada hal-hal yang barangkali mungkin tidak sesuai. Tadi sudah saya banyak sebutkan bahwa ini beras milik pemerintah yang ditujukan untuk menstabilkan harga untuk SPHP. Nah untuk bantuan pangan juga sama diberikan untuk memudahkan, menjamin masyarakat menerima beras, bahkan gratis, nggak boleh dijual beli lagi. Misalnya ada masyarakat yang mungkin merasa sudah mampu, terus kemudian dapat beras SPHP, bantuan pangan, yang bantuan pangan kan gratis, diterimanya di kelurahan, di desa, hari ini kan 30 kilo, terimanya gratis itu. Nah kemudian dijual, itu juga pelanggaran itu, dilaporkan saja, karena memang tujuan pemerintah itu untuk menyediakan pangan gratis kepada masyarakat dalam bentuk beras bantuan pangan. Jadi ini nggak boleh dijual beli. Kalau dijual beli silahkan laporkan juga.
1: Langsung laporkan saja ya Pak.
2: Karena saya khawatirnya masyarakat-masyarakat yang istilahnya mungkin ya di rumah masih ada beras dijual ke akhirnya kan jadi ya percuma dong pemerintah membantu gratis tapi berasnya dijual. Nah ini kan kalau memang merasa sudah tidak membutuhkan bantuan beras pemerintah ya jangan diterima. Masih ada masyarakat lain yang berhak menerima lah gitu.
1: Baik, nah Pak mungkin kita di penghujung acara ya untuk dialog pagi ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke masyarakat terkait kenaikan harga beras ini tadi.
2: Iya baik, jadi ini Bulog hari ini kan memang sedang melaksanakan penyaluran bantuan pangan gratis kepada masyarakat di seluruh kabupaten kota yang ada. Dilakukan juga ada batas waktunya kurang lebih sampai dengan 30 September. Itu jumlahnya 1.739.000 orang yang akan menerima. Masing-masing penerima itu menerimanya di kantor desa atau kelurahan dengan jumlah 30 kg. Gratis, tidak dipungut biaya. Mohon untuk dikonsumsi, jangan dijual. Kalau dijual nanti dilaporkan nanti ke pihak berwajib. Nah ini kemudian juga perlu diawasi berkaitan dengan peredarannya segala macam. Jadi atau mungkin waktunya juga silahkan mungkin kita juga punya jadwal perencanaan salurnya. Terus kemudian untuk ini tadi kan saya sampaikan bahwa jumlahnya kurang lebih kalau satu kakak itu 4 orang kan? Berarti ya sekitar 7 juta. Ini artinya sudah 43%. Harusnya beras itu banyak lah di masyarakat. Jumlahnya ada 52 ribu ton lebih yang kami akan distribusikan sampai dengan akhir September. Nah bagi masyarakat yang mungkin tidak menerima, saya sarankan belilah beras SPHP dulu.
1: Baik.
2: Beralihlah misalnya tadinya berasnya premium, putih-putih, bening-bening gitu ya. Beralih dululah ke beras medium SPHP milik pemerintah. Harganya murah maksimal di 13.100. Ini kalau misalnya ada transaksi di lapangan dijual beli ya laporkan aja lah karena ini juga beras ini harus betul-betul diawasi, dikawal oleh kita semua. Agar dipastikan agar nyampe ke masyarakat yang berhak atau yang menginginkan beras memang terkendali. Nah, mudah-mudahan nanti dari periode 1 bulan ke depan seiring dengan panen berlangsung ya mudah-mudahan harga beras lebih terkendali. Ini betul-betul Bulog sedang fokus untuk mengendalikan harga beras ini. Gitu. Terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bicara di diskusi kali ini.
1: Baik, terima kasih juga Pak Budi Cahyanto yang sudah hadir dalam dialog Aspirasi Sumber pagi ini. Dan tentunya ya pendengar tadi sudah menjawab ya persoalan kita tentang kenaikan harga beras, penyebabnya dan juga solusinya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, mungkin kalau yang sedang merasa naik ya harga beras, bisa datang ke Bulog untuk membeli SPHP dengan harga yang juga pastinya masih stabil. Dan tentunya sudah disampaikan juga oleh Pak Budi bahwa stok beras untuk saat ini masih terkendali dan juga aman. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog Aspirasi Sumut untuk pagi hari ini. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

90,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar hari Jumat kali ini, tentunya Salsa akan menemani Anda di Halo RRI hingga nanti 1 jam ke depan ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda bisa sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943, juga melalui line telepon kami di 0618461116. Anda bisa sampaikan segala keluhan Anda, mulai dari listrik yang sering padam di rumah Anda, jalanan yang rusak ya, dan juga mungkin ada hal-hal yang Anda alami tidak di seputaran rumah Anda, misalnya mungkin ada jukir liar atau mungkin lampu lalu lintas yang tentunya ketika jalannya Anda lewati tidak berfungsi atau mati ya, bisa dilaporkan di Halo RRI dan tentunya segala keluhan Anda akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk ditemukan solusinya tentunya pendengar. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116 dan juga di WhatsApp kami 0811616943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI. I'ma give it to you.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya di Halo RRI. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang punya mungkin keluhan-keluhan yang ingin disampaikan ya di kesempatan kali ini di Halo RRI, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618461116 dan juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Mungkin yang punya keluhan seperti air keruh ya di rumahnya, atau mungkin listrik yang sering padam gitu ya, air yang sering padam juga, atau mungkin jalanan yang rusak gitu ya, atau kalau misalnya kehilangan sesuatu, kehilangan BPKB, kehilangan STNK, atau hal-hal lain lah gitu ya, yang mulai dari yang kecil-kecil ya hingga yang besar, bisa Anda sampaikan, Anda keluhkan di Halo RRI dan pastinya temukan solusinya. Jadi buat Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811616943, juga melalui line telepon kami di 0618461116. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, salsa tentunya menemani Anda di Halo RRI. Jadi buat Anda yang punya keluhan, jangan sungkan-sungkan karena ini memang segmennya ya untuk menyampaikan segala keluhan Anda, biar kita sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk menemukan solusinya ya, agar dapat segera kita tangani tentunya pendengar. Gabung dari line telepon di 0118461116 dan juga WhatsApp di 0811616943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, salsa tentunya menemani Anda di Halo RRI.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Iya, pagi hari ini ada Rudy juga yang menemani di studio ya. Iya, Rudy, ada keluhan-keluhan yang bisa disampaikan?

0: Keluhannya adalah mungkin beberapa hari cuaca panas ya saya.
1: Iya.
0: Cuaca panas itu kadang buat kita itu enggak nyaman. Satu, yang kedua adalah dehidrasi. Kemudian batuk juga
1: ispa
0: ya. Jadi hati-hati untuk pendengar semuanya. Enggak hanya cuma keluhan-keluhan apa namanya tadi?
1: Sarana prasarana.
0: Sarana, mungkin ada keluhan lainnya juga bisa nih. Waduh, di sini panas sekali Kak, misalnya kan terus di sini Kak lagi musim ini gitu boleh ya.
1: Musim duren.
0: Musim duren. Ini ada WA yang udah masuk di 08116169 43. Selamat pagi untuk Kak siapa ini, Kak Siska di Mencirim, katanya iya Bang panas sekali belakangan ini katanya, dan apa? Harus banyak minum atau konsumsi
1: air.
0: Air benar ya. Enggak cuman air kan, enggak cuman ini ya. Enggak cuman
1: mineral.
0: Enggak cuman mineral aja, tapi dia maksudnya enggak cuman yang apa sih namanya?
1: apa nih maksudnya?
0: Tapi bisa dari buah dan gitu.
1: Iya benar. Apa ya, kayak apa sih bilangnya kalau misalnya air kelapa, apa bilangnya itu ya?
0: Elektrolit
1: ya, betul. Yang bisa dikonsumsi ya ketika cuaca sedang panas-panasnya seperti ini.
0: Apalagi air kelapa itu kan dia bagus ya untuk mengganti ion tubuh.
1: Yes,
0: kan.
1: Betul.
0: Yang paling bagus lah. Pokoknya cuaca panas pasti ada solusinya. Cuaca
1: apa
0: dingin
1: itu?
0: Pasti ada solusinya.
1: Solusi kalau misalnya cuaca panas adalah AC.
0: Yang gak punya AC gimana?
1: Pakai kipas.
0: Iya benar. Tapi aku pernah diajarin kan sama a Japanese friend of mine. Jadi kata kita bisa buat AC buatan itu. Jadi sebenarnya dari kain basah atau adik basah yang kita gantung pada kayak sebuah tali jemuran gitu. Kemudian di belakangnya itu kita kasih kipas.
1: Jadi kipasnya yang mendorong air tadi. Gitu.
0: Banjir dong bawahnya. Nah bawahnya kita kasih lapisan apakah gitu yang bisa menampung air tadi.
1: Air tadi, baskom contohnya gitu ya.
0: Betul.
1: Oh gitu, itu solusinya.
0: AC buatan. Biar gak panas-panas sekali di rumah.
1: Iya, atau mungkin kalau misalnya yang punya AC tapi takut meledak gitu tagihan listrik, bisa dicoba juga tadi ya.
0: Betul. Karena kalau kipas aja kan kadang bisa masuk angin gitu.
1: Yes, aku gak bisa terlalu lama kena kipas.
0: Bahaya kan.
1: Bahaya, iya betul.
0: Apalagi udah kebiasaan tidur pakai kipas atau apa gitu.
1: Ada orang memang gak bisa kena kipas. Nah kipas misalnya harusnya di kaki aja gitu. Badannya gak bisa kena.
0: Aduh, sama kayak awak ya kan. Jangan kan kipas, jangan kan AC, kipas aja gak bisa gitu. Pokoknya tidur itu memang gak punya AC ya kan. Dan memang gak bisa tidur ber-AC. Apalagi kipas itu, pokoknya kalau pakai kipas itu harus dialihkan dia ke dinding.
1: Oh jadi anginnya bertolak dari dinding ke kita gitu ya.
0: Tapi jangan lama-lama juga, kan angin mengubah situ aja ya kan.
1: Oh nanti takut ini apa namanya, ruangannya lembab berjamur gitu ya.
0: Itulah dia. Dan siang ini, kalau Medan selama ini kan Medan siang panas ya kan.
1: Yes.
0: Idenya jam segini, jam sampai jam 10 udah panas ya.
1: Mataharinya adalah gitu ya.
0: Kadang ini sampai pagi siang panas, malam tiba-tiba yang duar.
1: Hujan
0: petir.
1: Yes,
0: hujan
1: betul.
0: Angin.
1: Benar, anginnya juga angin kencang gitu ya. Dan juga sekarang ini Rudy kita lagi diterpa dengan El Nino Godzilla katanya ya.
0: Benar, ini kan apa namanya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di beberapa daerah juga kan sedang dilanda bencana.
1: Yes,
0: juga kan.
1: Betul.
0: Jadi ya yuk kita sama-sama berdoa supaya mereka tetap diberikan
1: kesehatan, betul ya, keamanan.
0: Yuk kita berbagi untuk mereka juga.
1: Betul.
0: Yuk apalagi, yuk kita jaga lingkungan kita masing-masing.
1: Betul.
0: Yuk.
1: Apalagi. Ya pasti jaga lingkungan tadi ya. Karena walaupun mungkin ada faktor dari cuaca juga, tapi terkadang kita manusianya juga suka usil gitu ya. Jadi kita memang harus menjaga lingkungan, tidak membakar sampah sembarangan.
0: Apalagi yang berada di wilayah mungkin hutan, waspada titik api. Karena kemarin kan yang ada di Kalimantan ya. Kalimantan itu yang sempat kebakaran. Kemudian di ada rekan juga yang di wilayah Riau juga yang ngasih kabar.
1: Palembang katanya terkena asapnya juga.
0: Dan itu hampir ke negara tetangga.
1: Tetangga benar, ya. Dan mengganggu pastinya, kasihan gitu ya, yang mau beraktivitas gitu kan, takut terkena apa bilangnya ya, asapnya itu tadi ya, gitu ya, Rudy ya, sangat mengkhawatirkan juga pastinya untuk anak-anak bayi gitu ya, kita takut nanti juga punya masalah pernafasan juga gitu kan, apalagi bayi itu sangat rentan gitu kan. Terkena hal-hal seperti itu.
0: Yuk, kita masih tunggu ya di 08 11 61 6943, juga di telepon
1: 061 846 116.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa, sudah bisa.
0: Bisa 116. Yuk, silakan. Boleh menggunakan teleponnya, WA juga boleh.
1: Yep.
0: Kering-kering. Halo, RRI.
1: Sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya.
0: Ada keluhan apa saja, ada masalah apa saja, ada peristiwa apa yang terjadi di sekitar Anda, yuk kita akan cari solusinya. Kita sama-sama cari solusinya ya. Jangan diam aja, yuk diam teleponnya.
1: Iya, bunyikan.
0: Bunyikan telepon Anda.
1: Iya, sampai mau dari masalah yang kecil sampai yang besar bisa kita temukan solusinya di sini.
0: Masih ada waktu ya, 4 menit lagi ya.
1: Iya, yuk. Ayo. Yuk, yang mau gabung, ayo.
0: Kita kasih hadiah deh pagi ini yang gabungnya.
1: Iya, mau lagu apa ada semua di sini. Bisa di request.
0: Boleh request, Kak?
1: Boleh. Tapi gabung dulu. Iya, pokoknya harus gabung dulu. Apa punya, jangan disimpan-simpan ya, Rudy, gitu. Yes,
0: betul. Nanti tanggal 5 juga kalau yang mau gabung boleh ya?
1: Boleh.
0: Senam Masal ya.
1: Senam, kok Senam Masal namanya? Jangan dong, jelek kali
0: Senam Masal.
1: Kita ada, bukan Senam Masal, apa sih bilangnya? Senam
0: Senam Sehat.
1: Senam Sehat. Iya, Senam Sehat di.
0: Kan enggak ada Senam Sakit ya.
1: Iya, senam pasti sehat dong, gitu kan.
0: Senam buat sehat ya.
1: Senam buat sehat, iya. Ada juga bazar, iya kan. Dan
0: cek kesehatan juga ada.
1: Cek kesehatan gratis.
0: Yang pengen cek kesehatannya ya kan. Karena ini kan banyak sekali sekarang, walaupun ada juga sih program pemerintah cek kesehatan gratis di puskesmas ya.
1: Iya.
0: Tapi kita juga besok ada di sini, cek kesehatan gratis. Terus apalagi, ada bazar. Cek mata juga.
1: Oh, cek mata juga ada. Ya mungkin kira-kira matanya sekarang sudah sepet gitu ya. Bisa dicek nanti. Tanggal berapa, Rudy? 5?
0: Tanggal 5.
1: Tanggal 5 di lapangan RRI Medan.
0: Terus ada apa lagi? Lampa mewarnai.
1: Yes, mungkin yang punya anak-anak ya kan, bisa diajak untuk ikut berpartisipasi.
0: Atau mau icip-icip kulineran.
1: Yes. Itu tanggal 5 hari Sabtu ya, kalau nggak salah. Nah, pas sekali lagi weekend.
0: Lah ya.
1: Belanja di sini aja gitu.
0: Belanjanya
1: ya.
0: Di mana? Di sini aja.
1: Di mana? Di RRI. Ya, memang kita ini semua orang butuhkan, kita ada di sini. Palu gada.
0: Terus ada apa lagi nanti?
1: Ada
0: pertunjukan apa pastinya ya, dari adik-adik tingkat kita juga nanti bakal gak cuma mewarnai tapi juga ada
1: nyanyi.
0: Atraksi-atraksi dari mereka nanti, takayang, entah itu salto kali ya.
1: Oh nyampe, ya. Asal jangan hati-hati gitu ya.
0: Adik-adik tingkat masih ada, biasanya mereka ada doa apa ya, tanda pendek, ada menyanyi, ada menari.
1: Yang rindu mungkin lagu-lagu trio Kwek-Kwek, Sherina, ya kan, nanti bisa datang ke sini.
0: Nanti kita, si bocil-bocil kita juga aku suruh datang nih buat tampil.
1: Oh iya, boleh.
0: Bocil-bocil kita kan punya
1: fans.
0: Bukan, punya ini, punya keahlian masing-masing juga kan.
1: Iya, betul.
0: Ada si Foji yang bisa
1: pantomim.
0: Ada Alicia yang jago modeling.
1: Yes.
0: Ada Cleo yang juga bisa nyanyi baratnya, yang nge-rap ya kan.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada siapa lagi?
0: Kalila.
1: Iya.
0: Yang jago bercerita.
1: Betul. Ada siapa lagi? Ada Rudy.
0: Ada Kak Salsa.
1: Ada Kak Salsa juga gitu.
0: Terus
1: ya.
0: Juga di hari itu juga nanti ada, ya banyak lah ya, banyak. Kan, pameran-pameran betul. Juga nanti bisa. Yang mau, ini juga ada nanti. Yang
1: ya, mau
0: yang
1: nyanyi.
0: Mau beli-beli emas.
1: Oh ada di sini. Ada standnya. Kalau beli apa lagi ya di sini? Oh pokoknya semua di sini bisa dibelilah pokoknya ya.
0: Pokoknya siapa ada aja. Cashnya.
1: Betul.
0: Atau juga ininya.
1: Kris juga bisa kan.
0: Bayar Kris atau cash bedinya ya.
1: Iya.
0: Kita ramikan itu tanggal 5 di RRI Fest.
1: Betul.
0: Jangan lupa juga Bintang Radio masih buka ya. Sampai masih besok terakhir ya.
1: Besok terakhir. Yang punya bakat menyanyi. Jangan dipendam-pendam.
0: Usia 16-25 ya.
1: Iya.
0: Bisa daftar langsung di mana? Di link ini ya.
1: Di oh enggak ke Instagram aja dong, biar lebih enak ya kan.
0: Instagram RRI underscore Medan, Medan ya.
1: Betul. Nanti kalau misalnya mungkin masih ragu-ragu atau apa, bisa ditanyain ke juga ke adminnya. Di sana pastinya lengkap dijawab, fast respon lah pokoknya.
0: Lagu-lagunya ya juga ada lengkap di sana ya.
1: Betul. Segala informasinya nanti bisa dilihat, dicek di Instagramnya RRI underscore Medan.
0: Iya, jangan lupa kunjungi juga apa RRI digital kita.
1: Yes, di
0: jangan lupa download.
1: Jangan lupa download RRI Digital.
0: RRI Digital.
1: Yes.
0: Dan dapatkan apa yang Anda butuhkan di sana.
1: Yep, betul.
0: Karena sudah semakin tersumbat hidup saya. Dan ruangan ini dingin sekali membuat hidup tersumbat.
1: Iya.
0: Kita udahan dulu ya. Terima kasih yang udah gabung sama kita pagi ini di
1: yes,
0: Halo RRI.
1: RRI.
0: Ini ada WA lagi enggak ya?
1: Iya, ini ada Bang Doni.
0: Halo pagi Bang Don.
1: Iya katanya pagi Bang Rudy dan juga Kak Salsa katanya
0: pagi.
1: Gitu. Ya katanya mau salam-salam aja pagi ini.
0: Oh salam apa itu? Selamat pagi.
1: Nanti kalau misalnya Halo RRI akan terus hadir ya setiap Senin, Rabu dan juga Jumat.
0: Yes.
1: Jadi kalaupun misalnya nanti enggak di hari Senin, Rabu, Jumat masih boleh lapor juga ya Rudy.
0: Oh boleh, silakan ada informasi apa aja mungkin yang berhubungan dengan halayak ramai.
1: Betul.
0: Berkaitan dengan apa layanan publik.
1: Betul.
0: Boleh, tetap bisa disampaikan di WA aja ke nomor kita. Di mana? 0811-616-9043.
1: Iya, betul. Kalau gitu ya di penghujung Halo RRI untuk pagi hari ini.
0: Kita ada sebuah lagu yang ini sangat dekat sekali dengan Anda yang ada remaja di tahun 90-an.
1: Loh, enggak.
0: Dan sama-sama pun bingung.
1: Loh, yang mana ini lagunya merasa disiapin enggak ini gitu ya.
0: Biar tambah semangat kita dengerin lagu satu dari
1: Rizky Febian featuring dengan Adrian Khalif, Alama.
0: Alama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali Vika kembali menyapa Anda di Medan siang ini ya. Di hari Jumat tepat di tanggal 28 Agustus 2026 ya. Wah, ini 28/8/2026. Oke. Nah, pendengar seperti biasa di hari Jumat kalau di jam 10 kita tuh bakal ngobrolin seputaran kesehatan di klinik kesehatan. Dan hari ini ya, kita akan bahas seputaran asap hari ini, resiko esok hari ya, nanti bersama Dr. Henny Anggraini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita balik lagi mendengar ya di klinik kesehatan hari ini, dan sudah hadir bersama kita Dr. R.A. Heni Anggraini, Magister Kedokteran Paru, Spesialis Paru ya dok ya. Selamat pagi dokter.
1: Pagi Bintang.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Iya. Masih deg-degan?
1: Lumayan.
0: Emang ini dia kalau kursi panas ya. Oke. Okay. Dokter, ini luar biasa sekali kan kita kalau melihat di kondisi sekarang nih ya. Ini kita akan bahas tentang kanker paru ya.
1: Yes.
0: Nah, ini baik pendengar ya, kalau kita bicara tentang kebakaran hutan ya yang terjadi, perhatian kita tuh biasanya tertuju sama satu hal aja. Ini bagaimana nih supaya asapnya cepat hilang dan udara itu kembali jernih lagi gitu ya. Tapi ini pernah gak sih kalau kita tuh mikir apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam paru-paru ketika kita menghirup asap tersebut gitu. Jadi asap kebakaran itu bukan hanya membuat mata kita sakit, perih gitu, atau mungkin tenggorokan kita ya gatal gitu kayak bau batuk gitu ya. Tapi di dalamnya terdapat berbagai partikel dan pastinya zat berbahaya yang bisa masuk ke saluran pernafasan dan bahkan bisa mencapai bagian paru-paru yang paling dalam. Terus nih, apakah paparan asap kebakaran hutan juga bisa meningkatkan resiko penyakit serius seperti kanker paru? Nah, ini kalau dampaknya nggak langsung terasa nih hari ini, apakah mungkin masalahnya baru muncul beberapa tahun kemudian? Nah, ini bakal kita tanya langsung nih sama Dr. Heni ya. Kita manggil Dr. Heni aja.
1: Iya, boleh.
0: Oke. Okay. Oke, okay, dokter, kalau kita bicara ya tentang asap ini ya. Ini sebenarnya, Dok, apa aja yang terkandung dalam asap kebakaran hutan, dan ketika asap itu kita hirup, iya dok, bagaimana nih sistem pernapasan yang pertama kali terdampak? Silakan dokter.
1: Oke, pertama ya menjawab pertanyaan Pika sebelum, apa aja sebenarnya yang terkandung di dalam asap kebakaran itu ya, kebakaran hutan ini kita bahasnya sedang isu yang sedang trending itu kebakaran hutan di Kalimantan dan juga di Riau. Nah, pertama Pika, ketika terjadi kebakaran hutan, yang terbakar memang jauh dari kita gitu. Mm-hmm. Tapi asapnya itu tidak mengenal batasan kabupaten, kemudian provinsi, juga negara mana, seperti itu. Karena memang ini bukan cuman persoalan di daerah mana yang terbakar, setebal apa asapnya, tapi sampai sejauh mana mempengaruhi kesehatan masyarakat. Okay. Karena itu kembali lagi ke pertanyaannya, apa saja sih dok sebenarnya yang terkandung di dalam asap rokok? Nah, itu bukan hanya sekedar zat, tapi ini merupakan campuran kompleks dari beberapa partikel. Yang paling membahayakan itu adalah PM 2,5 dan PM 10. Nah, kemudian juga ada karbon monoksida, nitrogen oksida, kemudian juga ada PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbons, dan juga beberapa hasil dari pembakaran lainnya. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, sebenarnya yang paling kita khawatirkan adalah PM 2,5 ini. Benar. Nah, kalau sebelum kita ngomongin PM 2,5, ada PM 10. PM 10 itu lebih besar daripada PM 2,5. Nah, si PM 10 ini ketika masuk ke dalam saluran pernafasan kita itu bisa menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian kalau PM 2,5 ini yang lebih kecil, nah ini bisa masuk sampai ke saluran pernafasan yang paling kecil, yaitu alveolus. Nah, kalau pajanan berulang dan terus-terusan, itu yang bisa menyebabkan gangguan dari pernafasannya. Dok, bisa nggak tadi Pika tanya ini langsung menyebabkan kanker paru? Kanker paru sendiri itu kan multifaktorial, banyak penyebabnya. Nggak bisa kita bilang dalam satu episode kebakaran lalu terjadi kanker paru, nggak bisa seperti itu Pika. Jadi memang kanker paru itu harus ada pajanan berulang, kemudian dalam jangka waktu yang lama, sehingga jika diakumulasikan zat-zat karsinogen ini bisa menyebabkan daripada kanker paru, seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Ini kalau tadi kanker parunya, ini tadi Pika garis bawah dok, ISPA. Ya.
1: Iya.
0: Kalau kita bicara ISPA-nya sendiri, ini kalau kita geser sedikit nih kan, kita bilang mungkin belum terlalu lama ya si kebakaran atau asap ini itu terjadi gitu. Apakah ISPA ini bisa langsung terjadi hanya dalam hitungan, karena mungkin setiap harinya kita menghirup si asap tadi?
1: Bisa. Jika memang kita terjadi paparan, itu tadi kan terlalu banyak tuh partikel yang kita hirup. Nah, ada yang namanya paparan ringan, kemudian ada juga yang paparan berat. Okay. Paparan ringan itu yang Pika sebut dengan tadi ada, kok bisa ya dok, pasiennya jadi batuk, tenggorokannya perih, matanya juga perih, hidungnya terasa nggak nyaman, juga sakit kepala, napasnya kurang nyaman walaupun tidak langsung sesak nafas, seperti itu. Karena paparannya itu tadi hanya ringan, sedangkan kalau misalkan dia berat itu lebih ke seperti ada obstruksi seperti wheezing atau bunyi ngi gitu.
0: Oh, kalau kita bernapas?
1: Iya, benar. Jadi seperti ada hambatan di situ akibat dari paparan berat. Nah, kalau paparan ringan tadi kan bisa menyebabkan ISPA, sedangkan paparan berat itu lebih lebih menyebabkan gejala yang lebih berat, bisa sesak nafas, kemudian juga fungsi parunya terganggu. Orang yang memiliki riwayat penyakit paru sebelumnya seperti asma, PPOK, itu yang tadinya stabil malah jadi memburuk atau kambuh gitu, Pika.
0: Oke, luar biasa sekali, Dok. Ini kalau kita ngomongin asap, tadi kan ispanya, ini asapnya. Ini kan ada asap kebakaran hutan tadi ya. Terus juga nih mungkin ada juga asap rokok atau mungkin juga ada asap kendaraan. Ini apakah dampaknya itu sama untuk ke paru-paru kita atau ada bedanya?
1: Tentu berbeda dari komponen atau isi dari zat dari asap atau haze-nya sendiri berbeda. Kalau misalkan asap rokok itu memang faktor utama untuk terjadinya kanker paru. Ada nikotin, kemudian juga ada PAH. Nah, itu yang menyebabkan utama kanker paru. Kalau asap kendaraan itu juga bisa menyebabkan kanker paru akibat dari adanya pajanan PAH, kemudian juga karbon monoksida, tapi dengan pajanan dan paparan yang berulang. Sedangkan kalau misalkan kebakaran itu tadi, kalau hanya dalam satu kali episode kebakaran, itu tidak akan langsung menyebabkan kanker paru. Jadi ini dua hal yang berbeda, tapi memiliki kemungkinan resiko untuk terjadinya kanker paru itu bisa. Hanya saja kalau oleh rokok itu faktor utama ya, Pika, tentu lebih besar kemungkinan untuk terjadi resiko kanker.
0: Oke, luar biasa sekali, Dok. Ini kan mungkin kekhawatiran orang tuh banyak sekali ya tentang kanker paru ini. Terus apakah nih paparan asap kebakaran hutan ini memang bisa berhubungan ya meningkatkan resiko kanker parunya gitu, lebih besar daripada ISPA itu sendiri?
1: Bisa, tapi dia harus dengan pajanan berulang dan lama. Misal ada satu penelitian, kalau boleh saya tunjukkan, itu ada penelitian di Kanada, di mana sering terjadi kebakaran hutan. Nah, di Kanada sendiri itu dilakukan penelitian 50 km pada penduduk di daerah yang sering terjadi kebakaran. Nah, mereka itu memiliki rasio 4,9% untuk terjadi kanker paru, resiko kanker paru, daripada orang-orang yang tinggal di lebih dari 50 km dari daerah kebakaran tersebut. Nah, itu satu. Yang kedua, ini memang bukan tentang kanker paru, tapi ada kebakaran, kalau dulu Pika ingat di tahun 2006 sampai 2011 itu juga sudah pernah ada penelitiannya. Jadi pada anak-anak memang setelah terjadi kebakaran itu resiko untuk terjadi ISPA berulang itu di daerah Palembang ada menunjukkan bahwa resiko untuk terjadi ISPA itu lebih besar.
0: Luar biasa sekali ya. Dan memang harus hati-hati sekali ya, Dok, ya, dan memang harus diperhatikan. Oke, baik mendengarnya, kita bakal rehat dulu sejenak ya. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Dr. Henny Anggra ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Ada Fis dengan Ninanya ya, dan kita masih di klinik kesehatan bersama Dr. Henny. Oke, kita lanjut ya dok ya. Kalau kita ngomongin lagi nih efek jangka panjangnya dok. Nah, kalau ada seseorang nih dok ya, ngerasa kayak, aduh paru-paru aku nih gara-gara hirup-hirup asap gitu ya. Yang kemarin walaupun asap ini udah hilang gitu. Gimana nih dok paru-parunya? Masih aman kah? Atau mungkin sudah ada dampaknya gitu loh di paru-paru?
1: Oke. Jadi kalau misalkan paparannya sudah lewat gitu, tapi kok masih ada nih ya, kerasa-kerasa nih kayaknya lehernya ada dahak gitu ya, paling sering kayak rasa gak nyaman kayak gitu. Takutnya ya Vika, takutnya itu malah memang sudah ada paparan yang terhirup asap itu dalam kumulatif atau jumlah yang banyak. Nah kalau misalkan dengan pemeriksaan itu perlu, itu kan berarti sudah memerlukan sudah membutuhkan bantuan medis atau pemeriksaan. Boleh dilakukan foto toraks gitu, foto ronsen gitu, pemeriksaan ke dokter spesialis paru. Nah, boleh dilakukan untuk melihat nih apakah memang ada inflamasi, kemudian juga ada pneumonia, kenapa tidak berhenti. Takutnya kalau tidak memeriksakan diri malah nanti jadi makin parah seperti itu.
0: Oke, dok, ini ada pertanyaan dari pendengar kita ya dok ya, dari Fajar, dokter di Pancing. Selamat pagi dok, kalau seseorang tidak merokok tapi cukup sering juga menghirup asap kebakaran hutan atau mungkin asap kendaraan, apakah tetap punya resiko terkena kanker paru-paru? Silakan dokter.
1: Sekarang terima kasih Fajar untuk pertanyaannya. Nah, dok, apakah tadi sama dengan saya tadi saya merokok gitu ya?
0: Kemudian dia nggak merokok,
1: dia
0: tapi
1: tidak
0: dia
1: merokok,
0: banyak
1: tapi banyak. Nah, nggak bisa kita samakan. Kalau misalkan kita ambil contoh yang banyak menghirup itu, tentu kan petugas kebakaran ya. Nah, kalau misalkan itu kita ambil contoh, kenapa kita ambil contoh? Karena kalau masyarakat kan sebisa mungkin pemerintah atau pemerintah setempat mengevakuasi. Jadi gimana supaya pajanan itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau seandainya pajanannya terlalu banyak, apakah bisa meningkatkan resiko kanker paru? Ya, tapi tidak langsung. Tapi yang meningkat adalah resikonya, yaitu resiko terjadinya kanker paru, kemudian ada namanya mesotelioma gitu. Dia juga bagian dari kanker dari rongga toraks gitu.
0: Oke, luar biasa. Dok, kita mau coba angkat telepon dulu ya, dok. Boleh. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Nah, pendengar, Anda juga bisa ya mengirimkan pertanyaan Anda, masih bisa melalui WhatsApp kami di 0811-616943 atau juga boleh telepon kita secara langsung, tadi terputus ya, di 0618463116 ya, dokter ya. Ini juga ada pertanyaan dokter dari Siska di Langkat. Dok, kalau setiap tahun daerah kita itu mengalami kabut asap dan kita itu terpapar berulang kali, apakah efeknya bisa menumpuk di paru-paru? Silakan dokter.
1: Baik, terima kasih Siska pertanyaannya. Jadi memang kalau misalkan efeknya menumpuk bisa tapi tidak langsung menyebabkan kanker paru. Tapi kalau misalkan pajanannya itu terus berulang, kemudian juga Siska ada misalkan terpajan dari faktor lain seperti asap rokok, asap kendaraan, itu bisa terjadi kanker paru. Tapi tidak langsung pada saat tidak bisa kita katakan dalam waktu 3 bulan, 10 bulan gitu. Tapi untuk resikonya yang bertambah, jadi usahakan kalau misalkan kita terpapar atau terpajan, daerah kita itu setiap tahunnya terjadi kebakaran, yang harus kita minimalisir adalah berapa banyak kita terpajan. Ya, mulai melakukan pencegahan. Yang pertama adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Masker, tidak boleh sembarang masker, tidak semua masker bisa menghalau zat partikulit. Kembali lagi ya Pika, kalau misalkan zat yang paling kita takutin itu kan PM 2.5 itu tadi yang mampu masuk ke saluran nafas kecil alveolus. Nah, jadi hanya beberapa masker yang mampu untuk menghalau, seperti masker N95 dulu Pika kenal tuh ya.
0: Zaman COVID
1: kita
0: ya.
1: Zaman COVID ya.
0: Mahal dok.
1: Mahal, iya. Memang itu salah satu masker.
0: Itu yang paling direkomendasikan.
1: Iya, yang kita rekomendasikan kalau terjadi kebakaran hutan. Jadi yang memang harus diawasin yang pertama Siska adalah segera untuk menggunakan APD, kemudian sebisa mungkin kita menutup daerah rumah kita di pintu kalau misalkan biar jangan masuk semua asapnya ke dalam ruangan. Kalau kita punya fasilitas AC misalnya, itu kita kan bisa atur ya, supaya udara yang masuk itu pertukarannya jangan yang dari luar ke dalam, apa sih namanya ya, lupa. Tapi udara yang pertukar itu hanya yang di dalam sini gitu. Jadi jadi indoor to indoor, jangan yang outdoor ke indoor pertukarannya, supaya yang di luar itu tidak masuk ke dalam gitu.
0: Oke, luar biasa. Berarti masker kain gak direkomendasikan?
1: Sangat tidak direkomendasikan.
0: Kan ini dok, itu cuma N95 kah? Atau kan banyak tuh jenis-jenis masker yang katanya masker medis gitu. Apakah itu juga gak direkomendasikan?
1: Yang kita gak bilang gak direkomendasikan, dalam keadaan terdesak pasti boleh. Karena kan kalau misalkan masker medis itu kan sebenarnya masker bedah ya.
0: Yes.
1: Berbeda dia. Kalau masker N95 kemudian juga

0: yang sudah memiliki penyakit atau komorbid, terutama di bagian paru atau penyakit kronik itu asma. Kemudian ada PPOK. Kemudian juga kalau penyakit jantung seperti itu. Jadi yang tadinya mereka stabil pengobatannya, takutnya tiba-tiba eksaserbasi atau kambuh. Nah, kalau sudah kambuh seperti itu biasanya terjadi pneumonia. Nah, itu memperburuk keadaan pasiennya.
1: Oh, luar biasa ya. Dok, ini kalau anak-anak Dok ya. Kalau orang dewasa bisa kita iniin pakai masker gitu. Kalau anak-anak sendiri gimana saat mereka tuh mungkin ada terjadi di lokasi itu?
0: Benar, kalau anak-anak kalau terjadi gak bisa kita paksa untuk pakai masker, itu sangat sulit. Jadi yang paling utama tadi kan udah saya bilang ya Pik ya, yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk mengurangi pajanan atau kumulatif atau jumlah dari asap atau hiss yang kita hirup. Pasti anak-anak kita jauhkan dari tempat kebakaran, kita evakuasi, evakuasi yang paling utama. Begitu. Yang kedua, kita kalau untuk sekolah, walaupun kita tidak di lokasi kebakaran, anak-anak sebaiknya diliburkan dan lebih banyak untuk aktivitas di rumah. Nah, kalau untuk anak-anak, kebetulan saya punya anak-anak ya, saya kalau misalkan cuaca atau ada isu kebakaran, cuacanya jelek seperti itu, biasanya anak-anak langsung saya stop untuk keluar rumah termasuk sekolah, minta izin ke sekolah karena lebih berbahaya, kemudian juga lebih bagus di rumah aktivitasnya, kemudian juga untuk mencegah meningkatkan imunitas, boleh kita kasih atau kita berikan suplemen untuk anak-anak supaya imunitasnya juga lebih baik.
1: Oke, gitu. Dan kalau seandainya seseorang nih udah batuk sesak karena asap, kapan harus ke dokter?
0: Seseorang dikatakan batuk sesak tadi kan udah dikatakan ada paparan ringan. Kalau paparan ringan itu kan mulai dari matanya merah, hidungnya berair gitu, batuk gitu. Nah, kalau udah paparan berat ada wheezing. Wheezing itu bahasa kedokteran. Kalau misalkan bahasa kita mengi, ada ngi gitu. Nah, kemudian batuk terus, ada bronkitisnya, sesaknya, itu seharusnya datang langsung ke rumah sakit, jangan ditunda.
1: Oh, jadi kalaupun misalnya nih dok, kita nih anggap nih kita dari tempat kebakaran hutan, nggak ada gejala nih, biasa aja mungkin karena sehari dua hari, apakah kita harus tetap ke dokter untuk periksa?
0: Tergantung, kalau misalkan nggak ada keluhannya, observasi dulu boleh. Tapi kalau Pika merasa ada di tempat kebakaran itu dan terhirup asap yang banyak, sebaiknya Pika langsung minta pemeriksaan kesehatan.
1: Lebih bagusnya seperti itu ya dok ya. Oke. Dok, kita jawab pertanyaan lagi ya dok ya. Dari Arif nih di Percut Seituan. Kalau di rumah udara udah terlihat berkabut dok dan bau asap, apa yang paling penting dilakukan? Apakah cukup menutup pintu dan jendela saja atau bagaimana?
0: Kalau di daerah luar ya.
1: Iya. Dok, kita jawab telepon dulu boleh gak ya dok? Oke ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
2: Iya.
1: Dengan siapa ibu?
2: Ini dengan dokter, maaf, ini dengan Mbak Rina di Rantau Perapat.
1: Mbak Rina di Rantau Perapat. Ibu, ini kita sudah bersama dokter Heni, jadi beliau ini adalah spesialis paru. Ada yang mau ditanyakan, Ibu?
2: Iya.
1: Silakan Ibu.
2: Boleh di luar tema?
1: Iya, kira-kira boleh. Silakan Ibu.
2: Ini masalahnya, saya kan sering terlambat datang bulan, kadang 2 bulan sekali datang, kadang 3 bulan sekali datang. Apa itu nggak kira-kira berbahaya dok? Itu aja pertanyaannya ya dok.
1: Baik ibu, terima kasih tadi.
2: Iya dok.
1: Iya. Iya ibu, sebentar. Ibu usianya berapa?
3: Suaranya sudah ibu-ibu nih.
0: Suaranya sudah ibu-ibu ya. Saya.
1: Ini lari sekali ya dok ya.
0: Iya, saya dokter, kebetulan dokter paru. Harusnya kita mengundang dokter objek ya kan, tapi nggak apa-apa bu. Saya kan jawab dari perspektif kesehatan. Karena saya juga dokter, sebelum dokter paru dokter umum. Nah, kok height-nya itu 2 sampai 3 bulan sekali. Okay. Kalau sudah di atas mulai dari 40 kita akan mengalami menopause pasti. Okay. Ya, perlahan-lahan hormon estrogen mulai terganggu, hormon-hormon lain tidak seimbang. Jadi memang haid juga sudah mulai berjarak, Bu, biasanya 2 sampai 3 bulan baru datang satu kali. Nah, itu sebenarnya

0: Kalau misalkan ibu usianya tadi belum sampai 40, boleh kok Bu di kita mulai pola apa mengatur lifestyle kita supaya untuk memperlambat, jangan sampai nanti terlalu cepat berhentinya gitu. Karena berhenti terlalu cepat pun sebenarnya kurang bagus buat kita perempuan ya Pika. Bisa misalkan ibu mulai olahraga, kemudian juga menghilangkan faktor stres seperti itu, kemudian juga tidur dan makan yang teratur begitu.
1: Gitu lah, lebih kurang hidup sehat.
0: Benar,
1: ya,
0: karena kalau misalkan sudah ditanya nih, kalau usia saya sudah menjelang menopause atau udah premenopause nih dok gitu kan, itu adalah sudah fitrah dari Allah ya, kita sudah tidak bisa ini lagi. Jadi iya benar Bu, jadi kalau buat ibu saran saya, yuk bisa kita hidup sehat, ubah lifestyle-nya, tetap semangat tuh ibu. Ibu biasanya kalau sudah ke arah sana sudah mulai premenopause, semangatnya mulai, jangan ya Bu ya, kita harus rajin olahraganya. Okay. Bu, tetap semangat, jangan stres ya, bahagia, happy,
1: harus bahagia, happy
0: Bu, harus happy, itu sudah memang fitrahnya kita, jadi jangan terlalu di streskan selagi bukan karena suatu penyakit. Kalau itu hanya faktor internal hormonal, kita nggak boleh stres. Insya Allah sehat. Yang penting ibunya sehat.
1: Amin. Oke. Okay. Dok, kita tadi pertanyaan dari Arif nih, dok, di Percut Setuan. Kalau di rumah udaranya udah berkabut ya dan udah bau asap, apa yang paling penting dok dilakukan? Apakah cukup nutup pintu sama jendela saja atau bagaimana dok? Silakan dok.
0: Okay, baiklah. Biar Arif ingat, saya simpulkan menjadi 5T ya Arif. Yang pertama, tutup pintu dan jendela. Arif udah tahu. Yang kedua, itu tadi masalah AC. Nah itu turn recirculation pada AC. Jadi AC-nya itu kita coba di setting supaya yang indoornya aja yang bertukar ya Pika.
1: Okay.
0: Kemudian juga tapis udara menggunakan HEPA filter.
1: Okay.
0: Kalau dari zaman kita COVID itu udah mulai ngetop ya HEPA filter. Bedakan HEPA filter dengan penghangat udara tuh kadang-kadang orang sering salah. Yang dibeli bukan HEPA filter, tapi penghangat udara. Itu berbeda.
1: Gitu ya.
0: Benar. Kemudian yang keempat, tidak menambah asap dalam rumah, misalkan kayak bakar obat nyamuk jangan. Apalagi kalau misalkan masak pakai kayu tuh jangan lagi. Itu juga bisa menyebabkan kanker paru loh Pika. Kemudian juga menunda atau tunda aktivitas di luar ruangan kecuali memang terpaksa. Oke, ya Arif.
1: Luar biasa. Biasa kadang orang kalau masak kayu katanya lebih enak katanya ya. Kan ada gitu-gitu
0: zaman
1: gitu ya.
0: Dulu ya.
1: Dok, ini dari Reza dok. Ya, apakah bedanya dok batuk biasa karena iritasi asap dengan batuk yang harus mulai dicurigai sebagai tanda gangguan paru yang lebih serius?
0: Nah, ini tadi sama dengan Pika ya. Okay. Nih. Jadi kalau misalkan ISPA biasa. Nah, kalau misalkan ISPA biasa biasanya cuman hanya batuknya batuk ringan, bisa nanti dengan hidrasi yang cukup, kemudian juga minum multivitamin, istirahat yang cukup. Kalau misalkan dia tidak terlalu banyak menghirup udara, itu bisa sembuh sendiri. Nah, kalau misalkan lebih parah tuh gimana dok bedakannya? Batuknya pasti berbeda. Yang pertama pasti batuknya itu lebih sering, lebih produktif. Kemudian juga mengganggu aktivitas, kemudian juga mulai muncul tuh bunyi-bunyian kayak nyi gitu. Kemudian mulailah nyeri dada seperti itu Pika.
1: Oke dok, ini ya dok ya, ini kita sudah ada di penghujung acara ya dok ya.
0: Oke.
1: Dok, kalau ini ya dok ya, apa nih yang harus dilakukan ketika asap datang ya, supaya asap hari ini tidak jadi masalah kesehatan di kemudian hari?
0: Oke, asap hari ini jangan jadi masalah di kemudian hari. Yang pertama, kalau kita berada di daerah atau lingkungan yang sering terjadi kebakaran, misal Riau, Kalimantan, seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah mencegah untuk menghirup asap terlalu banyak. Salah satunya evakuasi diri, itu yang paling penting. Yang kedua, jika terpaksa dan memang harus berada di daerah itu, gunakanlah alat pelindung diri, menggunakan masker yang sesuai. Jangan menggunakan masker kain, itu sangat-sangat tidak berguna. Kemudian juga yang ketiga, pika-pika Yang ketiga adalah hidrasi, tetap banyak minum air putih, beristirahat dengan cukup, menutup semua jendela. Kalau misalkan kita punya AC, itu sirkulasi yang di dalam yang paling penting. Kemudian juga jangan keluar dari rumah kalau tidak perlu.
1: Dikurangin ya.
0: Benar.
1: Dok ya. Oke dok, ini pesan yang mungkin mau dokter sampaikan lagi mungkin untuk pendengar-pendengar kita yang mesti, gak apa-apa lah asap-asapnya ini gitu. Atau mungkin kita mari tanam pohon ya biar udara kita ini lebih bagus gitu. Jangan tebang pohon. Biasa kan dok ya orang kan di rumah gitu kan risih kan. Ini kita tebang, kita semen sampai tanah itu udah gak ada lagi resapannya. Ada pesan-pesannya gak dok?
0: Pesan-pesannya apa ya Pika? Pesan-pesannya kalau tanam pohon sudah pasti ya.
1: Penting ya dok?
0: Penting
1: ya?
0: Banget. Karena kan itu juga untuk sirkulasi membantu untuk pohon itu kan membantu untuk memperkaya oksigen, juga menyerap karbon dioksida, karbon monoksida, jadi untuk membersihkan udara seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kepada semuanya yang mengalami daerah kebakaran hutan, sekarang memang tidak terhindarkan karena memang musim kemarau. Ini bukan mengenai nanti sekali hirup langsung kena paru, kanker paru, enggak, tidak simple itu gitu, tapi tetap harus dihindari. Kenapa? Karena pajanan yang berulang, dari tadi kita sudah bilang itu pajanan yang berulang-ulang itu yang bisa menyebabkan resiko yang meningkat. Kemudian kalau dalam jangka, itu jangka panjang. Kalau jangka pendek pasti bisa menyebabkan ISPA. Kalau misalkan pajanannya berat, bisa menyebabkan pneumonia, sehingga kita harus dirawat di rumah sakit begitu. Jadi gunakan masker, kemudian hindari untuk keluar rumah jika tidak perlu. Terima kasih.
1: Ya itu ya, ya. Hindari keluar rumah kalau tidak perlu ya pendengar ya, dan juga itu tadi tanam pohon. Kita harus memang sayangi bumi ya biar kita disayangi. Benar. Sama penduduk langit.
0: Betul.
1: Gitu. Yang nikmatin ini juga bukan manusia-manusia aja, banyak hewan karena itu juga rumah mereka juga gitu ya. Baik nih, luar biasa sekali obrolan kita di hari ini. Dokter terima kasih ya.
0: Sama-sama,
1: sudah menyempatkan
0: Pika
1: waktunya ke sini.
0: Jangan pakai masker kain ya.
1: Jangan pakai masker. Itu paling penting ya dok ya, karena kita kan biasa sepele gitu ya. Jangan pakai masker kain.
0: Benar.
1: Boleh masker kain tapi ingat dalamnya N95. Benar. Lebih aman gitu ya. Kan biar bergaya dia dok. Sosok ada motifnya. Ya.
0: itu bisa bikin sesak ya. Tapi sesak bukan karena asap rokok.
1: Bukan.
0: Terlalu
1: banyak maskernya. Baik dokter ya. Nanti setelah ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan asap hari ini, resiko esok hari bersama dokter Era Heni Anggra ini MCAT ya dok.
0: MCAT paru.
1: MCAT paru, spesialis paru ya, magister paru gitu ya. Vika, nanti Vika akan balik lagi pendengar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Senang sekali Dinamika Olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: First time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: We are really pleased first of all.
4: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
4: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan honorship.
0: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris

0: dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan. Beliau kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
0: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.

0: yang memang orang gila bola ya, meskipun dihujat, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
2: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak di Indonesia ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau berkumpul dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ingin berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajak, gak mungkin anak kecil jalan sendiri, pasti dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk kita juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nadif Basalamah dengan tiba-tiba Jumat lagi. Memang tiba-tiba gak terasa udah Jumat lagi dan gak terasa sudah memasuki tanggal 28 bulan 8 2026 ya. Kalau 2028 cantik sekali nih angkanya. Tapi ini gak kalah cantik juga deh. Nah, baik pendengar ya, di Medan siang ini tadi sudah ada Nadif Basalamah dan pastinya Rafika Putri terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kita juga akan mengikuti silang sholat Jumat ya. Jadi untuk Anda nih lelaki-lelaki, para pria ya, jangan lupa untuk kewajibannya yang beragama muslim ya, untuk mengikuti sholat Jumat ya. Dan juga nanti silang sholat Jumat siaran langsungnya akan langsung dari Masjid Nurul Hasanah, Jalan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Dan juga banyak sekali informasi yang akan Vika hadirkan untuk Anda tentunya di jam 13 waktu Indonesia 13.30 ya. Di hari Jumat ini kita akan mengikuti berita lintas Megatol dari RRI Pro 1 Sibolga. Dan juga di jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, Anda bisa request nih lagu-lagu kesenangan Anda, kesukaan Anda untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Yang lagi di jalan mungkin, yang baru pulang kerja juga, baru berangkat kerja, pokoknya hari ini ya pastinya. Oke, dan baik mendengar, kalau tadi sudah ada Nadif Basalamah, Vika mau menghadirkan ini juga salah satu penyanyi yang lagi digandrungi sekali ini, terutama untuk kalangan-kalangan Gen Z ya. Ada Nadine Amizah dengan rayuan Perempuan Gila.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ada Nauf dengan Menualah Denganku ya. Baik, mendengar ini masih bersama Rafika Putri. Nah, ini ada yang pakai power bank di sini siapa? Ya. Kalau kita ngomongin power bank ya, dan kita lansir dari rri.co.id, ini ada dia tanda kalau power bank Anda itu sudah tidak aman untuk digunakan. Yang pertama mungkin bisa Anda perhatikan, salah satunya adalah casingnya itu membesar atau berubah bentuk gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tanda yang paling mudah dikenali ketika body power bank Anda tampak berbeda nih dari awal Anda membelinya. Jadi mungkin entah dia melengkung, retak, atau mungkin dia berubah bentuk. Jadi kondisi ini biasanya terjadi karena terbentuknya gas di dalam baterai akibat usia pemakaiannya. Dan mendengar pengisian berlebih ini atau paparan suhu ekstrim, baik ada baiknya nih untuk tidak mencoba mengisi daya power bank Anda yang sudah menggembung ya itu, dan jangan menghubungkannya ke handphone gitu, karena tekanan di dalam baterai itu bisa membuatnya terbakar atau bahkan meledak jika terkena benturan. Ini jadi harus lebih berhati-hati. Coba mungkin ya bisa diperhatikan dulu nih power bank aku apa seperti itu atau sudah mengembung atau belum. Nah, itu ya, coba itu dulu. Dan nanti Vika akan balik lagi untuk memberikan lainnya nih ya, apalagi tanda-tandanya kalau power bank itu sudah tidak aman dipergunakan. Ada Once Michael dengan Karena Ku Cinta Kau.

Karena Aku Cinta Kau dari Once Michael ya. Oke, kita lanjut nih ya, yang masih berhubungan nih, yang pakai-pakai power bank. Yang pertama tadi ya sudah berubah bentuk casingnya karena baterainya tadi menggembung gitu. Nah, yang kedua itu panas ya ketika digunakan. Jadi power bank yang mungkin sedikit hangat karena sedang mengisi daya HP kita ya, atau diisi ulang tuh masih tergolong itu normal gitu, terutama kalau menduduki fast charging gitu. Tapi ini apabila suhunya menjadi sangat panas hingga tidak nyaman gitu untuk disentuh atau terasa bisa membakar benda di sekitarnya, itu berarti sudah panas ekstrim ya. Kemungkinan ada masalah pada komponen internalnya. Jadi panas berlebih bisa menandakan meningkatnya hambatan di dalam baterai atau gagalnya sistem pengamanan seperti sensor suhu. Jika tetap digunakan, pastikan itu kerusakan bisa semakin parah dan panasnya itu bisa merusak kabel serta port pengisian pada handphone Anda, atau mungkin Anda menggunakannya untuk tablet Anda. Nah, sama juga gitu ya. Jadi ketika power bank sudah mulai terasa seperti ini, cabut pasnya dan ganti dengan power bank yang baru gitu. Itu sudah bisa harus diganti. Nah, itu dia ya. Ada payung teduh dengan Selalu Muda.

dari mendengar ya dengan Born to Ready. Kita masih lanjut pastinya untuk Anda ngomongin seputaran power bank ya, itu yang sudah enggak aman untuk digunakan. Ya itu tadi ya, sudah mulai menggembung baterainya dan juga dia mungkin lebih terasa panas ya, tidak seperti saat awal-awal. Dan kalau power bank Anda menunjukkan tanda-tanda semisal nih cepat habisnya ya, biasanya mungkin Anda bisa menggunakan power bank Anda dalam waktu 4 jam, 5 jam gitu kan. Ini ternyata kayak baru beberapa tuh sudah habis, dia sudah drop dia. Nah, itu ya kan. Nah, itu tadi salah satu ciri kalau power bank Anda sudah tidak layak nih untuk digunakan lagi, begitu dia. Dan selanjutnya kalau dia mengalami kerusakan fisik atau mengeluarkan bau yang aneh, ada kan bau-bau kayak kebakar gitu misalnya. Nah, karena power bank itu pasti sering dibawa dalam tas, bisa jadi terjatuh atau mungkin terpapar suhu panas atau dingin dalam kendaraan juga ya. Jadi benturan keras itu ternyata bisa merusak baterai di dalamnya. Jadi meskipun kerusakannya nggak langsung terlihat, terutama kalau casingnya itu retak atau sudutnya itu penyok gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus periksa dulu nih kondisi fisik si power bank kita ini tadi, pastinya juga secara berkala. Dan di samping itu bau aneh seperti terbakar atau kan ada aroma-aroma kimia itu ya, itu merupakan peringatan yang pasti serius dan pastinya mungkin menandakan kebocoran cairan elektrolit dari baterai yang rusak. Dan di dalam power bank itu cairan tersebut mudah terbakar dan pastinya itu beracun ya. Dan pendengar, sehingga power bank ini bisa mengalami kerusakan fisik atau juga mengeluarkan bau mencurigakan dan sebaiknya tidak lagi digunakan. Udah bisa tuh beli yang baru, udah bisa tuh untuk check out-nya ya. Apalagi sebentar lagi kan nanti mau 99, nah biasa gitu kan ya, sale 99. Jadi untuk Anda nih udah bisa dicek-cek dulu nih, apakah powerbanknya masih layak atau tidak. Yang pastinya itu juga agar barang elektronik kita, handphone kita biasanya kan kita pakai ya, lebih aman gitu. Biasanya kita, apalagi kita beli handphone tuh kan nggak yang murah-murah gitu kan. Masa kita nggak sayang gitu di charger pakai power bank yang sudah tidak layak pakai lagi. Itu dia ya. Nah, baik mendengar ya. Sudah di jam 12 siang, jadi pastikan Anda untuk makan siang jangan terlambat, karena biasanya kan ini lagi udah bekerja gitu, kalau udah siang gini udah lemes-lemesnya ya kan, cari lagi nih untuk menambah semangat Anda. Jangan lupa berbanyak minum air putih dan makan makanan yang sehat.

94,1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di jam 12 lebih 12 menit waktu Indonesia bagian barat pendengar ya. Dan di jam segini ya kita cukupkan dulu lagu-lagu pop kita sebelum nanti kita akan kembali di muterin lagu Indonesia karena menjelang kumandang azan sholat zuhur ya di hari ini kita akan mendengarkan lagu-lagu religi islami. Dan juga nanti siaran langsung sholat jumat dari Masjid Nurul Hasanah, Jalan Kawat 7 Tanjung Mulia Hilir. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Hasyim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hasyim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hasyim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hasyim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hasyim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Dan mendengar saatnya kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Nurul Hasanah, Jalan Kawah 7, Tanjung Mulia Hilir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di 28 Agustus 2006 kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat berada di Masjid Nurul Hasanah Jalan Kawah 7 Tanjung Mulia Hilir. Baik kaum muslim muslimat, Al-Ustaz Haji Sofyan MS sudah berada di mimbar dan kita akan mengikuti mulai sholat Jumat di Masjid Nurul Hasanah.

Allah

0: ini juga yang bagi seorang kita lebih berdoa hanya diapakan Tuhan dan Allah seorang kita sehingga kita sudah berada di dalam bahkan di dalam kumpul pun tidak menyediakan sama-sama seorang kita sehingga orang beriman yang ini karena orang yang berkata aku berikan aku dulu di dalam dunia berambang yang paling berkata seperti ini di waktunya dalam kita berdoa.
1: Yeah, I'm going to go to the

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do. Pendengar di jam 13 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan saat lagi kita juga akan mengikuti berita lintas Megatol yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Sibolga.

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Dan mendengar di jam 13 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Sibolga untuk mengikuti berita lintas Megatol.

0: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan. Pada siang ini diantaranya, harga beras medium dan premium di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat beras SPHP kini menjadi pilihan masyarakat karena harganya lebih terjangkau. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2006 kepada 2.782 keluarga di Kecamatan Sipolhon. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Jumat 28 Agustus 2006 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Harga beras medium dan premium di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat beras SPHP kini menjadi pilihan masyarakat karena harganya lebih terjangkau. Berikut laporan Ilham Dolai.
2: Saat ini terbantu dari Bulog lah bang, beras SPHP ini.
3: Beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kini menjadi pilihan dominan bagi masyarakat selama harga beras premium dan medium mengalami kenaikan harga di pasar tradisional saat ini. Beras SPHP lebih banyak terjual dan juga lebih dicari masyarakat saat berbelanja ke kios sembako. Demikian dikatakan pedagang sembako Joko saat berjualan di pasar tradisional CC Kambing Helvetia Kota Medan. Kamis pagi 27 Agustus 2026, Joko mengatakan saat ini beras premium dan medium masih tinggi dan mengalami kenaikan harga sejak 2 bulan terakhir. Namun belum ada mengalami penurunan. Ia menambahkan untuk harga beras medium sekarang per kilonya dijual Rp16.000 dari harga sebelumnya Rp15.000. Sementara beras premium sekarang Rp17.000 per kilonya dari harga sebelumnya Rp16.000.
2: Ya ada sekitar 2 bulanan. Bertahap ya bang, mulai dari Rp500 sampai Rp1.000. Biasanya Rp15.000 jadi Rp16.000 sekarang per kilonya. Begitu juga premium yang normalnya Rp16.000 mengalami kenaikan jadi Rp17.000 per kilo.
3: Ia kurang tahu pasti penyebab naiknya harga beras. Namun, saat ini ia berbelanja ingin dijual kembali sudah mengalami kenaikan harga. Ia juga mendapat kabar bahwa stok beras medium dan premium mulai menipis.
2: Kata tokonya stok barang nggak banyak.
4: Gak mau beli kayak gini, nggak ada ngeluh bang?
2: Ada bang, tapi saat ini terbantu dari Bulog lah bang, beras SPHP ini.
4: Oh, jadi masyarakat lebih ambil banyak itu gitu?
2: Iya, untuk menengah ke bawah orang masih terbantu dari beras subsidi SPHP-nya.
3: Ia menambahkan selama naiknya harga beras tersebut, masyarakat banyak yang mengeluhkan datang ke kios dagangannya. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya beras SPHP dan memilih untuk membelinya. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2006 kepada 2.782 keluarga di Kecamatan Sipolhon. Hal ini guna mendongkrak ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi warga. Berikut laporan James Franciscus.
5: Langkah nyata dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan beban ekonomi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bertempat di Kecamatan Sipolhon, Pemkab Taput mulai menyalurkan bantuan pangan beras mulai hari ini sebanyak 2.782 keluarga. Penerima manfaat mendapatkan alokasi masing-masing 10 kg beras per bulan. Bupati Tapanuli Utara, Jonis Tariparpe Huta Barat menjelaskan, penyaluran ini mengedepankan transparansi data kesejahteraan desil 1 hingga 4 yang terus dimutakhirkan secara berkala agar bantuan sosial terdistribusi tepat sasaran.
6: Lebih tepat sasaran yang sudah gugur, pangan, bantuan susu, ini mah. Alana ngarumpe, enak boleh nanggung itu kau pumih. Tuka kami, enak boleh nanggung kau pumih sih bagi dapatan pribadi, enak boleh. Kalau boleh lah inatun, buih mana dapat ani? Orang dapat di mana? Anak nasudin dapat kip, aruk kuliah nak dapat kip. Kotak anegra, ah itu kenal amang si gultom, perlinsos. Apa orang? Jadi, ulah ubereng perlinsoson, ulah ubereng kalak amangon, tong do tak pasrohak. wahana benunduk pamasuk ko si mamangabdit datan yo alo si boto tong naman na surah kuota tadi lo kan tadi ala inang burtabi anak ke.
5: Selain pemanfaatan perlinsos digital, Pemkab Taput juga mendorong ketahanan pangan jangka panjang dengan menghimbau para petani menerapkan pola tanam padi 2 kali setahun. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah daerah menyiagakan bantuan bibit unggul dan pupuk bagi kelompok tani. James melaporkan.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menyiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah guna membuat pengelolaan olahraga lebih mandiri dan mengembangkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Berikut laporan Raihan Putri.
7: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Utara menyiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dalam pengelolaan olahraga. BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memungkinkan instansi pemerintah mengelola pendapatan secara lebih fleksibel untuk mendukung peningkatan pelayanan. Kepala Dispora Sumatera Utara Mahfudzah Pratama Daulay menjelaskan, skema tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan olahraga lebih mandiri sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan dari aset yang dimiliki. Mahfudzah menyebut selama ini pemerintah telah mengalokasikan APBD untuk olahraga, namun potensi pendapatan dari sektor tersebut belum dikelola secara maksimal. Saat ini, terdapat 5 objek aset yang secara legal telah menghasilkan pendapatan dari retribusi. Sementara melalui skema BLUD, Dispora Sumut telah mengusulkan sekitar 146 objek yang dinilai berpotensi mendongkrak pendapatan dan mendukung pengelolaan olahraga.
8: Berdasarkan bimbingan Bapak Gubernur, dimintakan untuk bagaimana kiranya melakukan analisis terhadap perkembangan olahraga bisa dijadikan sebagai industri dalam tanda kutip menjadi perusahaan yang bisa mengelola dari aktivitas tersebut menjadi pemasukan yang kembalinya nanti bisa menjadi olahraga juga. Kita melihat peluang tersebut, ada ketentuan di Permendagri yang mengatur tentang pengelola keuangan itu melalui Badan Layanan Umum Daerah. Pertama dianggarkan pada saat APBD, dengan adanya BLUD kita bisa gunakan dalam jangka waktu dengan profit ataupun feedback yang sudah diperhitungkan.
7: Lebih lanjut, Mahfudzah menjelaskan, pihaknya kini tengah menyiapkan sejumlah peraturan gubernur sebagai dasar penerapan BLUD. Sistem tersebut diharapkan memberikan fleksibilitas dalam memenuhi berbagai kebutuhan pengelolaan olahraga yang selama ini masih bergantung pada mekanisme penganggaran APBD. Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Utara Hatunggal Siregar menyambut baik rencana pembentukan BLUD tersebut. Menurutnya, ke depan penerapan BLUD diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam mendukung pengembangan atlet maupun penyelenggaraan berbagai event olahraga.
9: Saya sangat bergembira dengan apa yang dibuat Pak Kadis ini, tentunya sesuai dengan Pak Gubernur, sehingga KONI Sumatera Utara, KORMI maupun NPC tidak jadi beban. Kalau ini nanti sudah jadi bisnisnya, kami tinggal ngobrol, nggak sampai nunggu APBD lagi.
7: Dispora Sumut menargetkan seluruh persiapan dan regulasi pendukung rampung pada November 2026. Selanjutnya, pengisian perangkat BLUD direncanakan dilakukan pada Desember sehingga sistem tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Januari 2027. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Sejumlah faktor menjadi penyebab dan pensiunan tidak mendarat di rekening pensiunan. Informasi bersama Indah Febrianti Belulu.

0: Karena ini beda satu huruf saja, sistem perbankan itu biasanya langsung menolak.
1: Banyak pensiunan yang selalu menghubungi kantor Taspen Kepulauan Nias dengan pertanyaan dan keluhan yang sama, kenapa uang pensiunannya belum masuk? Edo Wayudi, customer service PT Taspen Kepulauan Nias mengatakan, lebih dari 60% panggilan yang masuk ke call center di setiap awal bulan isi pertanyaannya sama persis. Ada yang marah-marah dan ada juga yang menangis, padahal mayoritas penyebabnya bisa dijelaskan dan solusinya sederhana. Ia mengatakan penyebab pertama dan paling dominan adalah autentikasi belum dilakukan. Kalau pensiunan belum autentikasi di awal bulan, maka sistem otomatis menahan pencairan. Kemudian penyebab kedua, perbedaan jadwal.

0: sistem perbankan itu biasanya langsung menolak. Atau nomor rekening yang terdaftar di Taspen itu ternyata nomor lama, yang ternyata rekening itu udah ditutup. Jadi ketidakcocokan ini membuat transfer gagal secara otomatis.
1: Dan yang menjadi penyebab kelima yang paling serius adalah perubahan status kepesertaan. Penerima pensiun janda atau duda yang menikah lagi, atau anak penerima pensiun yang sudah di atas 21 tahun dan tidak kuliah, secara aturan hak mereka berhenti. Kalau statusnya berubah tapi tidak dilaporkan, sistem pada akhirnya akan mendeteksi dan pembayaran dihentikan. Indah Febrianti Wulele melaporkan.
2: Dipicu cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara, sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga. Joy Siotang melaporkan.
3: Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga dipicu cuaca yang tidak menentu di perairan pantai barat Sumatera Utara sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sabarudin Siregar, seorang pedagang ikan yang kami temui di pasar ikan modern Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, mengatakan minimnya hasil tangkapan membuat pasokan ikan ke pasar menurun. Disampaikannya kenaikan harga ikan bervariasi rata-rata berkisar 5.000 hingga 15.000 per kilogram dibanding harga normal tergantung jenis ikan. Kondisi tersebut, kata Sabar, juga berdampak pada pedagang karena daya beli masyarakat menurun. Banyak pembeli mengurangi jumlah pembelian akibat harga ikan yang lebih mahal.
4: 35, 32 itulah harga pasaran yang dipasarkan di pasar modern Kota Madya Sibolga. Tapi sekarang harga ikan gembung kuring itu rata-rata di harga 48.000 sampai 50.000 per kilonya. Seperti ikan beledang itu harganya biasanya 32, 33, sekarang mau sampai 40-an sampai di atas 42.000 per kilonya. Ikan gembung aso-aso mau sampai 40.000, 45.000. Dulunya itu seharga 35, 32.
3: Selanjutnya Sabarudin berharap cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dan harga ikan kembali normal. Joy Sihotang melaporkan.
2: Infrastruktur jalan rusak menghambat distribusi makanan ke sekolah termasuk di SD Sanawuyu, Desa Umba Balado, Kecamatan Sitoluri. Munek Leri Arefa menurunkan laporannya.
5: Sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersentuh pembangunan.
6: Ketua DPRD Kabupaten Astaraya Aman Telambanua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Nastara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurutnya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Sanawuyu, Desa Umbu Baledana, Kecamatan Sitoluri. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda dua. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG TTO Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Sanawuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
7: Seperti di Stelwari itu sampai ke Umbu Baledano. Itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTO Simajaya ini. Ya. Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita, pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
6: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baledane Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 kilometer dari jembatan Larewa hingga ke SD Sanawuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
5: Kita dari pemerintahan desa, Pak, mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baledano, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu. Karena memang sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
6: Pemerintah Desa Umbu Baledano berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baledano, Kecamatan Sitoluri, Kabupatennya Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harefa, RRI, terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Pendidikan anak usia dini harus terus diperkuat sebagai pondasi pendidikan anak sejak dini untuk mencegah rendahnya kemampuan membaca di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut laporan Anupratis Hulu.
2: Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Komisi 1 Adili Nanduru menegaskan bahwa PAUD harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam fondasi pendidikan anak sehingga keberadaannya tidak lagi dianggap sebagai jenjang pendidikan yang kurang penting dibandingkan SD. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terus menyosialisasikan pentingnya PAUD kepada para kepala sekolah agar terbangun kesadaran dan penghargaan yang lebih baik terhadap lembaga serta tenaga pendidik PAUD. Adilina juga memberikan perhatian khusus terhadap program literasi dan numerasi yang diterapkan sejak usia dini. Ia prihatin karena masih menemukan anak-anak yang telah duduk di jenjang SMP, SMA, bahkan SMK yang belum memiliki kemampuan membaca yang baik.
3: Anak SMP, SMK, SMA ada yang bisa membaca. Nah, dengan diterapkan pada usia-usia dini pada saat ini, sehingga nanti mereka kalau misalnya mulai masuk SD, SMP, SMA, SMK, itu tak ada lagi anak-anak yang tidak bisa membaca.
2: Adili Nanduru berharap para pihak yang memiliki kompetensi di bidang literasi dan numerasi dapat terus melatih, membina, serta membagikan pengetahuan kepada guru-guru PAUD. Dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, guru PAUD diharapkan memiliki bekal yang memadai untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan sesuai tahap perkembangannya. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Adilina menyatakan siap mendukung berbagai kegiatan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan anak bangsa. Ia berharap program penguatan PAUD, literasi dan numerasi dapat terus berlanjut serta benar-benar diterapkan di lapangan agar anak-anak yang menyelesaikan pendidikan PAUD memiliki fondasi yang kuat dan lebih mudah mengikuti pembelajaran ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Demikian Anover Lesulu melaporkan.
1: Mendengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Demikian lintas Megatol hari ini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hit Gita dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, pendengar ya, mengawali perjumpaan kita di MLI kali ini, muterin lagu Indonesia. Oke, dan untuk Anda ya, bisa mempergunakan line telepon dan chat juga pastinya untuk request lagu-lagunya. Kita coba jawab dulu penelpon pertama kita, ada siapa di sini? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, MLI, muter lagu Indonesia mantap kali.
0: Ini yang saya tanda ini.
1: Ini pendatang baru loh, Kak.
0: Selamat datang.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Apa kabar Kak Putri?
0: Oh, Kak Putri baik sekali. Alhamdulillah. Ini sabar ya. Aduh, mohon maaf.
1: Lama kali semenjak pindah kedudukan tuh enggak bisa ngobrol lah, Kak.
0: Benar. Indah sekuntum bunga salah.
1: Iya. Guys.
0: Bang, kemarin itu ada acara maulid kan di sini. Ketemu sama pantunnya langsung.
1: Langsung sama yang bikin pantun.
0: Iya, indah sekuntum bunga di taman katanya.
1: Udah jumpa langsung Fika.
0: Udah, Fika jumpa Uda Yusrizal itu udah berkali-kali lah.
1: Udah enak lah gitu ya.
0: Dari yang awalnya belum berisi, kemarin berisi sekali. Oke, Abang Lumi.
1: Iya.
0: Udah lama kali enggak nyebut namanya.
1: Udah lama. Terakhir waktu KPKK sebelah itulah yang menjadi artis apa tamu itu ya kan.
0: Iya betul, betul. Namanya luar biasa. Namanya aja Rafika Putri mantap ya. Abang Lumi, mau lagu apa?
1: Aduh, lagu apa Pak? Liodra Kak Pika.
0: Liodra, elah.
1: Yang satu sama apa dia? Kau selalu di hati sama apa? Liodra, Roni Parulia, rame-rame ada tiga orang Kak Pika.
0: Rame-rame dia, yaudah kita cari si Liodra ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Kau selalu di hati gitu.
0: Sama, abang pun selalu di hati.
1: Iya. Itu tusingnya ular gak?
0: Iya. Oke, abang.
1: Iya, makasih Kak Pika ya.
0: Sama-sama Bang Lumi.
1: Selalu Kak Pika, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi di Lubuk Pakam ya, lagunya dari Liodra. Oke, kita jawab telepon dulu. Halo, selamat siang. Iya, mantap. Siapa nih? Cynthia. Tadi ada Bang Lumi, ini ada Cynthia, ya kan? Iya. Oh betul sekali. Oke, Cynthia, udah makan? Oh makannya jam 12:30 ya. Boleh. Cynthia, siang-siang ini Cynthia mau aku puterin lagu apa? Kota. Pelan-pelan. Apa bisa? Bisa lah. Kota yang mana maunya? Apa bisa? Bisa. Mm-mm. Iya, oke. Okay. Itu aja. Oke, baik. Udah tadi rame-rame tadi di kalau aku tadi di jam 12:30. Mm-mm. Enggak sih, paling nanti malam makannya. Iya, mau makan sama aku? Ya udah deh kalau gitu. Nanti kalau mana tahu Cynthia kesini makan bareng kita ya. Iya, kabarin ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar ya, pendengar. Oke, kita mana sih tadi nih? Nah, ini sebentar ya. Oke. Nah, pendengar untuk Anda nih masih bisa persilakan lagi yang oke, sudah ada nih penelpon selanjutnya. Selamat siang.
2: Siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: MLI.
0: Heeh.
2: Kita lagi ini sama mantap.
0: Mantap. Dengan siapa ini Bapakku?
2: Dengan Andri.
0: Hah?
2: Andri di tebing.
0: Andri di tebing?
2: Iya.
0: Iya, tebing siang-siang ini gimana tebing?
2: Panas sekali, Kak.
0: Panas sekali rupanya ya.
2: Bang, panas, Kak?
0: Di sini sih kalau lihat dari studio kayaknya mendung. Entah karena studionya berkaca-kaca jadi dia kelihatan mendung atau gimana, kurang tahu Vika ini.
2: Iya, betul-betul.
0: Betul-betul. Andri tadi ya?
2: Iya, betul, Kak.
0: Andri di tebing. Baiklah. Bang Andri.
2: Apa tuh?
0: Karena tebing ini panas, abang mau Vika putarkan lagu apa, bang?
2: Ini boleh request?
0: Boleh lah, ini kan jam request.
2: Iya. Lagu ini kak carikan kak.
0: Apa tuh?
2: Dari Ungu aja.
0: Ungu yang mana?
2: Yang percaya padaku.
0: Percaya padaku, ya udah. Jadi abang percayakan padaku kalau misalnya lagu itu akan aku puterin ya.
2: Nyambung ya.
0: Boleh lah.
2: Iya. Jadi lo kakak sehat terus ya kak.
0: Amin.
2: Makasih ya kak.
0: Sama-sama ya bang. Oke, ada Bang Andri di tebing ya. Ini ada yang telepon lagi tadi ya. Coba kita jawab dulu. Selamat siang.
3: Ada Bang Andri di tebing
0: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, tidak dijawab. Oke, nah pendengar ini siapa nih? Monique. Monique boleh kok, Monique. Kalau sudah namanya jam request ya pasti boleh request. Masih jam request nggak boleh request? Ya, boleh kok. Langsung saja. Apa sih namanya? Mau diputerin lagu apa gitu ya? Vika sudah ada 3 lagu, tapi Vika nggak akan puterin sekaligus. Sabar ya. Oke, ini sudah ada permintaan dari Bang Lumi. Di Lubuk Pakam, Vika akan puterin lagu dari Lyodra. Kau selalu di hati.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: 94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Cynthia, ini lagunya dulu aku puterin yang ini ya. Yang tadi kayaknya sedikit dia enggak mau nyanyi. Dia tadi tantrinya bilang, "Aku enggak mau fix lagu yang itu, aku maunya lagu yang ini dulu, pelan-pelan aja," katanya. Oke deh. Nah, baik untuk Anda pendengar ya, ada Raihan. Selamat siang. Nah, sudah masuk lagi penelpon kita ya. Kita coba dulu ini ada siapa siang-siang hari ini di sini? Halo.
1: Halo.
0: Iya, suaranya pelan sekali, abangku.
1: MLI.
0: Iya.
1: Dengerin lagu Indonesia mantap.
0: Mantap ya. Dengan siapa, Bang?
1: Assalamualaikum, Mbak Fika.
0: Iya benar, salam dulu. Waalaikumsalam, Bang.
1: Dengan Adit Mafika.
0: Oh, Adit. Adit di Dolok Masihul.
1: Iya, benar.
0: Iya, Bang Adit. Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bang Adit.
1: Fikanya gimana?
0: Fika sehat, luar biasa. Mantap, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Amin. Keselekan, Bang.
1: Iya, Mbak.
0: Siang-siang. Nah. Mau lagu apa?
1: Lagunya Run, ya.
0: Run, yang mana?
1: Yang featuring Sila.
0: Run featuring Sila, yang mana, Bang?
1: Tunjukkan cintamu.
0: Tunjukkan cintamu, boleh. Nanti Vika coba puterin. Tunjukkan, kenapa?
1: Coba tunjukkan.
0: Coba tunjukkan ya. Kayaknya nggak bisa ditunjukkan. Cinta Vika untuk Abang adalah memutarkan lagu Abang. Okay.
1: Ada.
0: Nanti Vika puterin ya.
1: Iya, Mbak Fika.
0: Terima kasih ya, Bang Adit.
1: Iya,
0: amin, abang juga.
1: Kalau pulang aja di jalan ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adit di Dolok Masihul ya, lagunya dari Run featuring dengan Sila, Tunjukkan Cintamu gitu dia. Ini masih kita lanjut ya. Halo, ada siapa di sini? Selamat siang.
2: Dari lagu Indonesia mantap.
0: Iya. Abang ya. Dengan siapa, Bang?
2: Yang semalam jumpa.
0: Semalam jumpa. Semalam sebenarnya Vika banyak jumpa, tapi yang ini siapa?
2: Yang Anto di Brayan.
0: Oh, Bang Anto, milenial kita. Abang, gimana setelah dari sini langsung pulang atau gimana?
2: Yang semalam itu?
0: Mm-mm.
2: Ya, langsung pulang lah, Vika.
0: Oh, langsung pulang aja ya. Oke. Nanti kapan-kapan datang lagi ya, Bang?
2: Ya, emang ada lagi?
0: Ya, insya Allah nanti kalau ada acara-acara lagi, datang lagi ya.
2: Ya, insya Allah ya.
0: Iya, amin. Oke, Abang Anto, mau Vika puterin lagu apa, Bang?
2: Itu Vika, lagunya yang kayak gini.
0: Kayak mana?
2: Rindu di hati, gelisah tak menentu.
0: Bang, mohon maaf, kita nggak anak pang, nggak tahu, Vika.
2: Itu lagunya, kalau nggak salah. Kusimpan Rindu di Hati judulnya.
0: Kayaknya Vika nggak punya deh lagu itu.
2: Dari apa, Pang Rock Jalanan?
0: Iya, makanya kita nggak anak pang, Bang. Udah selesai kita masanya, kita ganti ya.
2: Gak ada.
0: Iya, Vika nggak punya lagunya.
2: Oh, kalau nggak The Massive.
0: The Massive yang mana, Bang?
2: Yang Dengarlah Bintang Hatiku.
0: Yang gimana tuh?
2: Dengarlah Bintang Hatiku.
0: Mm-mm, gimana lagunya kira-kira?
2: Yang gini, Dengarlah Bintang Hatiku.
0: Itu kayaknya bukan The Massive deh, Bang. Emang iya?
2: The Massive, yes, gitu.
0: Oh, The Massive, yes. Judulnya Dengarlah Bintang Hatiku.
2: Iya.
0: Yeah. Sebentar. Oh, coba nanti Vika cari. Bang, itu kan... Oh, ya udah nanti Vika puterin ya.
2: Ada kan, Vika?
0: Ada, insya Allah.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama, Abang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anto di Brayan ya. Ini ada siapa nih? Oke, terputus ya. Jadi untuk Anda masih Vika persilakan, ini sudah ada permintaan lagunya tuh tadi dari Bang Andri ya. Bang Andri ini minta lagunya Ungu, Bang Adit minta lagunya Tunjukkan Cintamu, dan Bang Anto di Brayan ini tadi ya. Dengarlah Bintang Hatiku. Jadi pendengar, Vika mau puterin dulu lagunya. Dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, karena masih panjang waktu kebersamaan kita.

0: 可以吗？
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

93 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Bener ya, masih bersama Vika di muterin lagu Indonesia kali ini. Vika mau puterin lagu nih, Dengarlah Bintang Hatiku. Dan juga nih, Vika bakal apa ini? Oh, dari Monik ya, Kahitna, andai dia tahu. Oke deh kalau gitu ya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

kasih sudah nemani Bika siaran hari ini ya, dari jam 10 tadi dari klinik kesehatan kita bersama Dokter Henny ya. Kita juga tadi mengikuti berita lintas Megatol dan siaran langsung sholat Jumat, dan pastinya lanjut kita di MLI Muterin Lagu Indonesia. Udah selesai nih segmen kita yang sekarang ini ya. Dan setelah ini akan ada rekan Bika Gilang Setiawan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi Bika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Yang terdengar ini adalah suara deru mesin jahit yang kerap memecah kesunyian malam. Tak banyak yang tahu kalau kaki-kaki yang mengayun pada mesin jahit itu adalah kaki seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Aibda Rasman. Di balik seragam coklat yang identik dengan ketegasan dan disiplin, tersimpan cerita-cerita pengabdian yang penuh ketulusan. Seorang anggota Polri yang menjalani tugasnya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, namun beliau masih sempat memainkan jarum dan benang dengan mesin jahitnya.
1: Masuk polisi di tahun 99. Maksudnya tahun 99 pendidikannya, tahun 2000 dinasnya. Terus tentang menjahit itu dari remaja udah sering melihat apa saudara abang yang paling besar. Jadi karena seringnya mungkin dan juga berbakat mungkin arah ke sana, sehingga bisa sedikit demi sedikit setelah dipraktekkan gitu. Terus lanjut di waktu senggang ada sedikit waktu di dinas, setelah dinas sore ataupun setelah piket besoknya, di situ disempatkan sedikit demi sedikit gitu.
0: Kemampuan menjahit Pak Rasman diperoleh secara otodidak. Dari hobinya tersebut memberi berkah tersendiri. Aibda Rasman memanfaatkan waktu luangnya di rumah untuk menyalurkan hobinya menjahit yang dia dapat sejak usia sekolah.
1: Sebetulnya belajar tidak tertarik secara langsung, hanya saja ingin tahu pertamanya, terus lama-lama dikerjakan, dipraktekkan, ternyata bisa, tidak susah. Mungkin karena termasuk juga dengan hobi dan juga memang berbakat ke situ, karena nggak pernah belajar dia bisa tuh sendiri setelah coba sedikit-sedikit terus bisa gitu. Pekerjaan kami sangat padat, sangat sedikit waktu untuk luang untuk melakukan itu. Yang jelasnya itu kalau piket 24 jam, besoknya dari pagi ke pagi, besok siangnya itu ada waktu karena malamnya baru masuk lagi. Nah, itu sekitar tengah hari ke sore bisa gitu. Itu yang sering dilakukan.
0: Apa yang dilakukan oleh Aibda Rasman mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga dan rekan-rekan kerjanya. Awalnya semua meragukan kemampuan Pak Rasman. Namun begitu melihat hasilnya, sekarang tidak perorangan, namun sudah ratusan yang menjadi pelanggannya.
1: Kalau tanggapan keluarga biasa-biasa saja, hanya lagi pula kan ini tidak terlampau digeluti kali arah ke sana, berhubung karena memang belum profesional kali tentang itu, dan karena memang awalnya nggak pernah belajar, hanya saja dicoba-coba aja. Terus pun nggak makan waktu yang banyak di situ, jadi keluarga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja gitu. Setelah pertamanya dicoba untuk menjahit ini, memperbaiki baju jatah dinas, karena kan baju jatah kan sekali setahun atau sekali dua tahun dapat itu, sementara ukurannya selalu tidak pas, kebesaran gitu. Jadi pertamanya saya coba dulu untuk pakaian saya, bagaimana supaya pas dipakai, ternyata bisa. Terus dikabari sama rekan-rekan, dan rekan-rekan sendiri pun yang nanya, bajumu kok bisa pas? Saya sendiri, pertamanya rekan-rekan itu nggak percaya. Ternyata setelah diterangkan ada yang percaya, sehingga mereka yakin, dan yakin itu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata sampai saat ini udah bisa dibilang hampir ratusan orang untuk mempermak pakaian orang, satu pun mudah-mudahan tidak ada yang kecewa gitu.
0: Bagi Aibda Rasman, pekerjaan sebagai polisi dan penjahit sama-sama melayani masyarakat. Suatu kebanggaan baginya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik secara kedinasan maupun sebagai masyarakat biasa.
1: melayani sudah jelas terutama untuk dijadikan sebagai ibadah, menolong orang lain, mempermudah urusan orang supaya mereka itu tidak susah-susah mencari tukang jahit yang jauh-jauh. Lagi pula karena rekan-rekan gitu sambil menolong gitu, mereka itu saya kasih harga miring jauh dari harga yang standar orang tukang jahit yang sebenarnya, supaya mereka juga menghemat waktu, menghemat biaya, juga hemat waktu mencari yang tukang jahit yang apa yang jauh-jauh, karena di dunia polisi ini sangat sedikit untuk luang waktu gitu, seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau masalah pelayanan ke masyarakat, ya ada juga sih kita sesekali tetangga ataupun saudara yang tahu, ada juga yang menjahitkan, mereka senang, ya kami pun senang sekeluarga itu karena bisa menolong saudara sama tetangga gitu, kami bangga itu.
0: Untuk mengayomi masyarakat, Aibda Rasman tidak pernah memilih kepada siapa dia harus memberikan bantuan jasanya. Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula.
1: Saya tidak peduli dengan siapapun itu di sekitar saya, baik itu suku, agama, ataupun siapapun itu. Yang penting, bisa saya memberi pertolongan, mempermudah urusan orang, saya lakukan itu. Karena saya suatu kebanggaan dan sangat bangga melakukan itu. Dan pesan saya juga, setiap orang, kembangkanlah bakat apapun itu yang bisa menolong orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Yakinlah itu bahwasanya pasti ada manfaatnya dan pasti ada balasannya yang untuk yang terbaik ke depannya. Dan sebagai contoh, supaya bagaimana supaya dicontohkan oleh anak-anak dan generasi ke depan.
0: Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula. Pengabdian tidak selalu harus ditunjukkan lewat seragam dan pangkat. Pemikirannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah satu hal yang paling mulia. Ia percaya Polri hadir bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu dalam hal sekecil apapun. Kisah Aibda Rasman mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah inti dari pengabdian. Di balik tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, selalu ada ruang untuk berbagi, mengabdi, dan menebar kebaikan dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya informasi terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya adalah KLH segel lahan 1.500 hektar di Kalimantan Barat, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup menyegel lahan milik PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sebagai tindakan penegakan hukum atas dugaan kebakaran hutan dan lahan. Penyegelan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit yang dilakukan hingga 18 Agustus 2026, yang mana Deputi Gakum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan memimpin upaya verifikasi kondisi areal yang terbakar melalui teknologi satelit dan inspeksi langsung di lapangan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain,

0: Yang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan, manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam, dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya. Tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan.
1: Baik, berkat dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, saatnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
2: Allah. Allahu Akbar.

0: Di Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Bicara dengan para pedagang, benar harga sekarang mengalami kenaikan. Hal itulah, ini pemerintah Kota Medan tentu akan melakukan intervensi langkah-langkah agar bisa menekan harga bahan pokok.
2: Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usianya. Di balik angka tersebut terdapat tantangan besar yang menyangkut kualitas sumber daya manusia.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Medan sidak ke sejumlah pasar memastikan kondisi harga dan ketersediaan pasokan sejumlah kebutuhan pokok. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perkuat percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, intervensi spesifik dan sensitif. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya ayam dikeluhkan masyarakat. Pemerintah Kota Medan pun melakukan sidak ke sejumlah pasar untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan pasokan, sekaligus menyiapkan langkah penanganan atas kenaikan tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah Kota Medan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Petisa dan Pasar Seisi Kambing Medan Kamis kemarin. Dari hasil pemantauan di lapangan, harga ayam saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah mengatakan, Pemko Medan akan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia di pasar. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni menemui para pemasok untuk mengetahui secara langsung kondisi pasokan serta penyebab berkurangnya ketersediaan sejumlah komoditas. Pemko Medan juga menyiapkan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga khususnya cabai agar tetap terjangkau masyarakat. Sementara untuk komoditas ayam, Pemko Medan akan berkoordinasi dengan Rumah Potong Hewan RPH guna memastikan ketersediaan pasokan dan mencari solusi atas kenaikan harga yang terjadi di pasar.
1: Dan kenyataan memang setelah bicara dengan para pedagang, benar harga sekarang mengalami kenaikan. Hal itulah, ini pemerintah Kota Medan tentu akan melakukan intervensi langkah-langkah agar bisa menekan harga bahan pokok yang tadi cukup tinggi supaya bisa stabil. Mas, bagaimana pemerintah juga bagaimana bisa stabilkan harga. Ini kira-kira langkah kami hari ini, datang langsung cek langsung ke lapangan. Yang kita kunjungi tadi Pasar Petisa sebagai sampel, ada juga Pasar Seisi Kambing dan juga ada pasar tradisional yang ada di belakang. Hampir sama rata-rata, hampir di semua pasar. Nah, harganya memang tinggi, hampir sama, berbeda 48 sampai 50 kalau harga ayam. Jadi memang perbedaannya hanya Rp2.000 di Rp1.000, itulah perbedaan antara pasar ini.
3: Sementara itu, salah seorang pedagang ayam di Pasar Petisah Supri mengatakan, tingginya harga ayam membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Selain itu, pasokan ayam yang diterimanya saat ini juga jauh berkurang dibandingkan bulan lalu. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan pembeli karena harus tetap berjualan dengan pasokan yang terbatas.
4: Pembelian orangnya ada sih, cuma nggak sanggup beli. Ayam mahal kali, kadang-kadang orang nanya aja udah balik, nggak sanggup beli masyarakat yang biasa-biasa ini. Kadang-kadang orang tuh belinya 2 kilo, belinya 1 kilo, sanggup nanti belinya 1 kilo setengah kilo. Kalau untuk orang-orang langganan-langganan yang biasa ngambil untuk jualan, itu yang jualan terpaksa daripada nggak jualan. Kadang-kadang ngeluh orang tuh duitnya kadang-kadang nggak dapat, apa yang kayak mana orang ayam mahal. Kami pun pusing kadang-kadang nggak dapat. Pasokan dari sana dikurangi, nggak ada ayamnya. Misalnya jatahnya biasanya 700, cuma dapat 400. Itu lah makanya ayam nggak ada, dari kandang nggak ada.
3: Lebih lanjut, Supri berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan ketersediaan pasokan ayam dan menjaga harga tetap stabil. Menurutnya, kondisi harga ayam yang tinggi tidak hanya memberatkan masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga membuat pedagang kesulitan memperoleh keuntungan karena harus tetap memenuhi kebutuhan pelanggan di tengah terbatasnya pasokan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengoptimalkan daerah irigasi yang belum produktif untuk meningkatkan luas lahan pertanian yang dikelola masyarakat. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menangani 21 daerah irigasi dengan target menambah merubah sekitar 5.050 hektar lahan pertanian produktif. PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumatera Utara Gibson Panjaitan mengatakan, untuk mendukung penataan dan optimalisasi tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp 489 miliar rupiah. Menurut Gibson, melalui program tersebut, luas lahan pertanian produktif yang saat ini sekitar 36.000 hektar ditargetkan meningkat hingga sekitar 41.000 hektar. Gibson juga mengatakan langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi daerah irigasi di Sumatera Utara yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dari total potensi irigasi permukaan maupun rawa yang mencapai lebih dari 100.000 hektar, baru sekitar 30% atau 36.000 hektar yang telah dikelola secara produktif oleh masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Padang Sidempuan menindaklanjuti fenomena kematian ikan di kawasan Lubuk Larangan Sungai Batang Ayumi. Peninjauan lapangan serta pengambilan sampel air dilakukan memastikan ada atau tidaknya dugaan pencemaran air. Berikut laporan James Franciscus.
5: Pemerintah Kota Padang Sidempuan bergerak cepat menindaklanjuti keresahan warga terkait fenomena matinya ikan di Lubuk Larangan Sungai Batang Ayumi yang viral di media sosial. Asisten 2 Setdako Padang Sidempuan, Ruanudin Harahap memimpin langsung tim gabungan lintas unit teknis menyisir sejumlah titik lokasi di kawasan Batu Nadua. Kepada RRI hari ini menjelaskan langkah ini dilakukan untuk menginvestigasi serta memvalidasi laporan warga terkait dugaan pencemaran air sungai yang disinyalir berasal dari aliran air tempat akhir Batu Bola.
6: Kita turun ke lapangan berkenaan dengan yang terjadi di Kota Padang Sidempuan, apa yang diberitakan di medsos mengenai kematian daripada beberapa ikan di Lubuk Larangan akibat dari anggapan sementara air lindi dari TPA Batu Bola. Oleh karena itu, kita turun bersama dengan tim terkait, kita secara serentak melakukan tinjauan lapangan menguji air baku terhadap air lindi TPA Batu Bola. Karena diperkirakan katanya itu penyebabnya. Tapi walaupun demikian, mungkin faktor alam juga mungkin ada penyebabnya. Karena air yang sangat mengecil dan menyebabkan oksigen di air di Batang Ayumi ini berkurang. Sehingga apakah itu penyebabnya? Tapi yang pasti kita turun ke lapangan untuk menguji baku daripada sungai tersebut.
5: Selain menguji sampel baku mutu air sungai, peninjauan lapangan ini juga melibatkan jajaran kelurahan, kepala lingkungan, hingga Babin Katitmas guna memastikan situasi di pemukiman warga tetap kondusif. Pemko Padang Sidempuan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi hingga hasil uji laboratorium resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dikeluarkan. James melaporkan.
0: Pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetai di Kabupaten Nia Selatan diharapkan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat setempat agar pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik. Berikut laporan Anovelis Hulo.
7: Bupati Nia Selatan Sehi Atulala ia meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar pekerjaan pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idaneta yang dimulai pada akhir Agustus 2026 ini. Ia berharap para tokoh masyarakat setempat mengambil peran dalam menjaga suasana yang kondusif sehingga pekerjaan yang dilakukan berjalan lancar serta tidak menimbulkan permasalahan yang dapat berdampak negatif terhadap pembangunan jalan yang akan dilaksanakan tersebut. Bupati Nia Selatan mengemukakan, keberadaan jalan penghubung Gomo menuju Idaneta ini dinilai penting karena nantinya diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh masyarakat untuk menuju ke kota Gunung Sitoli.
8: Harapan kita dan harapan saya supaya jalan ini sebenarnya bisa tembus di perbatasan Nias. Karena Nias tinggal 500 meter lagi dan itu pun sudah bisa. Kenapa ini semua sebenarnya memang punya kebutuhan yang sama. Dan kenapa kami mau memilih ini? Karena menurut saya jalan ini jalan lintas ya. Mau ke Gunung Sitoli tidak lagi melewati Lahusa, juga dari Gunung Sitoli tidak lagi melewati Babolato. Dan jauh lebih terpotong.
7: Bupati Sekiatulela ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas yang harus dilaksanakan di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Namun keterbatasan anggaran menyebabkan realisasi pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan bergilir setiap tahun. Ia pun meminta agar pekerjaan pembangunan tersebut memprioritaskan tenaga kerja dari warga sekitar agar pembangunan ini tidak hanya bermanfaat untuk memperlancar akses, namun juga berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Selatan Kasiarondur menjelaskan, jalan penghubung antara Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetai tersebut dibangun sepanjang 4,8 km dengan masa pelaksanaan 120 hari kerja.
9: Putih nol kita ambil dari ujung penanganan yang kita kerjakan pada tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita mau, karena sudah berjalan kegiatan 2025, maka kita lanjutkan penanganan selanjutnya ke depan.
7: Kasiarondur juga meminta dukungan masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar, sekaligus mengajak warga turut melakukan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan. Yang menegaskan bahwa kritik, saran, dan masukan tetap diperlukan selama disampaikan untuk kepentingan perbaikan, karena pekerjaan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usianya. Di balik angka tersebut terdapat tantangan besar yang menyangkut kualitas sumber daya manusia.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kedua intervensi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan. Pada intervensi spesifik, Pemprov Sumut telah memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta intervensi sensitif dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor antara lain melalui edukasi perilaku hidup sehat dan peningkatan pemenuhan pangan serta gizi keluarga.
2: Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usianya. Di balik angka tersebut terdapat tantangan besar yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas di masa depan, serta daya saing bangsa. Karena itu, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga berbagai garda terdepan.
11: Prevalensi stunting secara nasional menurun dari 30,8% menjadi 19,8%. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2024, prevalensi stunting di Sumatera Utara tercatat di angka 22%, masih berada di atas angka nasional sebesar 19,8%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan komitmen dan kesediaannya menjadi orang tua asuh bagi kenaziran wakaf di Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan pendaftaran tanah wakaf yang sekaligus memberikan kepastian dan status hukum atas aset yang telah diwakafkan masyarakat. Komitmen ini disampaikan Bobby Nasution saat penandatanganan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis kemarin. Menurutnya, status hukum yang tidak jelas berpotensi menimbulkan persoalan dan sengketa di kemudian hari, terutama setelah pewakaf meninggal dunia akan terjadi pergantian generasi. Bobby berharap seluruh tanah wakaf yang tersebar di Sumatera Utara dapat segera memperoleh kepastian hukum. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhyibuddin mengatakan dari 14.683 bidang tanah yang telah diwakafkan di Sumatera Utara, baru 6.030 bidang yang telah memiliki sertifikat. Muhyibuddin berharap melalui penandatanganan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf menjadi momentum penting sebagai landasan hukum bagi para pihak untuk berkoordinasi dan bersinergi mempercepat pendaftaran tanah wakaf di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai terus mendorong masyarakat untuk menggunakan identitas kependudukan digital sebagai bentuk transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Berikut laporan Hendra Saputra.
12: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai terus mendorong masyarakat untuk menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bentuk transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, Riantoni, menyampaikan bahwa IKD merupakan identitas kependudukan berbasis digital yang menghadirkan KTP dalam bentuk aplikasi mobile. Aplikasi IKD dapat diunduh melalui Google Play Store. Namun proses pendaftarannya harus dilakukan dengan bantuan petugas di Dukcapil karena terdapat barcode khusus yang harus dipindai dan hanya tersedia pada layanan di Dukcapil. Menurutnya, penerapan IKD tidak hanya sebatas menggantikan KTP fisik ke dalam bentuk digital, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun integrasi identitas digital sebagai pondasi infrastruktur digital publik. Melalui konsep satu aplikasi IKD, identitas kependudukan diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai layanan publik maupun layanan lainnya, sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali melakukan pengisian atau verifikasi data. Tujuannya adalah mendukung transformasi digital dan mewujudkan satu data yang dapat terintegrasikan berbagai aplikasi seperti perbankan, PLN, BPJS, NPWP, Pertamina, LPG, pendidikan hingga kesehatan.
13: IKD ini yaitu identitas kependudukan digital untuk bukti identitas praktis, menunjukkan data diri resmi kapan saja lewat ponsel tanpa harus membawa kartu fisik. Jadi untuk mempermudah pelayanan di mana saja.
12: Riantoni mencontohkan manfaat integrasi tersebut dapat dirasakan sejak seorang anak lahir. Ketika bayi lahir di rumah sakit, data kelahirannya dapat langsung terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan. Dengan integrasi tersebut, proses administrasi anak seperti penerbitan akta kelahiran, pembaruan kartu keluarga, serta kartu identitas anak dapat diproses secara lebih cepat. Bahkan data anak juga dapat terhubung dengan kepesertaan BPJS. Sementara itu, salah seorang warga, Hermansah Caniago, mengatakan kehadiran IKD sangat membantu masyarakat terutama dalam mengakses dan menunjukkan identitas kependudukan secara lebih praktis.
14: Karena prosesnya cepat, tak perlu lebih ringkas, ini kan zaman cepat namanya. Kadang kita mau juga tinggal KTP, mana? Jadi dengan ada IKD ini kita sangat terbantu sekali. Jadi sangat membantukan untuk masyarakat, mempermudah, mempercepat. Jadi sangat membantu, jadi kita nggak paham bahwa berkas banyak lagi, cukup melalui handphone aja. Program ini sangat luar biasa.
12: Menurutnya, dengan adanya aplikasi IKD, masyarakat tidak lagi terlalu khawatir ketika lupa membawa KTP elektronik saat membutuhkan dokumen identitas dalam berbagai keperluan administrasi. Ia menilai digitalisasi identitas kependudukan merupakan langkah positif dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Selain lebih praktis, keberadaan IKD juga dinilai dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses informasi identitas kependudukan melalui perangkat telepon seluler. Herman berharap program IKD terus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga semakin banyak warga yang mengetahui manfaat dan cara penggunaannya. Sementara itu, Dukcapil berharap semakin banyak masyarakat Kota Tanjung Balai memanfaatkan IKD sehingga transformasi pelayanan administrasi kependudukan menuju layanan yang lebih mudah, aman, cepat, dan terintegrasi dapat terus diwujudkan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Ngobrol Buku Indonesia menggelar kegiatan Festival Ngobrol Buku 2026, loka karya penulisan cerpen berbasis cerita rakyat atau folklore Sumatera Utara dengan peserta dari berbagai kategori. Berikut laporan Mutiara Lubis.
15: Makanya kita coba mengangkat ini dengan
16: Ngobrol penulis. Buku Indonesia mengadakan Festival Ngobrol Buku 2026 dengan tema loka karya penulisan cerpen berbasis cerita rakyat atau folklore Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung di Roha Cafe, Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan, dan hari ini menjadi hari pertama kegiatan. Ketua Panitia, Alda Muhsi, mengatakan kegiatan ini diadakan karena semakin berkurangnya perhatian terhadap budaya lokal. Karena itu, sastra dimanfaatkan sebagai media untuk mengenalkan kembali cerita rakyat kepada pembaca. Muhsi menyebut cerita rakyat dikembangkan menjadi cerpen modern dengan tetap mempertahankan sumber cerita aslinya. Cara tersebut diharapkan membuat pembaca tertarik menggali dan mengenal budaya dari daerahnya sendiri.
15: Makanya kita coba mengangkat ini dengan menuliskan sebuah cerpen modern dengan tetap mempertahankan sumbernya itu adalah sumber cerita rakyat atau folklore tadi. Jadi supaya ketika pembaca merespon, dia mulai paham, oh ini dari cerita rakyat ini, oh ini dari folklore daerah sini. Jadi mereka menggali lebih dalam lagi dan ketika mereka mengetahui dan mereka mulai mencintainya jadinya.
16: Lebih lanjut, Muhsi mengatakan loka karya ini diikuti 45 peserta yang diseleksi dari sekitar 100 pendaftar. Peserta terdiri atas 3 kategori, yaitu yaitu pelajar SMA sederajat, mahasiswa, dan masyarakat umum. Sementara itu, narasumber hari pertama, Koko Henry Lubis, mengatakan Sumatera Utara memiliki kekayaan cerita rakyat yang beragam. Menurutnya, masing-masing etnis memiliki cerita rakyat dengan karakter dan kekhasan daerahnya.
17: Sumatera Utara memiliki sangat banyak cerita rakyat yang bervariasi. Beberapa etnis ini yang ada di Sumatera Utara itu masing-masing punya cerita rakyat sangat kaya. Mungkin jumlahnya ratusan cerita ya, antara satu daerah ke daerah lain.
16: Lebih lanjut, Koko mencontohkan Merak Jingga dari Tanah Deli, Palu Hantu, hingga Panglima Berbulu Besi dari Balige sebagai sejumlah cerita yang dikenal. Ia mengatakan kekhasan folklor Sumatera Utara juga terlihat dari latar tempat serta nama tokoh yang berbeda di setiap daerah. Demikian Mutiara Lubis melaporkan. Cerita
17: ya, antara satu daerah ke daerah lain.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf di tanah bertuah negeri beradat. Percepatan ini sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga aset yang telah diwakafkan masyarakat agar terus memberikan manfaat bagi umat. Dorongan ini disampaikan Dharma setelah pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf di Sumatera Utara. Penandatangan MOU itu dilakukan di Aula Raja Inal Siregar, tepatnya di kantor Gubernur Sumatera Utara di hari Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Dharma, sertifikasi bukan semata persoalan administrasi pertanahan. Kepastian hukum diperlukan agar tanah yang telah diwakafkan tidak berubah fungsi, berpindah kepemilikan atau menjadi objek sengketa di kemudian hari. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan.

0: Kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja, dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu nggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
1: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada 28 Agustus 2026 dalam rangka penyidikan dugaan korupsi. Penggeledahan bertujuan mencari alat bukti dan petunjuk yang relevan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, dan penyidikan ini menunjukkan bahwa upaya berkelanjutan KPK dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya di sektor pendidikan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman kami di rri.co.id dengan judul KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Terkait PBJ.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

0: Alle Titi.
1: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
2: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRB dan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BRIN mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi penanganan karhutlah dan menilai gagasan tersebut memungkinkan diterapkan. BRIN telah berkoordinasi dengan Polri untuk menyiapkan penerapan pemanfaatan singkong, namun masih menunggu perkembangan persiapan teknis. BRIN juga, Polri dan BMKG juga berkoordinasi dalam teknologi modifikasi cuaca dengan mengkaji material seperti Jemakron dan NaCl 25 mikron. Dan pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional tengah ini Kepala BRIN mengatakan kajian secara teoritik ini menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan dilakukan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami. Kami juga nanti akan hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dan tentunya azan maghrib. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati, tepatnya di hari ini di Jumat 28 Agustus 2026 bersama Ustadz Randy Harifa SPDI, dan tentunya akan memberikan sebuah topik, janji adalah amanah. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rika Putri Tanjung dalam surah Ar-Ra'f 108. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukra lillah, salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk terus belajar dan mendekatkan diri kepadanya. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ucapan terima kasih kita kepada Kesta RRI Medan yang selalu mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita hadir dalam kajian tafsir Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memahami surah At-Taubah di ayat yang ke-12. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka su aymanahum min ba'di aydihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Yang artinya, dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga janji, tidak mengkhianati perjanjian, serta bagaimana Islam mengajarkan ketegasan ketika terjadi pengkhianatan dan permusuhan. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak inspirasi dari Ustadz yang telah hadir bersama kita. Ada Ustadz Sarul Idrus selaku Wakil IKADI Sumatera Utara. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia dan para sahabat da'i sekalian yang dirahmati Allah, Surah At-Taubah ayat yang ke-12 ini menyoroti orang yang secara sepihak, yaitu orang-orang musyrik yang membatalkan atau merusak perjanjian damai atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jadi pelanggaran perjanjian tersebut diperparah dengan tindakan mencela, mengolok-olok atau menyerang ajaran Islam. Jadi kalau kita melihat, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita sebenarnya ya terhadap orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau dalam perang kita melihat ini buktinya itu ya. Kembali juga kita melihat bagaimana kita melihat sekarang ini pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap rakyat Palestina. Berulang-ulang perjanjian, berulang-ulang juga mereka langgar. Mereka enggak peduli dia dengan tindakan masyarakat dunia ataupun PBB sekalipun. Dan inilah kita sangat menyayangkan juga sebenarnya. PBB tutup mata dalam kasus ini, ya. Dan di sini kita melihat bahwasanya kemudian Allah memerintahkan agar umat Islam untuk menindak tegas atau memerangi atau menindaklah ya orang-orang yang melanggar perjanjian itu. Artinya apa? Seharusnya orang Islam itu harus punya kekuatan. Jadi musuh-musuh Islam ya seperti orang-orang Israel yang di Palestina itu, dia tidak berbuat semena-mena. Jadi kalau kita melihat tindakan tegas tersebut bertujuan agar mereka jera. Nah, ini dia. Dalam Islam sebenarnya untuk preventif itu ya dan menghentikan kejahatannya. Nah, jadi kita melihat bahwasanya dalam Islam ketegasan bukanlah untuk memicu permusuhan tanpa alasan, melainkan tindakan hukum untuk mempertahankan kehormatan agama dan menegakkan integritas sebuah komitmen atau perjanjian. Selama pihak lain menjaga perdamaian, umat Islam wajib menghormatinya. Namun jika mereka mengingkari janji dan menyerang keyakinan Islam, ada tindakan tegas yang wajib diambil terhadap mereka. Itu kita melihat ya di surah atau ayat ke-12 ini. Jadi ini kan menangkut komitmen ya, orang yang telah berjanji. Nah, bagaimana kalau macam kita yang merdeka ini? Kita baru saja memperingati kemerdekaan. Kita melihat bagaimana pejabat-pejabat, orang yang diberikan amanah, dia melanggar perjanjian. Itu juga harus diambil tindakan tegas. Ya, bagaimana supaya mereka yang artinya yang mengambil hak-hak rakyat, yang kita melihat belakangan ini memang sangat luar biasa ya, sampai miliaran, sampai triliunan kita melihat seorang itu dia korupsi. Maka ini harus ada memang ketegasan ya. Untuk apa? Supaya ada efek jera ya, supaya ini masyarakat kita, hak-hak masyarakat kita, selaku ya, kita setelah 81 tahun kita merdeka, apa yang diharapkan masyarakat, adilan makmur itu dapat tercapai. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar setia, mari kita simak inspirasi dari Ustaz Heri Pitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kota Medan.
1: Terima kasih Ustaz Randy. Para pendengar sekalian, rangkaian surah At-Taubah yang kita baca ayat demi ayat menjelaskan dengan jelas bagaimana Al-Quran, bagaimana Islam menyikapi terhadap orang-orang yang memiliki karakter ingkar janji, mungkir janji. Di awal sudah dijelaskan bahwa ada solusi diberikan kepada orang-orang yang ingkar janji bila ingin berubah, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri. Namun ternyata terkadang kesempatan bertaubat ini disalahgunakan oleh orang-orang yang memang sudah punya karakter ingkar janji, yang sudah mendarah daging sehingga sulit untuk berubah. Maka Al-Quran memberikan penjelasan yang tegas bahwa bila orang-orang ingkar janji ini sudah diberikan kesempatan bertaubat, tidak juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka menusuk dari belakang, tidak ada kata lain, harus dibasmi, harus diselesaikan. Ini menjadi pelajaran buat kita agar kita pun ingat dengan janji yang sudah pernah kita ucapkan, janji yang sudah pernah kita buat. Terkadang kita sering menunjuk kepada orang lain, namun ingat, telunjuk lurus kelingking berkait. Bila kita tunjuk orang, satu kepada orang, empat kembali kepada kita. Maka ini teguran buat kita, menusuk jantung hati kita agar kita berubahlah. Nah, kita diberikan kesempatan masih hidup. Siapapun kita saat ini, jabatan apapun yang kita pegang, kekuasaan apapun yang kita miliki, beruntunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan amanah itu kepada kita. Jaga dengan baik. Jangan ini menjadi senjata bumerang buat kita, menusuk di kita. Oleh karena itu, marilah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lagi-lagi jangan ingkar janji. Bila mungkin kita masih bisa bersilat lidah, kita bisa menutup-nutupi kesalahan kita, tapi ingat, satu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membasmi orang-orang yang mengingkari janji. Bila bukan manusia yang membasmi, alam akan berbicara. Alam akan berbicara, merenggut apapun yang pernah ditumpuk, dikumpul-kumpul, ditimbun-timbun oleh orang-orang yang berusaha untuk menutupi kesalahannya dan mengingkari janji yang pernah dia ucapkan. Demikian Pak Ustaz Randy.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-12. Pihak musuh tidak saja melanggar sumpah tanpa mengenal malu, bahkan mereka mengejek muslimin karena keyakinannya. Dan semoga ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kepercayaan adalah amanah, janji adalah tanggung jawab, dan ketegasan harus tetap berada dalam bingkai keadilan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga amanah, menepati janji dan istiqomah dalam kebaikan. Demikian barangkali, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama saya Ustadz Rendy Harefa SPDI pamit undur diri, dan semoga apa yang disampaikan tadi menambah ilmu kita dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahualam bisawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Trisnudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakan pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arugusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono melakukan peninjauan ke waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk Penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intek Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pak Bandar masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis kami ini untuk intek Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5000-an. Itu yang terjadi
14: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irman Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai Rp922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis
16: pernah
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai Rp922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga kementerian BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Pertemanan itu bisa kita lihatkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya di akan digelar besok, dan salah satunya beberapa diantaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsor itu kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Dan besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Trans Jakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nila Bilitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Dengan masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita bergabung dengan Pro 3, telah mengikuti warta berita dan kini saatnya bersama kami di Pro 1 Medan. Dan pendengar, kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar Konghucu bersama Insinyur Johan Ajuan. Selamat mendengarkan.

pendengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Wito Tong Tien. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Saya Syese John Ajun, rohaniawan agama Kongcu di Kota Medan. Kita bertemu kembali di mimbar agama Kongcu siaran Radio Republik Indonesia. Pertama, saya doakan para pendengar Radio Republik Indonesia selalu sehat, bahagia, dan lancar dalam segala hal. Pada saat ini, saya akan membawakan sebuah topik tentang manajemen mengatasi persoalan atau kesulitan di dalam perspektif agama Kongcu. Di dalam hidup ini, suka atau tidak suka, kita akan selalu atau sering menemukan hambatan ataupun kesulitan, bahkan juga kegagalan. Sehingga sering kita mendengar keluhan dari orang-orang yang ketika usahanya terkendala, bahkan gagal. Lalu teman-teman itu bertanya ke dalam diri sendiri, bahkan bertanya di dalam doa-doa, mengapa aku selalu sial, mengapa aku selalu gagal, dan di manakah letak keadilan Tuhan bagiku? Di mana Tuhan membantuku ketika aku sedang gagal, sedang kesulitan? Nah, di dalam perspektif agama Kongcu, Tuhan itu maha adil, netral, dan tidak membela siapa-siapa. Namun Tuhan itu membela orang yang berjalan dalam kebenaran hukum abadinya, yaitu hukum Tuhan yang ada di dalam Tian Tao, hukum langit, dan Ti Tao, hukum alam semesta atau hukum alam, dan Ren Tao, hukum yang ada di dalam kehidupan manusia, baik itu dalam bentuk adat istiadat, maupun hukum adat, ataupun hukum-hukum pemerintah. Nah, di dalam hukum-hukum itu, khususnya Tian Tao, hukum langit, dan Ti Tao, hukum alam semesta, selalu ada keteraturan dan selalu netral. Orang yang mampu menjalani atau menyelaraskan langkah-langkah hidupnya di dalam hukum langit dan hukum bumi, dia selalu akan terberkati. Nah, sehingga mentalitas yang dibangun di dalam perspektif agama Kongcu ketika menghadapi kesulitan adalah jangan pernah melanggar kebenaran. Tetaplah bersabar, berusaha, dan tidak putus harapan. Di dalam kitab susu, yaitu kitab suci, meskipun tidak banyak ayat yang secara langsung berbunyi atau menerangkan tentang cara-cara mengatasi kesulitan, namun sesungguhnya terdapat banyak ayat-ayat yang mengajarkan bagaimana selalu tekun di dalam membina diri dan menjaga sikap sebagai seorang yang berbudi luhur, baik di keadaan normal maupun keadaan menghadapi kesulitan ataupun tantangan. Sebab bagi ajaran agama Kongcu, kesulitan itu sering dipandang sebagai sarana ataupun ujian untuk menempa diri agar diri sendiri menjadi tangguh. Nah, di dalam kitab I Ching di Hexagram Qian Kua, maka di situ ada tertulis Tian Xing Jian Jin Zi Yu Zi Jiang Wu Xi. Jadi
langit itu selalu membangun dan menjalankan tugas-tugasnya, membangun kehidupan secara teratur. Dan sebagai manusia yang mengerti tentang makna kehidupan ini, dia senantiasa tidak berhenti membina diri dan memperbaiki diri, mengkoreksi diri. Di kitab Lun Yi, ya, atau kitab Analek, atau kitab Sabda Suci, bab 15 ayat 31, tertulis, orang yang berkemauan teguh itu dan berbudi luhur tidak akan mengorbankan kebajikan demi mempertahankan hidupnya. Bahkan bila perlu, ia rela mengorbankan hidupnya demi tegaknya kebajikan ataupun cinta kasih. Artinya, saat menghadapi kesulitan, seseorang itu hendaknya tetap memegang prinsip kebenaran dan tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan. Lalu di ayat yang lain, juga di kitab Sabda Suci, bab 4 ayat ke-24, berbunyi, seorang cincu atau insan berbudi luhur selalu memikirkan jalan kebajikan. Dia tidak atau tidak memandang penting tentang kesenangan, tetapi kebajikan atau kebenaran di atas segala-galanya. Artinya, kesulitan menjadi kesempatan untuk menguji dirinya agar tetap berpegang pada kebenaran, bukan bahkan ketika menemukan atau menghadapi kesulitan, dia justru mencari jalan pintas, maka itu dipantangkan. Lalu di kitab Mengce Mencius, bab 6a ayat ke-15, ini berbunyi, bahkan ini lebih inspiratif, ya. Dikatakan, bila langit hendak memberi tugas besar kepada seseorang, maka orang tersebut terlebih dahulu ia susahkan pikirannya, agar pikirannya menderita. Juga disusahkan otot dan tulangnya supaya lelah, dan membuat tubuhnya kelaparan, hidupnya serba kekurangan, dan usahanya selalu mengalami hambatan. Dengan demikian akan tergerak hatinya, tergerak pikirannya untuk memperbaiki diri dan menguatkan wataknya, sehingga wataknya menjadi teguh, serta kemampuannya berkembang atau meningkat. Maka orang-orang yang lulus dari ujian tersebut, dia merupakan orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik sekali, yang tahan uji dan tangguh. Orang demikian itu dapat diberi tanggung jawab untuk hal-hal besar. Sehingga kesulitan itu dipandang sebagai proses atau sarana untuk membentuk karakter dan peningkatan kemampuan. Sehingga dalam perspektif agama Konghucu, seorang susilawan itu dia tidak akan dengan gampangnya menghindari kesulitan.

dapat berpikir dengan jernih dan kemudian akan memperoleh hasil. Nah, artinya ketika menghadapi kesulitan, kita harus flashback dan menentukan tujuan kita supaya lebih jelas apa yang harus kita utamakan, apa yang menjadi tujuan utama. Setelah itu kita akan fokus dan menenangkan pikiran kita menjadi matang. Kita akan fokus pada hal-hal yang utama. Di kitab Chongyong Tengah Sempurna bab 20 juga tentang motivasi, bila orang lain berhasil satu kali usaha, aku harus melakukannya 100 kali. Bila orang lain berhasil dengan 10 kali usaha, aku bahkan harus melakukannya 1000 kali. Maka dengan cara yang demikian, meskipun seseorang itu sangat bodoh dan lamban dalam berpikir, dia tetap akan berhasil. Jadi ketekunan dan kegigihan itu merupakan kunci untuk mengatasi kesulitan. Jadi seseorang itu tidak perlu berkecil hati jika membutuhkan usaha yang lebih besar. Karena ketekunan itulah justru akan menuntun dirinya mengatasi kesulitan demi kesulitan. Nah, di kitab I Ching, kitab perubahan, juga terdapat beberapa hexagram yang mengajarkan tentang membangun mentalitas menghadapi kesulitan. Salah satunya adalah Kan Kwa, yaitu hexagram tentang air. Air itu di dalam I Ching itu adalah bahaya. Nah, ketika menghadapi bahaya, maka hexagram T mengajarkan agar Si Kan, yaitu justru belajar mengatasi, mempelajari bahaya itu, situasi yang harus dihadapi, mempelajari cara-cara menghadapi bahaya itu. Jadi bukan menghindari diri, tetapi justru kita meneliti dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi bahaya ataupun kesulitan. Karena bahaya ataupun kesulitan itu adalah menunjukkan bahwa seseorang yang menghadapinya itu memang dia tidak menguasai atau dia tidak memiliki kunci untuk membuka pintu-pintunya. Sehingga ketika menghadapi hal-hal yang demikian itu justru harus lebih tekun meneliti dan mempelajari, menemukan kunci-kuncinya. Ketika kunci sudah ditemukan, maka kesulitan itu bukan lagi kesulitan. Dan mentalitas jangan putus asa, jangan menyerah, dan jangan sembarang bertindak, jangan melanggar kebenaran. Tetapi sepenuh hati berusaha dan berdoa. Karena situasi akan berubah, ya. Jadi tidak pernah ada situasi yang stagnan, tidak atau berhenti. Seperti ibaratnya pagi, siang, dan malam itu akan bergiliran bergantian posisi. Demikian juga ketika kita menghadapi kesulitan, maka timingnya itu akan berubah. Sehingga dibutuhkan kesabaran untuk menanti timing yang tepat. Ibaratnya menanti waktunya matahari terbit kembali. Setelah itu, maka akan mendapat bantuan atau menemukan bantuan dan akan mendapatkan kelancaran kembali. Maka inti daripada ajaran agama Konghucu di dalam menghadapi kesulitan adalah tetap berpegang pada kebajikan. Meskipun berada dalam kesulitan, memandang kesulitan sebagai sarana pembentukan karakter, bersikap tekun dan tidak mudah menyerah, menjaga ketenangan batin agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana, memiliki tujuan yang jelas, dan terus memperbaiki diri. Ya, demikianlah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai. Karena waktunya terbatas, kami sudahi

mimbar agama Kungcu hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, semoga Wang Tian, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menyertai kita semua. Wang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu De, Shan Zai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
2: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
3: Jadi, kamu jual berapa, nak?
2: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
3: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
2: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
3: Oh, ya ampun.
2: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
3: Boleh. Tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
2: Siap, ibu.
3: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Sebenarnya Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tudeh. Ibu tadi cari Tudeh ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tudeh-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh. Asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar.
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet kan?

0: Ya Allah, kemana anak ini? Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah. Terus pingsan deh bu, kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana, tapi Uti penasaran bu. Katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu, Bu. Kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, Bu. Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja, padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang ceket ke Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong. Gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Nggak jadi, ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang, ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 Median, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini. Senang sekali pendengar ada Riksu yang tentunya hadir menemani Anda, akan berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah urusannya ya. Hari ini pendengar tentunya senang sekali Ricky menemani Anda, pasti akan berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Pendengar juga boleh berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, dan nanti pendengar tepat pukul 21 Indonesia Barat akan Ricky ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kembali mengisi ruang dengar Anda Medan malam hari ini. Dari laman portal kami, pendengar, rri.co.id, penyakit ginjal menjadi salah satu gangguan kesehatan yang kerap terlambat disadari karena tidak selalu menunjukkan gejala khas pada tahap awal. Kondisi ini membuat masyarakat sering mengira keluhan yang muncul merupakan tanda penyakit lain, pendengar. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Riri Andri Muzasti, MKed, SPPD, mengatakan kalau ginjal ini merupakan organ yang kuat sehingga gangguan pada organ tersebut bisa berkembang tanpa menimbulkan keluhan berarti pada tahap awal. Ketika keluhan mulai muncul, gejalanya pun seringkali tidak spesifik. Gatal-gatal, mual dan muntah, lemas, mudah lelah, hingga sulit berkonsentrasi dapat dianggap sebagai masalah kesehatan lain. Akibatnya, seseorang baru mengetahui adanya gangguan ginjal setelah menjalani pemeriksaan, pendengar. Dr. Riri menegaskan kondisi tersebut membuat penyakit ginjal seringkali dianggap datang secara tiba-tiba. Padahal prosesnya dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa disadari. Dan ia menyarankan masyarakat, terutama yang memiliki faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, infeksi saluran kemih berulang, atau riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, melakukan pemeriksaan. Deteksi dini dinilai penting agar gangguan fungsi ginjal dapat diketahui sebelum berkembang lebih jauh. Ya, masyarakat juga diingatkan untuk tidak mengabaikan keluhan yang muncul berulang. Pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi salah satu langkah untuk mengetahui kondisi ginjal secara lebih pasti dibandingkan hanya mengandalkan gejala yang dirasakan, pendengar. Informasi selengkapnya, pendengar, boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.

0: Still loving you. Tetap mencintaimu artinya.
1: Iya. Ya udah itu aja yang pertama lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Tetap mencintai Mas Kiki ya.
0: Waduh.
1: Ya. Dan bawain cinta apa sekarang?
0: Cinta sahabat gitu ya.
1: Cinta kasih saya.
0: Gitu. Oke lah kalau gitu. Tunggu lagunya Bang Bokel.
1: Iya kan?
0: Heeh.
1: Ya jawabannya Mas Kiki. Masuk ke sana. Kita tadi Mas Kiki ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Bogel di line telepon malam ini. Silakan kembali ya di 0618463116. Ini Monik boleh request enggak? Boleh dong, silakan ya. Halo, Roro Rindu.
2: Rindu kali lah.
0: Sama siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Winda, Bang.
0: Siapa?
2: Winda.
0: Winda, Winda.
2: Yuhu.
0: Yuhu. Cuek ya. Apa kabar Winda? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Dibaik-baikin aja, Bang. Dibaik-baikin aja. Emang kenapa kurang baik sebenarnya?
2: Kurang baik sebenarnya, cuma dibaik-baikin aja.
0: Gitu ya.
2: Bang Riki, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Mbak Winda lagi di mana? Di rumah kah? Apa di pasar malam? Apa di jalanan? Gimana?
2: Di semak-semak, Bang.
0: Semua awas ada ini apa namanya pacet ya lintah.
2: Pacet nggak ada lintah darat yang
0: ada. Lintah darat ya. Gimana hari ini lancar aktivitasnya?
2: Alhamdulillah. Lancar-lancar yang enggak Bang.
0: Lancar-lancar jambu lah ya. Oke lah. Mbak Winda mau dengar lagu apa hari ini?
2: Lagu dari Leodra Pesan Terakhir, Bang.
0: Leodra Pesan Terakhir, oke. Okay. Ya, ditunggu lagunya ya.
2: Petugas ya.
0: Siap.
2: Semangat, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Leodra Pesan Terakhir. Udah lama kayaknya gak dengar lagu suara si Lili ini ya. Leodra Pesan Terakhir, oke. Okay. Lalu, tadi dari WhatsApp kita bacain dulu ya. Ini Monik boleh, oh ini udah baca tadi, boleh silakan ya. Lalu ada Ruang Rindu, Abay Ari di Kendari, request lagu Deflasi Terbang Jumpai Pak Wandi Sidiso. Aduh ini gimana cara bacanya ya. Boleh silakan diketik ulang kali ya. Agak kebingungan ini kalau udah Bang Ari yang ngetik ya. Boleh silakan. Lalu ada siapa ini ya? Pak Mbak Nurul ya di Binjai mau dengerin lagu dari Naila katanya salah ke aku. Boleh. Kita update langsung lagu-lagunya malam hari ini. Tadi lagu Sesuatu di Jogja masih ada nih pendengar ya. Tadi ada kayaknya kalau enggak salah ada yang meminta dengerin lagi lagu ini ya. Boleh silakan. Langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati, sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Malam hari ini pendengar pastinya masih ada Rikso di ruang dengar Anda. Kembali Riki buka line telepon untuk Anda pendengar, silakan di 0618463116. Assalamualaikum Riki. Waalaikumsalam. Ini dari Andika Krakatau, lagunya Slang, Kamu Harus Pulang. Makasih Bang, sama-sama ya. Oke, dari Slang tadi lagunya. Kalau misal mungkin judul lagunya gak sama gak apa-apa kali ya. Lalu ada juga yang mau dengerin lagu dari 420 Segelas Berdua. Wow, ini lagu senja anak-anak indie sekali gitu ya. Oke, pastinya pendengar Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda pendengar masih ada waktu untuk Anda gabung di kesempatan Ruang Rindu malam hari ini, pastinya hanya di Pro 1 Medan 0618463116 dan WhatsApp di 0811 6169 43.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Nafs yang tak pernah bisa mencintaimu, pendengar, jadi lagu terakhir kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tentunya dikucapin terima kasih untuk Anda yang sudah setia tentunya bersama kami mengikuti berbagai segmen acara yang telah kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga malam hari ini, pendengar. Dan tentunya segmen terakhir kita, Ruang Rindu hari ini, sudah kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Just More Music, pendengar, pastinya menemani istirahat Anda sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, dikucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda, pendengar. Salam sehat dan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sampai di sini, saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan. Kita akan nantikan kumandang azan subuh sesaat lagi pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, khususnya anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh tepat pukul 5:05 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi kita yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أكبر الله أكبر.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan topik hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI. Ya baik, kami coba hubungi kembali Ustadz Hendra Zulfran MPDI untuk sama-sama kita dengarkan kajian beliau di Mutiara Pagi hari ini.

0: karena sungguh.
1: Baik pendengar, kami sudah tersambung kembali bersama dengan Ustaz Hendra Zulfran MPDI. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama dengan Ustaz Hendra Zulfran MPDI untuk kajian pagi hari ini seputar hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, nikmat kita tidak pernah terputus. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membicarakan tentang hukum memperingati Maulid. Apakah sih hukum memperingati Maulid? Karena ada orang yang mengatakan hukum memperingati Maulid itu adalah bid'ah. Dan bid'ah itu adalah sesat, berada dalam neraka. Nah, benarkah memperingati Maulid itu hukumnya bid'ah? Nah, kita kaji dulu dalam secara bahasa. Maulid berasal dari kata walada, yang artinya lahir. Kalau kita lekatkan pada satu hukum, apa sih hukum lahir itu? Tentu tidak ada. Ya. Hukum itu kan kalau ditetapkan harus ada permasalahan. Lahir itu ya sunnatullah. Ya hukumnya mubah. Ya. Contohnya, kita lahir ke alam dunia. Apa hukumnya? Ya. Tidak ada hukumnya. Ya lahir saja. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia itu sudah ketentuan Allah. Jadi hukumnya ya mubah. Tidak ada hukumnya. Jadi itu yang pertama secara bahasa. Kemudian, memperingati maulid itu memang tidak pernah dirayakan oleh sahabat. Tidak pernah diperingati oleh sahabat. Ya. Karena ada orang mengatakan sahabat tidak pernah memperingati maulid. Kemudian, tabi'in tidak pernah. Itu bid'ah katanya. Nah, kita lihat dari hukum Islam, dari salah satu amalan Islam saja, amalan dalam Islam, ibadah dalam Islam. Ya, contohnya misalnya zakat. Ya, zakat. Kita perbandingkan dengan zakat ya, misalnya zakat. Di zaman Nabi zakat tidak pernah pakai beras. Ya. Kemudian di zaman sahabat zakat juga tidak pernah pakai beras. Di zaman tabi'in zakat tidak pernah pakai beras. Nah, hari ini kita zakat pakai beras. Berarti bid'ah. Kalau kita samakan seperti itu. Nah, apakah bid'ah? Tidak. Karena itu dalam ilmu hadis itu ada namanya qiyas, ya, qiyas. Jadi karena kita di sini makanan pokoknya itu beras, jadi disamakan dengan dikiaskan dengan makanan pokok yang ada di Saudi Arabia. Jadi ketika seseorang melaksanakan peringatan Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya sepakat ulama itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya, ya dibolehkan. Maulid itu pertama itu disebut dengan Maulid. Maulid artinya adalah waktu atau tempat kelahiran. Tersebut dengan isim zaman atau isim makan ya. Maulid, waktu atau tempat kelahiran. Nah, maulid siapa? Maulid waktunya kapan? Hari Senin, 12 Rabiul Awal. Itulah maulid tadi. Kemudian, yang kedua milad. Itu hari ulang tahun. Yang ketiga adalah maulud. Yaitu bayi yang dilahirkan. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid itu berasal dari kata walada yang artinya lahir, kemudian dijadikan isim zaman maulid yang artinya waktu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? 12 Rabiul Awal. Nah, jadi ketika ada orang mengatakan kami menolak maulid Nabi, berarti dia sudah menolak kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, hati-hati. Nah, sedangkan Nabi Isa alaihissalam saja menunggu kelahiran Nabi. Mengapa kita membid'ahkan? Kemudian, Abu Lahab itu ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ia perintahkan budaknya Shaybah. Ketika lahir Nabi Muhammad, Shaybah, coba kau susukan dulu keponakanku yang baru lahir ini. Akhirnya budak daripada Abu Lahab pun menyusukan Muhammad tadi yang baru lahir. Nah, setelah selesai menyusukan, maka budak tadi, Shaybah tadi, dibebaskan oleh Abu Lahab. Nah, itu Abu Lahab pula. Abu Lahab saja senang ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita hari ini ada yang membenci ketika masuk waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ini kan sesuatu yang aneh. Nah, kemudian, kapan peringatan itu pertama kali dilaksanakan? Ya, peringatan maulid ini pertama kali dilaksanakan yaitu di zaman dinasti Fatimiyah, ya, zaman dinasti Fatimiyah, yaitu di Mesir di abad yang ke-4 Hijriah atau 10 Masehi. Secara historis, perayaan maulid pertama kali diselenggarakan oleh penguasa dinasti Fatimiyah, yaitu di Kairo, Mesir, ya. Perayaan ini diselenggarakan oleh Syekh Ismailiyah, ya. Nah, ini pertama kali resmi di istana pemerintahan ketika itu. Begitu diselenggarakan acaranya dengan doa, kemudian ceramah dan pembagian makanan. Sama seperti yang dilaksanakan di Indonesia. Ada doa, ada ceramah, dan ada pembagian makanan. Snack kita bilang di sini. Berarti sama. Kemudian acara yang kedua, maulid dilaksanakan oleh Raja Muzaffar Abu Sa'id Kubburi. Ini di abad ke-6 atau di tahun 12 Masehi. Nah, banyak ulama seperti Imam As-Suyuti ada di situ. Kemudian Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir kita sudah sama-sama tahu itu adalah ahli tafsir, ulama terbesar dari Islam. Ya, mereka melayakan maulid ketika itu, dan ada tokoh-tokoh Sunni di situ. Nah, inilah yang kedua peringatan maulid ini, dengan pengajian, pembacaan syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sekarang ini kira-kira salawat Nabi, ya, seperti itu. Nah, itu dia yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga dilaksanakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini ingin membangkitkan, tujuan Salahuddin Al-Ayyubi adalah ingin membangkitkan semangat, ya, semangat juang Nabi Muhammad SAW yang ketika itu sudah mulai lupa orang dengan sejarah Nabi, sudah lemah orang dengan sejarah Nabi. Maka ia ingin menguatkan ingatan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Jadi peringatan maulid itu boleh dengan sesuatu yang positif. Ceramah agama, solawat, kemudian doa bersama, makan bersama, sedekah, itu boleh. Nah, itu dia. Nabi Muhammad saja di hari lahirnya, di hari Senin, dia berpuasa. Nabi Muhammad saja berpuasa. Kemudian ada mengatakan nggak boleh, itu kan ulang tahun. Tidak, bukan ulang tahun. Ulang tahun itu ada kalimat Aid. Aidil Milad itu baru ulang tahun. Kita nggak menggunakan kalimat itu, tidak menggunakan Aidil Milad. Kita menggunakan kata maulid yang artinya waktu kelahiran Nabi, bukan Aidil Milad. Ini dia perbedaannya, ya. Perbedaannya. Jadi boleh kita melaksanakan memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang positif, dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Yang bid'ah itu kita memperingati Maulid dengan sesuatu yang mubazir, itu baru nggak boleh. Contoh, saya pernah lihat orang memperingati Maulid dengan menumpuk-numpuk makanan sampai tinggi, kemudian mereka berebut makanan itu. Merebut makanan itu meyakini ketika mendapatkan makanan itu mendapatkan keberkahan. Akhirnya makanan itu pun jatuh tumpah berserakan. Itu baru bid'ah. Itu perbuatan mubazir, terbuang-buang makanannya. Tapi kalau diisi dengan perbuatan yang baik, pengajian, doa bersama, itu tidak bid'ah. Itu salah satu kegiatan ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, demikian sebagai mukaddimah.
1: Ya, baik Ustadz. Kita persilakan kepada pendengar untuk bergabung ya dari line telepon kami di 0618463116. Kita coba sapa dulu penelpon pertama kita, Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Tami ya?
1: Iya, dengan siapa, di mana Ibu?
0: Bu Asmi di Katamso.
1: Ya, silakan Bu Asmi.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi saya mau nanya, tadi Pak Ustadz bilang kalau Maulid itu sama dengan memperingati sama dengan waktu atau kelahiran dan tempat. Nah, tempatnya tadi belum dibilang Pak, itu waktu kan sudah dibilang hari Senin tanggal 12 untuk kelahiran. Tempatnya tadi belum dibilang itu Pak, di mana gitu Pak. Nah, itulah, itu yang mau saya tanya itu saja. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ya, silakan Ustadz.
2: Ya, jadi tempatnya itu adalah di Mekah ya. Jadi ketika pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya di hari Senin, suasananya itu di subuh hari. Nah, ketika itu matahari belum terbit, bulan sudah tenggelam, suasana Mekah ketika itu gelap gulita. Jadi di Mekah tempatnya ya. Jadi langit Mekah ketika itu gelap gulita. Tiba-tiba ada cahaya yang terang benderang dan orang-orang Mekah ketika itu heboh. Cahaya apa ini? Kenapa tiba-tiba ada cahaya datang dari kegelapan? Dan ternyata cahaya itu mengantarkan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat kelahiran beliau itu di Mekah. Itu posisinya di dekat sumur Zamzam. Kalau kita umroh nanti kita jalan sekitar, kalau nggak salah itu 200 meter lah. 200 meter kita berjalan. Kalau kita dari pintu depan itu sebelah kanan, kita belok kanan Bu, belok kanan itu nanti kita jalan sekitar 200 meter. Nanti sebelah kiri itu ada tempat di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di situ. Ya, Allah alam.
1: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari WhatsApp, ini ada Bu Aslah di Palukurau. Ustadz, sembari memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah bernasyid memukul rabbana di dalam masjid?
2: Ya, boleh. Tadi salah satu ulama ya, Ibnu Katsir tadi, Ibnu Katsir, mereka memperingati itu dengan syair syair, ya, dengan syair syair. Ya, terus sekarang ini rabbana hadro dengan syair-syair Nabi, perjuangan-perjuangan Nabi, marhaban. Itu kalau kita marhaban kan, sebelumnya itu kan ada baca kalimat-kalimat pujian-pujian kepada Nabi, syair-syair kepada Nabi. Nah, itu juga boleh ya. Jadi itu salah satu, seni lah kita bilang, seni dalam Islam. Tapi tujuannya untuk kebaikan, itu boleh ya. Ngasih, kemudian hadroh, cuman kalau kita menggunakan hadroh, itu sebaiknya kita menggunakan, merayakannya itu di luar ya, jangan di dalam masjid. Karena kalau di dalam masjid itu ada perbedaan pendapat. Nanti di situ kita bisa ada ada sedikit perbedaan pendapat. Nah, ada membolehkan di dalam masjid menggunakan hadroh, ada yang bagian ulama mengatakan tidak boleh. Jadi kalau mau sama-sama sepakat ketika kita menggunakan hadroh, sebaiknya kita merayakannya itu, memperingatinya itu di luar masjid pakai panggung. ke panggung atau ke atas, itu supaya lebih lebih nyaman lagi. Demikian, wallahu a'lam.
1: Iya, baik. Kemudian dari Bu Syarifah di Mencirim, Ustadz, apakah pada zaman Rasulullah dan para sahabat sudah ada peringatan maulid seperti yang kita lakukan saat ini, Ustadz?
2: Dari zaman sahabat belum pernah memang, ya. Tidak pernah, ya. Yang pernah tadi di abad keempat, ya. Di abad keempat itu adalah pertama kali perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman sahabat memang tidak pernah, ya. Bukan berarti zaman sahabat tidak pernah memperingati maulid, terus itu dikatakan sesuatu yang tepat, tidak, ya, tidak seperti itu. Kenapa zaman Nabi Muhammad tidak pernah diperingati maulid? Karena nabinya masih ada. Nabinya masih ada. Itu kan tujuan memperingati maulid itu untuk mengingatkan kita kepada Nabi. Untuk mengingatkan perjuangan Nabi, kemudian keluarga-keluarga Nabi, itu mengingatkan itu. Nah, jadi, ketika di zaman Nabi, kan Nabi-Nya masih ada. Untuk apa kita memperingati maulid, sementara Nabi-Nya masih ada. Tapi kita masih ingat dengan Nabi. Bahkan mereka bersama Nabi ketika itu. Nah, hari ini, kita nggak pernah melihat Nabi. Kita nggak pernah bersama Nabi. Nah, kita ingin selalu ingat kepada Nabi dengan cara apa? Dengan cara memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Nanti di maulid itu kan ustadznya bercerita tentang sejarah Nabi. Kisah-kisah Nabi dalam kitab Sirah Nabawi. Nah, di situ. Jadi nanti kita istilahnya mengecek kembali lah, membuat kembali ingatan kita kepada sejarah-sejarah Nabi, perjuangan-perjuangan Nabi dalam memperjuangkan Islam. Begitu, demikian, wallahu a'lam.
1: Ya, kemudian dari Pak Niko di Asahan. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaannya, apakah kecintaan kita kepada Nabi cukup dengan memperingati maulid saja Ustaz, atau ada bentuk lain yang lebih utama?
2: Salah satu kecintaan kepada Nabi adalah salah satunya bisa dikatakan dengan memperingati maulid. Ya. Bagaimana tadi Abu Lahab saja ketika Nabi Muhammad lahir, ia panggil budaknya, suruh menyusukan, kemudian dibebaskan. Nah, itu begitu senangnya keponakannya lahir Nabi Muhammad. Nah kita, salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di waktu kelahiran Nabi Muhammad itu kita memperingati, kemudian memperkuat ingatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dan cara kita mencintai Rasulullah dengan berselawat, ya. Perbanyak berselawat. Ya. Ini hari-hari apa namanya masih di dekat-dekat waktu kelahiran Nabi. Kasih selawat kepada Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kasih salam kepada Nabi. Salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi memperbanyak selawat dengan Nabi itu juga bukti kecintaan kita kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, kerjakan perintah Nabi, kerjakan sunnah Nabi, itu salah satu bukti cinta kita kepada Nabi. Demikian, wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Ustaz, kita sapa lagi telepon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Rambi di Sekambing.
1: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Nah, saya mau bertanya begini, Ustaz. Kenapa kok ada yang dibedakan faedahnya? Sepertinya gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyu wa ala alihi wa sallim taslima. Kalau kita baca di malam Jumat satu kali atau di hari Jumat, diampuni dosa kita 80 tahun. Dan ada juga faedah-faedah yang lain misalnya tidak bisa makan perbedaannya. Apa maksudnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Effendi Rambe. Iya.
2: Mbak Rami, ya. Bisa tolong ulang Mbak Rami enggak?
1: Iya, baik Ustaz. Ini ada beberapa, kenapa banyak faedah-faedah yang berbeda begitu Ustaz? Intinya begitu. Faedah-faedah dalam Islam yang berbeda begitu Ustaz. Seperti dalam bacaannya begitu.
2: Faedah-faedah dalam apa nih? Maksud doa gitu Mbak?
1: Iya.
2: Nah, dalam Islam itu memang ada apa namanya keutamaan-keutamaan, ya, faedah-faedah, ya. Misalnya dengan selawat, itu memang banyak sekali. Karena gini, banyak orang membuktikan, contohnya misalnya begini, dengan berselawat kita satu malam itu 100 kali, keutamanya ini misalnya kan. Kemudian kita membaca istighfar, keutamanya itu. Karena sudah dibuktikan oleh orang-orang sebelumnya. Dan mereka membuktikan itu, bahwasanya ketika kita mengamalkan ini, inilah buktinya. Walaupun tidak ada hadisnya ya, bahkan Ibnu Taimiyah juga mengamalkan sesuatu yang tidak ada hadisnya, tapi itu diamalkan ya. Ibnu Taimiyah saja itu mengamalkan sesuatu yang tidak ada hadisnya. Ada amalan yang beliau amalkan yang tidak berdasarkan hadis, tapi itu baik. Nah, ada sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Contohnya ya, misalnya gini. Kita mengamalkan sholat taubat saja. Sholat taubat satu malam itu sebanyak-banyak rekaat. Ya, jadi boleh 20 rekaat, boleh 50 rekaat sebanyak-banyaknya. Nah, ketika seseorang ini mengamalkan sholat taubat 50 rekaat dalam satu malam, ya niatkan taubat itu misalnya dosa tangan,

0: alam.
1: Nah, kalau ada perbedaan, misalnya maulid bid'ah, maulid itu haram, nah, maka kita harus mengkaji lebih dalam dulu. Kita nggak boleh langsung percaya kepada seseorang. Kita harus tanya bid'ahnya itu di mana. Nah, maka kita tanyalah kepada ustaz yang benar-benar keilmuannya itu sangat mumpuni ya. Keilmuannya itu sangat sangat kita akui lah ya. Jadi nanti biasanya itu kalau ustaz yang ilmunya tinggi itu dia akan membahas dulu secara bahasa dulu. Secara bahasa ia bahas, barulah ia bahas secara usul fikih. Secara usul fikih ia bahas. Itulah pemahaman yang benar ya. Jadi tidak dalam Islam itu ulama tidak hanya sekedar menghafal hadis, menghafal Al-Quran, kemudian tafsirkan sendiri. Tidak. Dia harus merujuk kepada ulama-ulama sebelumnya. Dia merujuk kepada sahabat dan orang-orang sebelum itu. Jadi cara menanggapinya adalah kita tanya kepada ulama yang benar-benar kita akui keilmuannya. Dan cara membahasnya ya itu dari tadi segi bahasa, kemudian dari usul fikih. Nah, ketika terjadi perbedaan, sudah biarkan saja mereka. Nggak usah kita hujat, nggak usah kita salah-salahkan, dan itu bukan urusan kita menyalah-nyalahkan orang lain. Ya udah, ini keyakinan kami rayakan. Nah, kami peringati maulid ini. Kamu tidak meyakini, saya sudah. Tidak usah mengganggu orang yang memperingati maulid. Seperti itu saja. Demikian, wallahualam.
0: Iya, baik Ustaz. Karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, di kantor-kantor, mudah-mudahan dengan peringatan ini kita lebih mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan mengenal sosok Nabi Muhammad maka timbullah mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan rasa mahabbah cinta kita kepada Rasulullah maka semakin taatlah kita kepada Rasulullah, semakin rajin kita mengamalkan sunnah beliau. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya nanti di akhirat, umat yang benar-benar diakui oleh Nabi Muhammad, dan kita salah satu mendapat orang yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب الصحات وأبواب السلامة خصوصا جماعة RRI برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hendra Zulfran MPDI yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini seputar hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan keislaman kita terhadap memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, dan semoga Ustadz sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

0: Safari Berita. Bulog wilayah Sumatera Utara mempercepat penyaluran beras SPHP. Ribuan atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara telah mendaftar mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ke-12 tahun 2026. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Desi Utami. Perum Bulog wilayah Sumatera Utara mempercepat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP melalui sejumlah saluran seperti Rumah Pangan Kita, Gerakan Pangan Murah, dan koperasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Nadira.
1: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya Bulog.
2: Perum Bulog wilayah Sumatera Utara terus menyalurkan dan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP setiap hari di berbagai titik di Sumatera Utara. Kepala Perum Bulog wilayah Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan saat ini sekitar 2.700 rumah pangan kita telah menjadi pengecer resmi Bulog. Bulog menyalurkan beras SPHP melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi, koperasi dinas, serta gerakan pangan murah yang dilaksanakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Budi menyebut, pihaknya juga melakukan penjualan beras SPHP setiap hari di depan kantor dan gudang Bulog. Bulog akan memperbanyak titik penjualan agar masyarakat lebih mudah memperoleh beras SPHP termasuk di wilayah pinggiran.
1: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya Bulog. Jadi pemerintah pun menambah jumlahnya dengan cara di mana ada koperasi desa atau kelurahan putih, kami supply. Mana yang sudah operating, sudah bisa melaksanakan, kami jalankan. Terus kemudian juga ada koperasi-koperasi dinas, mungkin gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh TNI Polri, pemerintah daerah setempat. Bulog sendiri juga melaksanakan setiap hari di depan kantor-kantornya Bulog, depan gudang-gudangnya Bulog. Itu kami laksanakan gerakan pangan murah berjualan SPHP. Kami pingin sekali memperbanyak jumlah titiknya gitu. Mudah-mudahan sih dengan seperti ini daerah-daerah pinggiran makin kita bisa kembangkan lah depannya. Jadi semakin mempermudah akses masyarakat.
2: Lebih lanjut, Budi menegaskan Bulog menetapkan harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Sumatera Utara sebesar Rp13.100 per kilogramnya. Masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan penyaluran atau penjualan beras SPHP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginisiasi gerakan pangan murah serentak di wilayah Sumatera Utara guna menjaga stabilitas harga bahan pangan di pasaran dan mengendalikan inflasi daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Faris Haholongan Hutagalung, mengatakan program tersebut dilakukan sebagai langkah strategis Pemprov Sumut untuk memastikan ketersediaan pangan serta meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat. Menurutnya, gerakan pangan murah serentak berskala provinsi tersebut untuk tahap awal digelar pada tanggal 27, 28, dan 31 Agustus 2026 dan selanjutnya akan dilaksanakan secara rutin sebanyak 4 kali dalam 1 bulan pada September hingga Desember 2026. Faris berharap melalui gerakan pangan murah serentak, Pemprov Sumut terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan pangan tersedia, harga terkendali, dan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga yang terjangkau. Guna memastikan kondisi harga dan ketersediaan pasokan harga kebutuhan pokok, pemerintah Kota Medan melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional. Dari hasil sidak yang dilakukan Pemko Medan akan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia di pasar. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
3: Menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah Kota Medan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Petisah dan Pasar Seisi Kambing Medan. Dari hasil pemantauan di lapangan, harga ayam berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah mengatakan, Pemko Medan akan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia di pasar. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni menemui para pemasok untuk mengetahui secara langsung kondisi pasokan serta penyebab berkurangnya ketersediaan sejumlah komoditas. Pemko Medan juga menyiapkan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga, khususnya cabai, agar tetap terjangkau masyarakat. Sementara untuk komoditas ayam, Pemko Medan akan berkoordinasi dengan rumah potong hewan RPH guna memastikan ketersediaan pasokan dan mencari solusi atas kenaikan harga yang terjadi di pasar.
4: Dan kenyataan memang setelah bicara dengan para pedagang, benar harga sekarang mengalami kenaikan. Hal itulah, ini pemerintah Kota Medan tentu akan melakukan intervensi langkah-langkah agar bisa menekan harga bahan pokok yang tadi cukup tinggi supaya bisa stabil, sebagaimana pemerintah juga bagaimana bisa menstabilkan harga. Ini kira-kira langkah kami hari ini, datang langsung cek langsung ke lapangan, yang kita kunjungi tadi pasar Petisah sebagai sampel, ada juga pasar Sis kami, dan juga ada pasar tradisional yang ada tadi. Hampir sama rata-rata, hampir di semua pasar harganya memang tinggi, hampir sama, berbeda 48 sampai 50 kalau harga ayam. Jadi memang perbedaannya hanya Rp2.000 di Rp1.000, itulah perbedaan antara pasar ini.
3: Sementara itu, salah seorang pedagang ayam di Pasar Petisah, Supri, mengatakan tingginya harga ayam membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Selain itu, pasokan ayam yang diterimanya saat ini juga jauh berkurang dibandingkan bulan lalu. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan pembeli karena harus tetap berjualan dengan pasokan yang terbatas.
5: Pembelian orangnya ada sih, cuma nggak sanggup beli. Ayam mahal kali, kadang-kadang orang nanya aja udah balik, nggak sanggup beli masyarakat yang biasa-biasa ini. Kadang-kadang orang tuh belinya 2 kilo, belinya 1 kilo, sanggup nanti belinya 1 kilo setengah kilo. Kalau nggak untuk orang-orang langganan-langganan yang biasa ngambil untuk jualan, itu yang jualan terpaksa daripada nggak jualan. Kadang-kadang ngeluh orang tuh duitnya kadang-kadang nggak dapat, apa yang kayak mana orang ayam mau mahal, kami pun pusing kadang-kadang nggak dapat pasokan dari sana, dikurangi nggak ada ayamnya. Misalnya jatahnya biasanya 700 cuma dapat 400, itu makanya ayam nggak ada, dari kandang nggak ada.
3: Lebih lanjut, Supri berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan ketersediaan pasokan ayam dan menjaga harga tetap stabil. Menurutnya, kondisi harga ayam yang tinggi tidak hanya memberatkan masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga membuat pedagang kesulitan memperoleh keuntungan karena harus tetap memenuhi kebutuhan pelanggan di tengah terbatasnya pasokan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Pasaroan Huta Barat menyalurkan bantuan beras untuk periode Juli hingga September 2026 kepada 2.782 kepala keluarga di Kecamatan Sipoholon. Laporan disampaikan James Franciscus.
6: Langkah nyata dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan beban ekonomi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bertempat di Kecamatan Sipoholon, Pemkab Taput mulai menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 2.782 keluarga penerima manfaat mendapatkan alokasi masing-masing 10 kg beras per bulan. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar P. Huta Barat menjelaskan, penyaluran ini mengedepankan transparansi data kesejahteraan desil 1 hingga 4 yang terus dimutakhirkan secara berkala agar bantuan sosial terdistribusi tepat sasaran.
7: Lebih tepat sasaran yang sudah bantuan pangan, bantuan susu, ini nama, alana ngaruk be, enak boleh dalam itu kau pumih. Apakah kami nang boleh menemukan kondisi bagi dapatan ibadah nang boleh. Kalau boleh lah inaton, boleh mana dapatan ini. Kalau dapat di mana anak nasib dia dapat pip, aruk kuliah nak dapat kip. Kota Kanegra, idok kenala amang si Gulpom, perlinsos. Apa orang? Jadi, ulau bereng perlinsoson, ulau bereng ala kamangon, tongdo tak masrohak. Wahama benenduk masuk ko. Siapa mengupdate datanya? Halo si Boto, nama sudah kota. Tadi dokan, tadi ala inang burta berak.
6: Selain pemanfaatan perlinsos digital, Pemkab Taput juga mendorong ketahanan pangan jangka panjang dengan menghimbau para petani menerapkan pola tanam padi 2 kali setahun. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah daerah menyiagakan bantuan bibit unggul dan pupuk bagi kelompok tani. James melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kereta api penumpang Siantar Express menabrak sebuah minibus di perlintasan rel tanpa palang pintu di Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai, menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya terluka. PT KAI Divre 1 Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
9: Kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Pon, Kecamatan Sibaban, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebuah minibus tertabrak kereta api Siantar Express hingga menyebabkan 1 penumpang minibus meninggal dunia dan 2 orang lainnya terluka. Kasih Humas Polres Serdang Bedagai, AKP Beringin Jaya menyebutkan, Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan seorang pria membawa dua penumpang melaju dari arah Dusun 5 Pringgan menuju Desa Pon. Dan saat tiba di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, pengemudi diduga tidak memperhatikan keadaan sekitar dan di saat yang bersamaan, kereta api Siantar Express datang dari arah Tebing Tinggi menuju Kota Medan, sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan dua orang mengalami luka dan satu orang meninggal dunia. Sementara itu, Manajer Humas KAI di Pres 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya insiden kecelakaan lalu lintas di perlintasan Sebidang dan mengucapkan turut berduka cita bagi korban. Anwar Yuli Prasetyo menghimbau agar masyarakat, pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan serta berhati-hati saat akan melintas di perlintasan Sebidang kereta api. Keselamatan di perlintasan Sebidang merupakan tanggung jawab bersama.
10: Merespon terjadinya insiden di perlintasan Sebidang yang melibatkan KA Siantar Express dari stasiun Siantar tujuan stasiun Medan pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. PT KAI Divisi 1 Sumatera Utara mengingatkan para pengguna jalan yang akan melewati perlintasan Sebidang untuk lebih waspada, untuk lebih hati-hati, untuk disiplin mengikuti lalu lintas, lebih baik berhenti, tengok kanan dan kiri, pastikan tidak ada kereta yang mendekat, baru kemudian melintas.
9: Lebih lanjut, Manajer Humas KAI Divisi 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo itu juga menjelaskan, sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyatakan bahwa pada perlintasan Sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai tertutup, dan atau isyarat lainnya. Pengemudi harus mendahulukan kereta api serta memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melalui rel. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini PAUD di Kabupaten Nias Selatan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan masyarakat. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
11: Persoalan pendidikan tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Selama masyarakat masih berpandangan bahwa seluruh kebutuhan pendidikan harus ditanggung pemerintah, upaya peningkatan mutu pendidikan akan sulit dilakukan secara maksimal. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telembanua terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nias Selatan. Ia menyoroti masih minimnya kesadaran masyarakat di wilayah tertentu untuk mengizinkan anak-anaknya menempuh pendidikan PAUD dengan berbagai alasan. Selain itu, ia juga mengungkapkan kondisi yang memprihatinkan terkait kesejahteraan tenaga pendidik PAUD dan minimnya anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional.
12: Benar-benar sangat memprihatinkan sekali, mereka ini tidak ada honornya. Mereka hanya ada honor di BOSP. Jadi berapa itu kalau hanya 20 siswanya, berapa didapatnya dalam setahun coba lah. Jadi semua anaknya diurusin, ke toilet lah, ya, dikasih makan, semuanya diurusin. Nah akhirnya ini yang membuat juga sebenarnya mutu pendidikan kita di Kabupaten Nias Selatan ini sangat rendah sekali.
11: Nur Hayati Telombano menegaskan bahwa pemerintah bukan berarti tidak peduli terhadap keberadaan tenaga PAUD. Namun adanya keterbatasan anggaran daerah serta ketentuan yang mengikat membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Ia menekankan pentingnya memperkuat pendidikan pada usia dini karena masa tersebut merupakan fondasi utama perkembangan anak. Karena itu ia mendorong agar masyarakat mendapatkan pemahaman bahwa keberlangsungan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama termasuk dalam memperhatikan kesejahteraan guru PAUD. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Sebanyak 45 peserta terpilih mengikuti lokakarya penulisan dari Ngobrol Buku Indonesia untuk mengembangkan cerita rakyat Sumatera Utara menjadi cerpen dengan pendekatan lebih modern. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
13: Mereka itu dijaring untuk mengirim naskah.
14: Ngobrol Buku Indonesia melalui Festival Ngobrol Buku 2026, lokakarya penulisan cerpen berbasis cerita rakyat melibatkan peserta dari 3 kategori. Mereka terdiri atas pelajar SMA sederajat, mahasiswa, serta masyarakat umum dari berbagai latar belakang. Ketua Panitia Lokakarya, Alda Muhsi, mengatakan peserta terlebih dahulu mengirimkan naskah untuk mengikuti proses seleksi. Dari sekitar 100 pendaftar, panitia memilih 45 peserta atau masing-masing 15 orang dari setiap kategori.
13: Mereka itu dijaring untuk mengirim naskah terlebih dahulu, kemudian kita seleksi sehingga kita mendapatkan 15 peserta untuk masing-masing kategori. Jumlah pendaftar keseluruhan itu adalah 100 dari ketiga kategori itu yang kita pilih untuk ikut pelatihan ini berjumlah 45 orang.
14: Lebih lanjut, Muhsi mengatakan karya peserta nantinya akan dihimpun menjadi 3 buku berdasarkan kategori pelajar, mahasiswa, dan umum. Masing-masing buku direncanakan berisi 15 cerpen yang dikembangkan peserta selama mengikuti lokakarya. Muhsi berharap lokakarya ini meningkatkan kemampuan peserta mengeksplorasi cerita rakyat melalui karya sastra. Karya tersebut juga diharapkan mendorong pembaca kembali mengenal dan menghargai budaya lokal Sumatera Utara. Sementara itu, narasumber pada hari pertama, Koko Henry Lubis, mengatakan cerita rakyat dapat ditulis kembali dengan pendekatan modern tanpa harus meninggalkan dasar cerita aslinya. Penulis dapat melakukan sejumlah perubahan, termasuk pada nama tokoh, pembaca masih dapat mengenali keterkaitannya dengan cerita asal.
15: Iya boleh, ada dua ya, ada yang tetap bertahan pada pakem tradisional dan ada yang modern gitu ya. Tokoh-tokohnya boleh aja diubah namanya, tapi kan orang ingat gitu, oh teringat sama cerita itu, pasti orang ingat, karena ada dasar-dasarnya gitu yang gak beda jauh.
14: Lebih lanjut, Koko menilai kekhasan cerita rakyat Sumatera Utara terlihat dari latar tempat dan penamaan tokohnya. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri termasuk penggunaan nama yang berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
15: Ada dasar-dasarnya gitu yang gak beda jauh.
0: Sebanyak 5.654 atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara telah mendaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROPSU 12 tahun 2026 yang direncanakan berlangsung pada November mendatang. Jumlah peserta masih berpotensi bertambah seiring masih dibukanya pendaftaran tahap kedua. Laporan disampaikan Rehan Putri.
16: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Utara, Hatunggal Siregar, mengatakan sebanyak 5.654 atlet di Sumatera Utara, Sumut telah mendaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, PORPROVSU 12 tahun 2026. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring dibukanya pendaftaran tahap kedua untuk ajang yang akan mempertandingkan 28 cabang olahraga. Ia menyebut, dari 28 cabang yang dipertandingkan, terdapat 386 nomor pertandingan dengan total 2.683 medali yang diperebutkan.
17: Di antaranya mempertandingkan 28 cabang olahraga. Kenapa 28? Kami mempunyai cabang binaan kami 60 cabang olahraga, 5 badan fungsional, dan 33 KONI kabupaten kota. 28 cabur adalah hasil raker, syaratnya adalah yang mempunyai cabang minimal setengah N plus 1. Kalau Sumatera Utara 33 kabupaten, kalau dia mempunyai cabang di 17 kabupaten baru boleh ikut pekat PORPROP yang akan kita laksanakan. Sisanya kami laksanakan melalui SLEKPROP dan KJURPROP.
16: Lebih lanjut, Hatunggal mengatakan KONI Sumut juga terus menggencarkan sosialisasi PORPROVSU 12 kepada masyarakat melalui berbagai kejuaraan maupun dengan turun langsung ke daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong semakin banyak atlet daerah yang berpartisipasi. Sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara agar setiap potensi atlet di daerah mendapat kesempatan tampil di PORPROVSU 12. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Sumatera Utara Mahfullah Pratamba Daulay mengatakan pihaknya akan terus mendukung berbagai kejuaraan olahraga yang digelar KONI Sumut.
18: Jadi kuncinya, sebagaimana Ketua KONI tadi, semakin banyak acara, saya akan semakin support. Ini kita sampaikan dalam rangka sosialisasi KONI Dispora dalam pengembangan olahraga.
16: Sebelumnya, PORPROVSU 12 tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan pada November mendatang. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: berdua.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, apa kabar pagi ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya, dan berbahagia selalu karena menyambut weekend akhir pekan kali ini di hari Sabtu ceria 29 Agustus 2026. Dan masih bersama saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi juga kita akan update informasi cuaca yang akan disampaikan sesaat lagi bersama dengan prakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat

0: Saudara pendengar, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Mbak Christine Mori yang akan menyampaikan informasi cuaca selengkapnya. Selamat pagi Mbak Christine.
1: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Ya, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi teman-teman pendengar KRI Persatu dimanapun berada. Bersama saya Christine Mori, prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari, cuaca terpantau berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuan Batu Utara dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, cuaca di wilayah Sumatera Utara diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Karo, Medan, Binjai, Deli Serdang, Pasahan, Serdang, Simalungun, Nyatatan, Madina, Sematang Siantar, Tapanuli Utara, Labuha, Labusel, Labuan Batu, Samosir, Paluta, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari juga, di wilayah tersebut dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, akan terjadi di sekitarnya. Suhu udara terpantau berkisar dari 16 hingga 36 derajat Celcius, di mana angin terpantau bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 5 hingga 19 km/jam. Pada pantauan 28 Agustus 2026, terpantau di wilayah Sumatera Utara terdapat 54 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Kabupaten Karo, Dairi, Asahan, Taput, Humpas, Deli Serdang, dan Papua Barat. Demikian kami himbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara, terkhususnya di wilayah Pantai Timur, yaitu Medan, Binjai, dan Serdang, Asahan. Kami memantau ada potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah tersebut. Demikian kami himbau untuk tetap waspada terhadap pohon tumbang dan juga dikarenakan suhu udara diperkirakan cukup tinggi belakangan ini, kami menghimbau untuk agar memperbanyak minum air putih dan juga memakai antiradiasi sinar ultraviolet. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Christine Mori, prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini, saudara pendengar. Kami juga akan update informasi harga kebutuhan pokok. Sesaat lagi, kita akan update informasinya bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

Teman-teman pendengar, kita masih bersama di Medan pagi ini. Kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun. Ya, baik pendengar, kami coba hubungi kembali Pak Gun untuk kita konfirmasi ya, seperti apa update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini.

0: Kita sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin, Pengamat Ekonomi Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bu, pagi pendengar semua.
0: Iya, silakan Pak Gun untuk update informasi harga kebutuhan pokok hari ini.
1: Oke, jadi kalau kita lihat ya di perdagangan hari ini ya Sabtu, itu terlihat harga cabai rawit relatif mengalami penurunan ya dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Di mana cabai rawit yang sempat ditransaksikan di kisaran angka Rp58.000 per kilo, sekarang turun di kisaran angka Rp55.000 per kilogramnya. Dan rentang perdagangan pada hari ini itu berada di kisaran angka Rp55 hingga masih Rp65.000 per kilogram. Tetapi memang dari banyak pedagang ini cenderung mengalami penurunan. Masuk kemudian ada cabai merah, ya ini transaksikan sedikit naik dari Rp43.000 ke Rp45.000 per kilogram. Cabai hijau masih stabil di kisaran angka Rp35.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai caplak ini masih stabil di kisaran angka Rp66.000 per kilogram. Jadi memang sedikit mengalami perubahan, tetapi kecenderungannya untuk dua komoditas seperti cabai rawit dan cabai merah itu mengalami kenaikan ya. Kenaikan ini lebih banyak didorong oleh faktor di mana memang pada akhir pekan ini biasanya terjadi penurunan supply yang mendorong terjadinya kenaikan harga. Situasi seperti ini itu yang mengakibatkan banyak kondisi di mana kemungkinan ya, adanya kemungkinan beberapa indikator menunjukkan bahwasanya terjadinya penurunan supply yang bisa mendorong kenaikan harga di tengah belanja masyarakat yang pada hari Sabtu ini biasanya juga cenderung lebih sedikit. Nah, kondisi seperti ini itu tidak menunjukkan bahwasanya ada tren pemundukan harga dalam waktu beberapa hari, beberapa pekan ke depan. Tetapi memang kalau kita lihat dari perubahan kinerja harga cabai merah dalam sepekan terakhir ini mengindikasikan bahwasanya secara keseluruhan, ya ini secara keseluruhan ada pergeseran baik dari sisi demand maupun dari supply itu sendiri. Sementara itu dari bawang putih stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Menyusul kemudian ada bawang merah yang stabil di kisaran angka Rp30.000 per kilogramnya. Untuk daging ayam masih stabil di kisaran angka Rp42, ini yang paling murah ya. Sementara kalau kita lihat realita di lapangan, di Kota Medan itu di Brayan ada yang mencapai Rp50.000 per kilo, wilayah yang lain itu ada yang menjual di kisaran angka Rp47.000 per kilogram. Jadi memang kondisinya itu kalau kita lihat di lapangan tuh harga ayam tuh sangat bervariasi ya, tergantung bobotnya. Semakin besar satu ekor ayam, bobotnya itu biasanya dijual dengan harga yang lebih murah. Nah ini kalau kita lihat dari perubahan-perubahan harga yang ada di lapangan, daging ayam sepertinya ya, ini masih sepertinya tren untuk kenaikan harganya sudah mulai terbatas ya di pekan ini. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan potensi kenaikan di masa yang akan datang jika terjadi lompatan pada kebutuhan biaya untuk produksi. Nah ini juga perlu diwaspadain ya, mengingat kalau kita lihat dari kenaikan biaya produksi ini cukup signifikan ya dalam pengaruhi perubahan harga daging ayam ke depan. Selanjutnya ada harga daging sapi Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram, juga masih relatif stabil. Justru kemudian ada harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Selanjutnya ada harga beras yang masih stabil di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Minyak goreng curah masih di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Besok kemudian ada harga gula pasir yang masih bergerak di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram. Artinya masih relatif stabil ini. Besok kemudian ada beberapa komoditas lainnya seperti ikan tongkol yang berada di kisaran angka Rp38.000 per kilogram atau naik ya dibandingkan dengan posisi kemarin yang sempat di kisaran angka Rp30.000-an. Dencis di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Ya, ini masih stabil dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Ikan gembung ini berada di kisaran angka Rp50.000 per kilogram, ini juga masih stabil. Sementara udang ini juga masih stabil di kisaran angka Rp80.000 per kilogramnya. Beberapa faktor ya yang perlu diperhatikan oleh kita.

0: rentangnya masih 145 hingga 160 ribu rupiah per kilo. Nah, kalau kita lihat dari beberapa sumber daging sapi di tanah air, ini kan sebenarnya kan ada daging sapi ini ya impor ya, ya ini daging beku dan sedikitnya ada daging sapi segar. Ya, ini kalau kita lihat memang daging beku ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan daging sapi segar, sehingga punya peluang untuk lebih diterima di dapur-dapur SPPG karena harga yang lebih bersaing tentunya akan lebih bisa menghemat anggaran yang ada di ada pengelola para dapur-dapur SPG itu tadi. Nah, ini kenaikan harga komoditas lauk ini salah satu yang menjadi masalah ya atau tekanan bagi para ibu rumah tangga maupun bagi para pengelola dapur, karena memang biaya operasional itu akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena sumber salah satu pengeluaran sumber terbesarnya itu ada di lauk. Selanjutnya ada harga kentang yang stabil turun ya maaf ya di Rp11.000 per kilo dari posisi sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Buncis stabil di kisaran angka Rp14.000 per kilogram. Wortel berada di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Daun sopre juga masih stabil di kisaran angka Rp20.000 per kilogramnya. Sementara untuk kol ini masih stabil di kisaran angka Rp6.000 dan tomat ini masih stabil di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Untuk komoditas pangan hortikultura ya, ini yang dari sayur-sayuran, saya melihatnya tidak terjadi perubahan harga yang signifikan, semuanya masih bergerak stabil secara keseluruhan. Gambaran perubahan harga pada perdagangan hari Sabtu ini menunjukkan bahwa harga masih relatif stabil, ya walaupun memang untuk cabai kita lihat masih berfluktuasi, ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca ya yang belakangan ini tuh terlihat curah hujan itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, perubahan cuaca ini sangat mempengaruhi alur ya rantai pasok dari mulai dari produsen hingga distribusi ke pedagang pengecer. Demikian Ibu untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Ya, baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya ya. Untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun. Terima kasih. Baik, pendengar, bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, tadi kita sudah dengarkan informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini. Dan kita akan jelang pukul 7, sesaat lagi akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini